0: Terulang kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak-bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, kehidupan kami beradik dijalani dalam rentang waktu yang panjang. Kondisi dan saat-saat ujian terhadap hubungan kakak beradik selalu mewarnai. Sedari kecil selalu bersama dan saling menjaga. Ketika kehidupan beranjak dan yang orang mulai menunjukkan kepentingannya, apakah yang akan terjadi dengan hubungan kakak beradik? Nasihat bimbing dalam ibadah ini memberikan gambaran akhir
1: dari suatu konflik kakak beradik. Sebagaimana dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakan demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Demikian firman Tuhan.

mari kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hubungan kakak beradik hendaknya tidak berakhir, tetapi dalam kenyataan kita

sadari ada hubungan yang retak, renggang, bahkan remuk. Relasi menjadi dingin dalam rentang waktu yang panjang. Apakah yang bisa menyatukan kembali cinta kasih antara kakak beradik? Dalam kerendahan hati, mari mengaku segala dosa kita kepada Allah dan sesama kita.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah pengasih dan penyayang, saat pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami, antara kami, keluarga, suami istri, orang tua dan anak, saudara, kakak, beradik, bahkan sesama kami. Dan juga kami selalu menyakiti hati manis-Mu ya Bapa. Untuk itu Bapa, saat ini Tuhan, kami datang dan memohon kepada-Mu, ampuni akan segala dosa dan kesalahan yang kami berbuat, baik lewat pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin.

Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Demikian berita anugerah Allah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, hendaknya senantiasa hidup menurut firman-Nya.

0: Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 akan menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita baca secara berbalasan. Dan karena itu, sebelum kita masuk dalam pembacaan Mazmur secara berbalasan, saya jemput untuk jemaat Tuhan berdiri. Mari kita melakukan puji-pujian secara berbalasan. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami.
1: Mulut kami membawa pujian padamu.
0: Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam.
1: Nah.

0: Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 kita mulai. Kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Haleluya. Sungguh baik bermazmur bagi Allah kita.
1: Sungguh indah mengangkat nyanyian pujian.
0: Tuhan membangun Yerusalem.
1: Ia mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai.
0: Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya
1: dan membalut luka-luka mereka.
0: Ia menentukan jumlah bintang-bintang
1: dan menyebut namanya satu persatu.
0: Besarlah Tuhan kita dan hebat kekuatannya.
1: Kebijaksanaannya tak terhingga.
0: Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas,
1: tetapi merendahkan orang fasik sampai ke tanah.
0: Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur.
1: Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi.
0: Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan,
1: yang menyediakan hujan bagi bumi dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput.
0: Dialah yang memberi makanan kepada hewan,
1: kepada anak-anak burung gagak yang menciap-ciap.
0: Ia tidak suka kepada kegagahan kuda perang.
1: Ia tidak berkenan pada kekuatan kaki laki-laki.
0: Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia,
1: kepada orang yang berharap akan kasih setianya.

kesempatan diberikan bagi keluarga besar Rayon Betania untuk dapat mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.

0: ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Tapi siapakah kami ya Tuhan yang mampu untuk menyimpan firmanmu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberkati akan kami, agar supaya sementara di dalam kami membaca dan merenungkan firmanmu boleh mendapat tempat di hati kami masing-masing. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, berkatilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu sebagai alat yang berguna untuk menyampaikan firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami masing-masing. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
1: Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya jemput Papa Mama semua bangun berdiri untuk kita menghormati pembacaan firman pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini

0: segera kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, begini kata Yusuf, anakmu Allah telah menjadikan aku imam atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, janganlah menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing dan dombamu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu, ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa ayah ke sini. Lalu dipeluknya Benyamin adiknya itu sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang melakukan dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya.

0: Tuhan, silakan duduk.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini kita telah memasuki bulan keluarga. Bulan Oktober dicanangkan oleh Majelis Sinode Gemit sebagai bulan keluarga, dan hari ini kita telah memasuki minggu yang pertama di bulan keluarga ini. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ketika kita mendengar kata keluarga, biasanya yang ada di pikiran kita, biasanya yang kita bayangkan itu keluarga itu adalah tempat berkumpul bersama, tempat saling mengasihi antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara adik dan kakak, antara keluarga-keluarga besar yang ada dalam persekutuan bersama. Di dalam perkumpulan itu juga kita saling menolong, kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita saling melindungi satu dengan yang lain. Tetapi kita juga harus jujur, Papa Mama kekasih Tuhan. Tidak semua keluarga itu sedang baik-baik saja. Mungkin ada dalam persekutuan kita bersama seorang suami dan seorang istri tinggal bersama-sama, tetapi hati mereka telah menjadi jauh, tidak lagi dekat. Antara orang tua dan anak, mungkin karena ada soal, komunikasi mereka menjadi terhambat, tidak lagi bisa dibangun. Antara kakak dan adik, mungkin oleh karena ketersinggungan, satu tidak lagi bangun komunikasi dengan yang lain.

antara orang tua dan anak juga mungkin banyak soal yang mengakibatkan relasi antara satu dengan yang lain tidak menjadi baik. Dan kadang juga kita temukan dalam persekutuan bersama, kakak adik itu aman-aman saja, tetapi dompu istri itu yang foe satu dengan yang lain. Kakak dong

0: ada kakak adik, ada bapak, mungkin karena merasa direndah, mungkin karena merasa direndahkan, atau juga karena kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan. Itu dalam persekutuan keluarga yang kecil, tapi juga ada dalam persekutuan keluarga dalam lingkup yang lebih besar. Karena itu, tema bulan keluarga Gemit di minggu pertama ini sangat relevan dan dekat dengan kehidupan kita. Kekuatan kasih Allah dalam hubungan yang patah. Kekuatan kasih Allah dalam hubungan yang patah. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, tema ini bukan hanya berbicara tentang keluarga yang begitu sempurna, yang tidak pernah ada soal. Tema ini justru berbicara tentang keluarga yang pernah terluka. Keluarga yang pernah terluka, tetapi masih percaya bahwa kasih Allah mempunyai kuasa untuk memulihkan. Papa Mama, dan kisah Yusuf menunjukkan hal itu kepada kita semua. Ada hubungan yang patah, hubungan yang rusak antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf, Papa Mama, bukan mengalami luka dari orang asing atau orang lain, tetapi justru sebaliknya, dia mengalami luka oleh karena saudara-saudaranya sendiri. Karena iri hati, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Sudah pasti, Papa Mama, bahwa sebagai manusia biasa, ketika ia dibikin demikian, pasti ia merasa terluka. Ia kehilangan keluarganya, ia kehilangan rumahnya, ia kehilangan orang tuanya yang mengasihi dia dan menyayangi dia. Ia mengalami penderitaan yang panjang sebagai hamba di Mesir, sebagai budak di Mesir. Papa Mama, kita membayangkan kalau kita berada di posisi Yusuf, apa yang mesti kita lakukan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang pernah melakukan sesuatu yang melukai hati kita. Dalam kehidupan bersama, sering kita jumpai, mungkin pernah kita juga alami, Papa Mama kekasih, kekasih Tuhan. Kalau kita terluka, kita pasti akan menaruh luka itu dalam-dalam hati kita. Ada rasa benci, ada rasa jengkel, bahkan dendam yang akan kita prioritaskan untuk membalas mereka yang melukai kita. Tetapi jalan yang ditempuh oleh Yusuf berbeda, Papa Mama. Walaupun saudaranya begitu iri terhadap dia, terhadap kasih sayang yang telah dicurahkan orang tuanya kepada Yusuf, dan bahkan ia dijual, ia mengalami penderitaan dan kesengsaraan di Mesir. Tetapi baginya, Allah memakai saudara-saudaranya itu untuk menjadikan dia sebagai orang yang nanti dapat memulihkan persekutuan mereka bersama. Kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, begitu luar biasa. Yusuf sesungguhnya tidak menaruh dendam kepada saudara-saudari. Pada saat itu Yusuf mempunyai kuasa, bahkan ia bisa membalas, bisa menghukum saudara-saudaranya. Apalagi saat itu di Mesir ia menjadi orang kedua yang diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk mengelola kekuatan pangan di Mesir karena bahaya kelaparan yang juga menimpa mereka. Bisa saja dia menghukum dan tidak membantu saudara-saudaranya. Tetapi jalan yang ia tempuh bukan seperti
1: bukan sama seperti cara yang kita tempuh untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk membalas rasa dendam kita kepada orang yang pernah melukai kita. Dan Yusuf berkata begini, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual di sini, sebab untuk memelihara kehidupan aku
0: melalui kamu. Artinya apa? Allah mau memakai Yusuf sebagai penyelamat bagi bangsanya. Dan disinilah kita melihat kekuatan kasih Allah. Yusuf tidak menyangkal bahwa ia pernah dilukai. Yusuf tidak pernah menyangkal bahwa ia telah disakiti oleh saudara-saudaranya. Kesalahan saudara-saudaranya tetap merupakan sebuah kesalahan. Tetapi ingat, kalau kita membaca bagian firman ini, Yusuf tidak membiarkan kesalahan masa lalu menentukan masa depan keluarganya. Justru jalan yang ia tempuh adalah ia mengampuni dan melakukan pemulihan. Inilah kekuatan kasih Allah, Bapak Mama kekasih, kekasih Tuhan. Kekuatan kasih Allah tidak menghapus kenyataan bahwa memang kita pernah ada luka sama seperti Yusuf. Tetapi kasih Allah memberikan kekuatan untuk kita hidup selamanya, untuk kita tidak hidup selamanya di dalam luka itu. Saya lihat Papa Mama ini yang tidak senyum-senyum saat ini banyak luka. Kita harus mengakui itu. Ada banyak luka yang tersembunyi dan memang terselubung dalam hati kita. Mungkin ada luka yang ada di sebelah kiri kita buat, atau yang di sebelah kanan kita buat, atau mungkin ada yang di depan buat, atau di belakang buat. Luka itu sangat menyakitkan. Luka Papa Mama, dia mungkin sembuh, tetapi dia berbekas. Berbeda dengan luka yang dialami oleh Yusuf Papa Mama, dia berbekas dan dia jujur bahwa saudara-saudaranya itu pernah menyakiti dia. Tetapi cara yang dipakai, yang ditempuh oleh Yusuf bukan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia langsung memulihkan itu karena dia percaya bahwa Allah pakai dia sebagai kaki tangan Allah untuk menyelamatkan bangsanya dan menyelamatkan keluarganya. Papa Mama, saya mau tanya dulu, kalau Papa Mama terluka, jangan dendam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita terluka, sesungguhnya Allah mau pakai kita sebagai kaki tangannya untuk supaya kita jangan balas dendam. Allah mau pakai kita untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu besar itu di tengah-tengah persekutuan kita. Karena itu, kalau hari ini dalam khotbah bersama yang sudah kita dengar bersama, ketika kita masih terluka, pulang dan sembuhkan luka itu, pulihkan luka itu. Katakan dalam hati kita bahwa, oh ternyata saya terluka ini, tetapi sesungguhnya Allah pakai saya untuk sesuatu yang lebih besar. Kasih Allah yang besar itu Allah tunjukkan kepada saya, walaupun saya terluka, tetapi saya tidak dendam dengan cara itu yang bisa menyembuhkan luka kita, Bapak Mam. Kalau kita terus menaruh dendam, sudah pasti bahwa tidak akan menyembuhkan luka kita. Bapak Mama kekasih, kekasih distrik mati kan? Itu yang pertama, Bapak Mama kekasih, kekasih Tuhan. Yang kedua, Jangan menyimpan luka itu terlalu lama. Jangan menyimpan luka itu terlalu lama. Kadangkala kita bilang begini, kita menaruh luka itu sampai seumur hidup kita. Orang tua sendiri botong sondai maafkan. Kakak sendiri kita tidak kasih maaf. Adik sendiri justru kita iri lagi kepada dia dan keluarganya. Saudara sendiri. Karena apa? Karena kita menyimpan luka itu terlalu lama. Justru orang yang menyimpan luka itu terlalu lama, dia akan terus sakit. Papa mama kekasih itu. Karena itu, kalau ada persoalan dalam keluarga, jangan biarkannya menjadi kebencian yang diwariskan kepada anak-anak kita. Belajarlah berbicara dengan baik-baik. Kalau perlu, minta pertolongan orang lain yang kita percaya untuk memfasilitasi kita supaya kembali relasi kita menjadi baik. Dalam kenyataannya, papa mama sering kita jumpai. Kalau orang tua dong saling baku jengkel, pada akhirnya kita tularkan itu kepada anak-anak. Akhirnya apa? Anak-anak dari kakak dan adik sendiri, mereka juga saling baku jengkel. Padahal dong son tahu masalahnya apa. Tetapi karena telah ditunjukkan oleh orang tua, maka dong juga saling baku jengkel. Karena itu, melalui bagian firman ini, kita diajar, papa mama, jangan menyimpan luka itu terlalu lama. Karena kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita itu adalah kesempatan yang berharga. Karena itu sebelum kita nanti tiada dari tengah-tengah dunia ini, baiknya kita pulihkan semua luka itu. Itu yang kedua, papa mama, kekasih Tuhan. Yang ketiga, bagian firman ini juga mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita dapat belajar meminta maaf dan mengampuni. Belajar meminta maaf dan mengampuni. Papa mama kekasih Tuhan. Kadang-kadang kita menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Itu cara yang biasa kita tempuh. Apalagi ini orang bikin salah ke beta. Potong baka tumu juga ada sududu sama-sama. Jangan pernah berharap untuk satu bohong dengan yang lain. Botong tunggu, kira-kira siapa yang dahulu omong untuk minta maaf. Itu kenyataan yang sering ada dalam persekutuan kita bersama. Dalam keluarga sendiri, suami dan istri, kalau dong su ada bakelai itu, dong duduk sama-sama ju. Pandangan hanya di HP sa. Dong menunggu yang salah, kira-kira dia omong minta maaf ko sana. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf karena saking tidak tahan lagi, dia usir di orang-orang penjaga dong di situ. Kemudian dia menangis. Dia jujur, akulah Yusuf yang kamu jualin. Dia tidak menaruh dendam kepada saudaranya. Karena bagi dia, Allah pakai dia. Walaupun dalam luka itu. Untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan keluarganya. Karena itu, cerita Yusuf ini juga mau mengajarkan kita, papa mama, untuk mari belajar minta maaf dan mengampuni satu dengan yang lain. Kita juga belajar dari pengampunan Allah bagi kita. Kalau Allah saja yang mengampuni kita serta menyelamatkan kita yang berdosa, kenapa kita tidak mampu untuk memaafkan dan mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita? Untuk menyelamatkan hubungan kita, untuk menyelamatkan relasi kekeluargaan kita, relasi antara suami dan istri, relasi antara orang tua dan anak-anak dan orang tua, relasi antara kakak dan adik, hendaknya kita belajar untuk saling meminta maaf dan saling mengampuni. Itu yang ketiga, papa mama. Yang keempat, papa mama, jangan membawa luka orang tua kepada generasi berikutnya. Ingat, jangan membawa luka orang tua kepada generasi berikutnya. Kalau orang tua bertengkar, anak-anak sering menjadi korban. Kenapa, Papa Mama? Karena orang tua bertengkar di depan anak-anak. Akhirnya apa? Karakter, sikap, sifat anak itu mengikuti orang tuanya. Begitu. Ia akan menjadi anak yang keras, ia akan menjadi anak yang pemarah, karena orang tua dong saling baku marah di depan anak-anak. Kita ajar dengan sendirinya untuk wariskan kekerasan itu kepada anak-anak kita. Karena itu, jangan membawa luka kita orang tua kepada generasi kita berikutnya, Papa Mama kekasih, kekasih Tuhan. Yang terakhir, kita belajar dari cerita Yusuf ini. Sebagai keluarga, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita tidak mungkin membangun keluarga yang kuat hanya dengan kemampuan kita sendiri. Kita membutuhkan doa, kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan pengampunan, dan kita membutuhkan kasih Kristus. Karena itu, mari kembali membangun kebiasaan sederhana di tengah-tengah keluarga kita. Berdoa bersama, membaca firman bersama, makan bersama, itu adalah peristiwa jiwani yang menciptakan cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Dan juga mari kita saling mendengarkan satu dengan yang lain. Lakukanlah itu dalam kehidupan kita secara sederhana. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, mari kita sama-sama berteduh sejenak, dan selanjutnya kita melakukan nyanyian Tuhan telah berfirman.

0: saya menjemput Bakmam Basudar semua berdiri untuk kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita memperoleh iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman tersuli dengan demikian.
1: Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam segala kehidupan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam sebab berbagai perbuatan baik. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami ada di hadirat-Mu. Kami akan membawa persembahan kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu kami mohon kiranya Bapa, Engkau mau memberkati akan persembahan kami, perpuluhan kami, hulu hasil kami, agar supaya apa yang kami berikan pada hari ini Tuhan boleh berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

sebagai satu keluarga besar umat-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Bahkan ketika kehidupan kami mengalami banyak luka, kekecewaan, pertengkaran, dan hubungan yang retak. Ya Tuhan, pada bulan keluarga ini, di minggu yang pertama ini, kami datang membawa keluarga-keluarga kami ke hadirat-Mu. Kami mengaku bahwa tidak semua keluarga hidup dalam keadaan baik-baik saja. Ada keluarga yang sedang mengalami konflik, ada suami dan istri yang terluka, orang tua dan anak yang renggang, saudara yang tidak lagi saling menyapa satu dengan yang lain. Bahkan ada hubungan yang telah lama patah karena perkataan, kesalahan, dan juga kekecewaan di masa lalu. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajarkan banyak hal kepada kami, untuk kami tidak iri. Kami tidak menyimpan luka kami terlalu lama. Engkau mengajarkan kami untuk memaafkan dan mengampuni, serta kembali ke hadirat-Mu, ya Bapa. Ya Tuhan, jadilah kekuatan kasih-Mu di tengah hubungan yang patah. Lembutkan hati yang keras, sembuhkan hati yang terluka, dan berikan keberanian untuk kami saling meminta maaf dan mengampuni. Serta ajarlah kami untuk tidak terus memelihara kesalahan masa lalu, tetapi belajar melihat satu sama lain dengan kasih dan pengampunan yang berasal dari-Mu. Di kesempatan ini, kami berdoa bagi suami dan istri, ketika cinta mulai dingin, hadirkan kembali kasih-Mu ya Bapa. Ketika komunikasi menjadi sulit, bukakanlah jalan untuk berbicara dengan jujur dan lembut. Ketika ada luka dan kekecewaan, kami mohon berikan kekuatan untuk mengampuni dan memulai kembali. Kami berdoa bagi orang tua dan anak-anak kami. Tolonglah orang tua agar menjadi tempat yang aman bagi anak-anaknya. Berikan hikmat kepada anak-anak untuk menghormati orang tua. Pulihkanlah hubungan yang renggang dan jauhkanlah keluarga kami dari kata-kata yang melukai, dari cara kekerasan yang kami tempuh, dan jauhkanlah kebencian serta sikap saling menjauh dari persekutuan kami bersama. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara dalam keluarga yang sedang berselisih. Tuhan, kami mohon jangan biarkan ego, jangan biarkan oleh karena harta, persoalan warisan, perbedaan pendapat, atau kesalahan masa lalu menjadi tembok yang memisahkan kami. Berikanlah kerendahan hati untuk kami dapat berkata maafkan saya, dan keberanian untuk berkata saya mengampuni-Mu. Kami juga pada kesempatan ini berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, bagi keluarga-keluarga yang sementara ada dalam sakit penyakit, bagi keluarga-keluarga yang sementara menghadapi kedukaan, kesepian, pekerjaan yang berat, dan berbagai pergumulan hidup. Kiranya kasih dan pertolongan-Mu menjadi kekuatan bagi mereka. Jangan biarkan mereka merasa berjalan sendiri. Ya Bapa, terlebih pada kesempatan ini, kami mendoakan saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Oma Paulina Manubulu, Oma Paulina Hili, Oma Yuliana Laibesi, Oma Dina Mandala, Oma Sarah Yohanes, Mama Sintule Sinlae, Mama Rita Fangiluji, Mama Herlina Fangidailie, Mama Naomi Ndolu, Mama Horipoi, Mama Magdalena Tolasik, Mama Marta Lete, Mama Junini Nale Edon, Mama Nelsi Lilo Muskanan Fola, Bapak Jersey Mesak, Bapak Rentola, Bapak Joel Mata, Bapak Miki Dali, Bapak Abraham Aji, Bapak Winri Soludale, Bapak Eben Foy, Saudari Christabel Foes, Anak Gres Nale, Bapak Yunus Mandala, Ibu Rin Aji, dan juga saudara-saudari kekasih kami lainnya yang tak kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang juga dalam keadaan sakit. Engkau hadir di tengah-tengah keberadaan fisik mereka yang lemah. Engkau menjama bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau memulihkan mereka, ya Bapa. Kami juga tak lupa mendoakan semua kami yang telah memberikan nasar
dan

sembahan. Biarlah semua yang telah kami bawa dan kami beri boleh menjadi alat yang berguna bagi pelayananmu ya Bapa. Kami juga syukuri semua anugerah pertambahan usia yang telah Engkau perkenankan bagi semua kami. Terlebih bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan sejak tanggal 28 September sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2026. Kami bersyukur bersama anak Olivia Tasilai, anak Lydia Kota, anak Evania Batuk, saudari Silvirihi, anak Petrus Hili, Bapak Ferdinand Hili, Bapak Martin Johannes, Ibu Farida Sete, anak Aldi Selak, Ibu Yulastri Adu, Ibu Salomi Abanat, Bapak Jamie Toys, anak Francina Hili, Bapak Berdi Monas, saudara Rifan Besi, Bapak Martin Manu, saudara Deni Leba, saudari Niken Fatu, Ibu Seprianti Tulun, Bapak Benyamin Ngulu, anak Asaril Besi, anak Alvaro Ngifak, Ibu Merni Kelas Nun, Ibu Omrin Yola Suki, Ibu Narwastu Fatubalu, Bapak Nofri Yola, anak Alexander Safi'i, dan juga bagi Bapak Ibrahim Johannes dan Ibu yang mengalami ulang tahun pernikahan. Nama mereka kami sebutkan satu persatu. Kami mohon ya Bapa, Tuhan jaga lindungi dan sertai mereka. Tuhan berkati mereka senantiasa di usia yang baru. Biarlah hidup mereka tetap ada di jalan-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau melihat satu persatu. Engkau mau memberkati ya Bapa. Kami juga syukuri dalam kesempatan berbahagia ini pada tanggal 2 Oktober kemarin. Tuhan berkenan meneguhkan dan memberkati pernikahan kedua anak kekasih kami, Sandi dan Echa, dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang telah dilangsungkan di Jemaat Kefas Lekik. Kami mohon ya Bapa, rumah tangga yang baru yang telah Engkau ciptakan bagi mereka, biarlah mereka dapat menjalaninya di dalam cinta kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan nyata bagi mereka, ya Bapa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga kami menaruh setiap pergumulan anak-anak-Mu dalam persekutuan jemaat Gemit Betania Ba'a, dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, dalam profesi yang sudah Tuhan percayakan untuk mereka emban, mampukan mereka ya Bapa, agar mereka mampu melaksanakan dan menunaikan segala apa yang sudah Tuhan percayakan itu. Dan biarlah kami mohon berkat Tuhan tetap tercurah bagi semua mereka. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, khususnya gereja Masih Injili di Timor. Biarlah menjadi keluarga besar yang menghadirkan kasih Kristus. Tolonglah para pendeta, majelis jemaat, para penatua, diaken dan pengajar sebagai pelayan dan seluruh warga jemaat agar menjadi pembawa damai, bukan pembawa perpecahan, menjadi penyembuh luka, bukan penambah luka, dan menjadi teladan dalam kasih, pengampunan dan penerimaan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, khususnya di Kabupaten Rotendao ini. Bersama-sama semua orang yang dipercayakan untuk melayani masyarakat, berikanlah hikmat dan hati yang takut akan Tuhan, agar mereka menjalankan tugas dengan adil, jujur dan penuh kasih demi kesejahteraan bersama. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami menjadi percaya bahwa hubungan yang patah tidak selalu berakhir, berarti akhir dari segala sesuatu. Di dalam kasih-Mu masih ada kesempatan untuk kami dapat dipulihkan, diampuni, dan dibangun kembali. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.

kita mendengarkan warta pelayanan. Yang pertama sehubungan dengan ibadah bulan keluarga, maka ibadah rumah tangga dan ibadah kategorial. Selain kategorial par, kita tutup sementara. Yang kedua, ibadah kedua akan berlangsung pada jam 5 sore. Yang berikut, ibadah par minggu ini berlangsung di rayon pelayanan par dan akan ada perkunjungan pelayan. Bapak Pendeta Joyce akan ada di rayon Kampung Baru, yakni Betel dan Bethlehem. Bapak Pendeta Yanto akan ada di rayon Tondao, Tiberias, Kalvari, Golgota, Sinai, dan Immanuel. Mama Pendeta Ike akan ada di rayon Blok M, yakni Getsemani dan Bukit Sion. Karena itu, Mama saudara semua mohon kasih ingat anak-anak untuk bisa ambil bagian dalam ibadah par dimaksud. Yang berikut, ibadah tunas remaja hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 bertempat di gereja jam 5 sore dipimpin oleh Kakak Cahfik. Jadwal ibadah minggu tanggal 11 Oktober 2026 ibadah pagi rayon Elroy, Genesaret, Bethlehem, Golgota, Eklesia, El Sadai, Kalvari, Betania, dan Betel. Ibadah sore rayon Nazaret, Ebenezer, Tiberias, Yordan, Immanuel, Bethesda, Galilea, Getsemani, Bukit Sion, dan Sinai. Majelis jemaat diambil bagian pelayanan pada ibadah minggu tanggal 11 Oktober. Untuk liturgi majelis jemaat rayon Elroy di ibadah pagi dan sore majelis jemaat rayon Bukit Sion. Untuk penerima jemaat dan kolektan, majelis jemaat rayon Betania untuk pagi, majelis jemaat rayon Nazaret untuk ibadah sore. Vokal grup paduan suara pagi keluarga besar rayon Elroy, paduan suara keluarga besar rayon Betania. Untuk sore paduan suara keluarga besar rayon Bukit Sion, paduan suara keluarga besar rayon Nazaret. Laporan keuangan jemaat Gemit Betania Baa tanggal 27 sampai dengan 3 Oktober 2026, saldo 26 September 92.980.870 rupiah. Penerimaan ibadah kolekte ibadah minggu 1.892.500, diakonia 1.286.000, nazar 1.292.000, perpuluhan 2.698.000, kolekte ibadah rumah tangga rayon Golgota 170.000, Getsemani 347.000, Bukit Sion 157.000, Galilea 826.000, Nazaret 161.000, Tiberias 349.000, Kalvari 144.000, Immanuel 130.000, Betania 322.500, Bethlehem 259.000, El Sadai 226.000, Ebenezer 360.000, Nazaret 242.000, Eklesia 376.000, Sinai 144.000, Yordan 167.000. Kolekte untuk ibadah syukur, syukur rayon Bukit Sion 604.000, rayon Galilea 315.000, Bethlehem 197.000. Penerimaan lain-lain, kolekte KTK Sasi Pranika saudara John Abialai 20.000, kolekte ibadah penerima diakonia bulan September 132.500,
kolekte ibadah pengembalaan nikah saudara Maxen dan saudari Susan 67.000, kolekte ibadah pemberkatan nikah saudari Handi dan saudari Rini 661.000, natsar nikah saudara Handi dan saudara Rini 934.000, kolekte ibadah pengembalaan nikah saudari Handi dan saudari Rini 196.000, uang adat pinangan saudari Rini 1 juta rupiah, surat nikah saudara Handi dan saudari Rini 100.000 rupiah. Kolekte ibadah kategorial par kampung baru 30.000, perempuan gemit gabungan 85.000, lansia 136.000. Total penerimaan ditambah dengan saldo 109.026.370 rupiah. Pengeluaran belanja snack untuk tamu dari jemaat Gemit Betel Oebafok 72.000, bayar diakonia duka keluarga Tupu 500.000, program Litmuger pelatihan organis 3 juta rupiah, bayar bantuan diakonia bagi janda duda yatim piatu 6.700.000, bayar upah singer bulan September 500.000, organis bulan September 500.000, biaya perjalanan 3 orang pendeta dalam rangka musyawarah pelayanan 450.000, belanja bahan pembersih 50.000, pengeluaran 11.772.000, saldo 97.254.370 rupiah. Untuk pembangunan dari tanggal 27 sampai 3 Oktober, setoran TUU penerimaan setoran TUU Rayon Elroy Bapak Doni Sede 150.000, setoran TUU Rayon Kalvari Bapak Didi Tasi 100.000, Mama Yanepi 100.000, setoran TUU Rayon Yordan Bapak Yedi Heli 500.000, Bapak Simon Adu 500.000, setoran TUU Rayon Getsemani Bapak Jeffrey Chung 250.000, terima uang lelang mangga, ulangi, terima uang lelang mangga udang dari Omadin untuk Rayon Ebenezer 100.000, dari Opabia untuk Rayon Ebenezer 100.000, terima uang lelang Ueba Jongko dari Ibu Yumi Pingak untuk Rayon Yordan 50.000, terima uang lelang keripik pisang dari Ibu Yumi Pingak untuk Rayon Immanuel 50.000, dari Oma Sri Hiskia 100.000. Total penerimaan 2 juta rupiah, saldo September tanggal 26 September 24.113.500, total penerimaan ditambah saldo 16.113.500. Yang berikut saya membacakan beberapa surat. Yang pertama dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum, pemberitahuan nomor terbaca tanggal 18 September 2026. Bersama ini dengan penuh hormat diberitahukan kepada seluruh pelanggan PDAM Kabupaten Rotendao bahwa 1. Terhitung mulai rekening air bulan September 2026 yang dibayar pada bulan Oktober 2026, tarif air minum PDAM Kabupaten Rotendao mengalami perubahan. 2. Perubahan tarif air minum yang dimaksud berlaku bagi semua kelompok pelanggan. 3. Tata cara perhitungan, mekanisme pembayaran, dan hal-hal yang menyangkut tata tertib pembayaran rekening air tidak mengalami perubahan. 4. Kelompok pelanggan, besar tarif, dan masa berlakunya tarif sesuai dengan kutipan lampiran keputusan Bupati Rotendao. 5. Terlambat membayar rekening air sesuai batas waktu yang ditentukan dikenakan denda sebagai berikut. A. Kelompok pelanggan 1 dan 2 12.000, kelompok pelanggan 3 20.000, kelompok pelanggan khusus 20.000. Yang keenam, menunggak pembayaran rekening air lebih dari 10 hari dikenakan pemutusan sementara aliran air tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 7. Apabila melewati 3 bulan
dan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut, belum juga melunasi tunggakan, maka jaringan air sambungan rumah akan diputuskan secara permanen. 8. Bagi pelanggan yang dikenakan sanksi pemutusan permanen dan apabila berkeinginan untuk kembali menjadi pelanggan, dihitung sebagai pelanggan baru dengan terlebih dahulu melunasi rekening yang tunggak. 9. Penyambungan kembali dikenakan biaya sebesar A. Kelompok 1 100.000, kelompok B. Kelompok 2 200.000, C. Kelompok 3 dan kelompok khusus 250.000. 10. Bagi pelanggan yang meter airnya hilang dan rusak, maka biaya pengadaan dan pemasangan meter air yang baru ditanggung oleh pelanggan. 11. Bagi pelanggan yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja merusak komponen sambungan instalasi air, dikenakan sesuai dengan aturan dan harga yang berlaku saat itu. 12. Pengambilan air sebelum meter dikenakan denda sebesar kelompok 1 dan 2 500.000, kelompok 3 1 juta, kelompok pelanggan khusus 2 juta. 13. Menyedot air menggunakan pompa langsung dari jaringan pipa milik PDAM dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. 14. Dengan sengaja membuka meter air, menghambat sistem kerja meter air dengan menggunakan benda asing ke dalam meter air, dikenakan denda 10 kali rekening dari nilai rupiah rekening tertinggi bulan berjalan. 15. Bagi pelanggan yang meter airnya hilang atau rusak namun menggunakan air secara normal, dikenakan volume pemakaian minimal 20 meter kubik per bulan dan hanya untuk jangka waktu 3 bulan. 16. Biaya balik nama dikenakan sebesar 100.000. 17. Bagi pelanggan yang dimaksud mengganti atau memperbaiki instalasi pipa persilnya, dikenakan biaya sesuai perhitungan real oleh perusahaan. 18. Pindah aliran dikenakan biaya sebesar A. Kelompok pelanggan 1 100.000, B. Kelompok pelanggan 2 200.000, C. Kelompok pelanggan 3 dan 4 250.000. 19. Pendaftaran pelanggan baru dikenakan kelompok pelanggan 1 100.000, kelompok pelanggan 2 200.000, kelompok pelanggan 3 250.000 dan kelompok pelanggan 4 250.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Atas nama Direktur PDAM Kabupaten Rotendao, Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, Ridwan F. Meno SE. Yang berikut pengumuman akan masuk dalam pernikahan kudus di Jemaat Kimit Betania Ba'a pada hari Kamis 15 Oktober 2026, pasangan Saudara Fredolin Putra Koehuan dan Saudara Jeniken Fridolin

Yang berikut kami sampaikan kepada Bapak Mama dan Saudara semua. Perjamuan Kudus Triwulan 3 akan berlangsung pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Ibadah persiapan berlangsung pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Ibadah persiapan dan juga perjamuan kudus berlangsung masing-masing dua kali, yakni pada jam 4:30 sore dan jam 6 sore. Yang berikut, kita telah memasuki bulan keluarga yang dicanangkan oleh GEMIT. Karena itu saya menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan kegiatan ataupun ibadah bulan keluarga. Yang pertama, ibadah bulan keluarga di rayon pelayanan dilaksanakan secara rutin setiap hari dari tanggal 5 sampai 16 Oktober 2026 dengan dari teknisnya dari rumah ke rumah. Yang kedua, tanggal 17 Oktober diadakan ibadah pasutri bagi pasangan suami istri. Tanggal 19 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2026, kegiatan kebersamaan dalam rangka bulan keluarga. Yakni yang pertama, CCA keluarga terdiri dari bapak, mama, salah seorang pemuda, dan salah seorang anak par. Tidak harus satu keluarga, unsur-unsurnya dipenuhi. Yang kedua, lomba fashion show lansia. Ini berlangsung di tanggal 31. Kemarin lansia dong sudah dikumpulkan di sebelah kali, dong sudah mulai latihan. Saya sudah lihat ada sudah latihan. Ada UPP dan pengurus sudah pimpin untuk latihan. Yang berikut, jalan sehat, senam sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis berlangsung pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 jam 3 sore. Bapak Mama, ini kegiatan tahun kemarin kita yang ikut lumayan. Jadi tahun ini teman-teman adakan kembali. Karena itu kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa mengambil bagian dalam kegiatan jalan sehat, pemeriksaan kesehatan gratis maupun senam sehat. Yang berikut, pertandingan tenis meja kaum bapak. Nanti minggu depan kita kasih tahu teknisnya karena kaum bapak masih merampungkan teknisnya. Yang berikut, ibadah syukur HUT Reformasi, HUT Jemaat Gemit Betania Ba'a, HUT Gereja Masihi Injili di Timur, serta penutupan bulan keluarga berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2026 jam 5 sore bertempat di samping gedung ibadah kita di luar. Yang berikut, nikah masal akan berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2026 jam 10 pagi. Baptisan kudus bagi anak-anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2026. Karena itu

Dikatakan bahwa sesuai dengan hasil keputusan persidangan, satu bulan kita buka baptisan satu kali. Jadi kalau subuka di tanggal 18, tidak lagi minta di tanggal 25, lalu tanggal yang lain begitu. Jadi yang mau ulang tahunnya di tanggal 26, baptis memang sudah di tanggal 18, nanti 26 baru bikin syukur. Jangan tunggu di 25 kok minta kok kita baptis terus. Jadi sekali lagi ini kesempatan bapak mama yang ingin baptis anak bisa ambil bagian dalam baptisan dimaksud. Yang berikut, kami menerima sumbangan bunga ada 2 pot pucuk merah dari Bapak Yusak Adu dan Mama Yeti. Terima kasih buat keluarga yang telah memberikan sumbangan. Tuhan memberkati bapak mama keluarga Tuhan. Dan bapak mama yang mau kasih sumbangan, kasih sesuai apa-apa supaya kita kumbuh halaman gereja ini tambah hijau begitu. Bapak Teos punya kami taruh di pinggir karena kena panas sedikit dia bermerah, jadi kami pusing. Itu bunga memang agak ini sedikit. Bapak Yusak suka kasih tambah 2. Mungkin adalah yang mau kasih silakan. Ya. Bapak mama, sesuai dengan warta minggu kemarin, kami sampaikan, ingatkan kembali atau sampaikan kembali bagi kita, pada minggu depan itu tanggal 11 itu ada pertukaran pelayan di jemaat di klasis global lain, di jemaat-jemaat yang ada di klasis global lain, khusus untuk penatua. Berarti minggu depan itu sudah ada pendeta yang pimpin di ini klasis global lain, yang pimpin semua itu penatua. Kita global lain, kita Betania ada 2 yang keluar. Nanti dong mau bawa itu pengurus perempuan gemit yang adalah penatua, bukan kategorialnya, tapi yang adalah penatua. Mereka yang akan keluar ke Getsemani Tuanatuk dan juga Oimolai. Kami menerima sumbangan, ada mangga, ada nangka, ada kue cucur. Kita lelang untuk pembangunan. Kue cucur dari rayon Betania. Rp50.000 satu kali. Kue cucur tidak ada minyak, di pembunga bagus. Kan biasa kan kita beli ini, kan kita lihat di pembunga bagus kosonde, asitu dia berminyak kosonde. Saya lihat tidak ada minyak, minyak sana ada lain. Dan dia pembunga bunga bagus. Begitu. Rp50.000 satu kali. Ya. Rp150.000 satu kali. Rp150.000 satu kali. Ini dapat gratis mika dengan karet 1. Rp150.000 satu kali. Hah? Ada yang tambah kok? 2 kali Rp150.000. 2 kali. 3 kali untuk Bapak Nofri. Oh, Kakak Bendahara lihat saya. Nangka salak dari rayon El Sadai. Sumasak. Ini susun pakai lagi, simpan kok tunggu 2-3 hari. Ini sudah langsung masak. Nangka salak. Rp25.000 satu kali. Hah? Sampai angkat tangan, oh. Rp50.000 satu kali. Rp100.000 satu kali. Tunggu. Rp100.000 satu kali. Ini Rp100.000 yang dari balkon atas. Rp150.000 satu kali. Di balkon bawah lagi. Minggu depan bawa nangka tambah mama dong. Rp150.000 satu kali. Rp200.000 satu kali. 200 ribu balkon atas, ini kali nangka bikin atas dan bawah saja. 200 ribu satu kali. 300 ribu satu kali. 300 ribu satu kali. Nangka ini lari semua. 300 ribu dua kali. 300 ribu dua kali. 3 kali untuk Ibu Dewi. Ibu Dewi toh? Oh iya, Ibu Dewi. Mangga.

Mangga udang saya bagi dalam dua kantong karena terlalu banyak. Baru disu mulai masak-masak begini toh. Bab mama dong menyaut habis nanti tinggi jangan sampai separo bisa rusak. Jadi saya bagi dalam dua. Ini dari rayon Ebenezer. Mangga udang. Mangga udang untuk kantong yang pertama. 50.000 satu kali. 150.000 satu kali. Saya lihat hanya oma pun bisikan saja saya lihat oh gerakan mulut saja saya sudah tahu. 150.000 satu kali. Dua kali 150.000. Dua kali. Tiga kali untuk Omas Valeri. Kantong yang kedua masih mangga udang 50.000 satu kali. 150.000 satu kali. 150.000 satu kali. Dua kali 150.000. Tiga kali untuk Bapak Tony Indaumanu. Ini mangga harum manis tapi ketong sontau ini dari Rayoman jadi kakak bendahara taruh NN sah atau apa begitu nanti baru konfirmasi ke majelis teman-teman majelis jemaat yang jangan ini kok supaya cari tahu. Hah? Rayon Immanuel Magusti ini dari Rayon Immanuel Magusti jo biasa Magusti WA dulu mau Magusti sudah dapat info. 50.000 satu kali. Ini setengah masak setengah belum. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. Dua kali 100.000. Sampai-sampai. Seratus lima puluh ribu satu kali. 150.000 satu kali. 150.000 satu kali. 150.000 dua kali. Dua kali. Tiga kali untuk siapa? Oh, tim singer tunggu di situ. Nanti mama taruh sa organ kok begitu. Nanti baru dong menyaut siapa yang bayar. Baik. Terima kasih buat keluarga yang telah memberikan sumbangan untuk pelayanan khususnya pembangunan. Terima kasih untuk keluarga yang berpartisipasi dalam lelang saat ini. Tuhan memberkati Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian. Jemaat yang hadir dalam ibadah ini, kita berjumlah 272 orang, laki-laki 96, perempuan 176. Ini kayaknya laki-laki dong banyak yang digestrek. Sementara par kita berjumlah par untuk laki-laki 62, perempuan 87, berjumlah 149 orang, terdiri dari Nasaret laki-laki 11, perempuan 23, Tondao laki-laki 10, perempuan 26, Ebenezer Ecclesia El Shaddai laki-laki 13, perempuan 12, Bukit Sion laki-laki 6, perempuan 4, Galilea laki-laki 10, perempuan 8, Kampung Baru laki-laki 8, perempuan 10, Tunas Remaja laki-laki 4, perempuan 4. Bapak Mama, kita pumpar semakin naik. Minggu lalu kita 100 anak-anak 119, tahu minggu ini anak-anak 149. Terima kasih Bapak Mama, kita pun anak par menurut pengurus bilang kita 400 lebih, hampir 500 anak. Sudah termasuk remaja. Yang masih minim ini remaja. Remaja dia P7, dia datang di D8, dia kembali P6, dia P10. Dia begitu saja, dia belum sampai 20 juga. Karena itu besar harapan kami Bapak Mama selalu kasih ingat anak-anak. Dong pulang sekolah memang su capek, tapi kasih ingat dong khusus remaja untuk dong bisa ambil bagian dalam ibadah tunas remaja. Demikian warta pelayanan pagi ini. Sekali lagi terima kasih buat kita semua. Selamat memasuki bulan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Kakak beradik telah menjalani masa sejak kecil. Berbagai peristiwa telah mewarnai perjalanan hidup bersama. Tiap momentum memberi dampak bagi hubungan kakak beradik. Terus pererat tali persaudaraan, ikatan kasih diteguhkan dengan berkomitmen untuk saling mengampuni dan berjalan bersama. Jika hubungan kakak beradik sementara dingin, saling berkunjunglah. Panaskan lagi tali kasih dengan kerendahan hati dan penerimaan yang tulus.

Pulanglah saudara-saudari dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah surgawi dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari dengan buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dari sekarang sampai selama-lamanya.

Demikian ibadah minggu pagi ini saya ucapkan salam bagi kita semua. Kembali saya jemput papa mama saudara untuk berdiri. Mari saling berjabatan tangan kita melakukan nyanyian Allah yang setia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Saya masih menemani Anda di Rote pagi hingga saat ini di pukul 10 lepas 26 ya. Dan saya punya informasi untuk Anda, cuaca Indonesia hari Minggu, BMKG ingatkan warga Tanjung Selor waspadai hujan petir. Kondisi cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada Minggu 4 Oktober 2026. Meski hujan berpotensi terjadi di sejumlah daerah, BMKG mengingatkan hujan lebat secara lokal tetap mungkin terjadi akibat dinamika atmosfer di beberapa wilayah. Prakirawan BMKG Vita menjelaskan, terdapat sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Aceh. Kondisi tersebut membentuk daerah perlambatan angin serta pertemuan angin yang dapat mendukung pertumbuhan awan hujan. Untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, ia mengatakan hujan ringan berpotensi turun di Serang, Bandung, Semarang, serta Mataram. Adapun Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Kupang diperkirakan berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Sedangkan Palangkaraya dan Banjarmasin, ia memperkirakan mengalami kondisi asap atau kabut, serta Samarinda berada dalam kondisi udara kabur. Sementara di Sulawesi, hujan ringan berpotensi terjadi di Mamuju. Ya, sedangkan Ternate, Jayawijaya, dan Merauke, ia menuturkan berpotensi mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal. BMKG turut meminta pengguna transportasi udara mewaspadai keberadaan awan hujan atau cumulonimbus, potensi awan tersebut. BMKG mengungkapkan terpantau di sejumlah wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan. Ya, pendengar, demikian informasinya. Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Penyakit kardiovaskular dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, kebugaran, maupun gaya hidup. Bahkan, sebagian besar tanda dan gejalanya bisa tidak disadari hingga terlambat. Data Federasi Jantung Dunia menyebutkan, 1 dari 3 orang meninggal akibat penyakit jantung. Selain itu,

Ya, pendengar pakar AI soroti bahaya autonomous learning Redux jadi solusi. Ya, pendengar, Direktur School of Computer Science Nusa Putra University Teddy Mantoro menyoroti resiko pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, kemampuan autonoms atau pembelajaran mandiri pada AI berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dirancang dan diawasi secara tepat. Ia menjelaskan kesalahan dalam proses pembelajaran mandiri AI perlu dideteksi sejak awal agar tidak berkembang menjadi masalah lebih besar. Ia menilai pengembangan harus mampu mengidentifikasi sumber kesalahan, menghentikan proses yang bermasalah, kemudian merancang ulang sistem agar lebih aman. Ya, untuk informasi selengkapnya,

Iya, baik pendengar tidak terasa saya menemani Anda di Rote pagi ini. Sudah di penghujung acara, kita di pukul 10 lepas 58 menit. Iya, sebelum saya pamit undur diri, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan Yonas Dolu. Dan di Rote sore hingga malam nanti ada Mitra Sinlai dan Yonas Sape yang akan menemani Anda. Iya, baik pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hingga siang ini ada Kak Heri Bailau. Saya Nica Kukun mengucapkan selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar selamat siang. Selamat berjumpa kembali ya. Selamat siang. Ya, yang lagi beraktivitas di siang ini apapun itu, tetap semangat dan kembali bersama saya Alif.

Ndolu yang menemani Anda di rote siang hingga sore nanti. Kebersamaan kita hingga berakhir di pukul 17:30 di sore. Ya, sore hari ya, waktu Indonesia Tengah. Dan rangkaian acara di siang ini diantaranya, yakni Majalah Udara, Program Inklusi, dan Ruang Disabilitas. Saya akan menghadirkan informasinya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada hingga berakhir di pukul 12. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dan selepas dinamika olahraga siang, kita kembali yakni dan cara yaitu obrolan sekitar 30 menit. Ini saya juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan juga di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita masuk warta berita siang, aneka berita siang dari Pro 1 RRI Rote. Dan selepas aneka berita siang, yakni kita lanjut dengan acara musik tradisional dan budaya. Hingga berakhir di pukul 14.30. Dan di pukul 14.30 hingga pukul 16 ya, 16.00, kita masuk program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di Pro Dangdut, Anda bisa merequest lagu-lagu favorit, lagu-lagu dangdut, dan juga berbagi salam untuk orang-orang terkasih di lingkungan sekitar Anda. Saya menanti juga di line telepon, dan juga di kami akan live TikTok ya. Jadi Anda bisa bergabung di live TikToknya RRI Rote untuk merequest lagu dan juga berbagi salam. Dan hingga di sorenya, musik dan informasi di pukul 16 hingga di pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita Korwil ya. Dan hari Minggu ini berita sepekan seputar Korwil N6. Dan itu dia pendengar rangkaian acara kita di siang hingga sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Atmes Kamaleng, Ku Mau Dia. Ya, lagu ini mengantar kita di menit ke-24 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ya, saya hadirkan satu informasi, yakni Suina siap gelar Pesonas 2 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yakni Special Olympics Indonesia, Suina siap menggelar Pekan Special Olympics Nasional Pesonas 2 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tetapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Harini Marlina Un, menyampaikan bahwa Pekan Olympics Nasional 2 akan diikuti 1120 atlet. Dan dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis yang merupakan gangguan saraf multifaktorial, dan sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom. Dan NTT sebagai tuan rumah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekretaris Diaspora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hal teknis pelaksanaan Pekan Special Olympic Nasional 2 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan kompleks stadion dan Gor Oi Poi Kupang menjadi sentral pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oi Sapa. Dan Ketua Harian Suina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabor pada Special Olympic Indonesia atau Suina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympiade World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dan informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Baiki. Dan menurutnya, perempuan penyandang disabilitas dapat menghadapi hambatan berbeda dibanding kelompok lainnya. Ia menilai data terpilih diperlukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan menyusun program yang tepat. Sara mengatakan hambatan ekonomi tidak selalu disebabkan keterampilan atau pengalaman yang terbatas. Kesempatan mengembangkan kemampuan, akses informasi, transportasi, lingkungan kerja, dan modal juga menjadi faktor penting. Pentingnya lingkungan kerja yang mendukung serta keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial. Menurut Sarah, penyandang disabilitas perlu memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, teknologi, layanan, dan ruang partisipasi. Sara menambahkan kemandirian ekonomi bukan hanya tentang penghasilan, tetapi juga akses informasi, kemampuan, dan suara. Dan kemandirian mempunyai akses terhadap kesempatan informasi dan suara dalam menentukan keputusan. Sementara itu, ia mendorong penyandang disabilitas menjadi pelaku perubahan melalui community monitoring cycle. Program tersebut melibatkan komunitas dalam mengumpulkan data, menemukan persoalan, dan menyampaikan temuan kepada pemangku kepentingan. Dan program manajer FKM BKA YWU, yakni Putri Milza Kamila, mengatakan komunitas dapat membuat suara penyandang disabilitas lebih terdengar, dan ia berharap kepemimpinan perempuan dan perempuan penyandang disabilitas dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusi. Mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

memiliki pakaian adat yang disebut tenun ikat. Pakaian ini mempunyai model yang unik serta sejarah dan nilai filosofis yang tinggi. Karena itu, pakaian adat suku Rote digunakan sebagai ikon daerah Nusa Tenggara Timur. Awalnya, pakaian adat suku Rote terbuat dari serat-serat pohon. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat suku Rote mengganti bahan pakaian mereka dengan kain kapas. Mereka memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah untuk menghasilkan kapas yang kemudian diolah menjadi kain kapas. Keunikan dan ciri khas pakaian adat suku Rote terdapat pada penutup kepala atau topi yang disebut tiilangka, dan tiilangka ini berbentuk mirip seperti topi sombrero yang dipakai masyarakat Meksiko. Selain itu, topi yang terbuat dari daun lontar ini lebih tahan lama dan memiliki variasi bentuk yang menarik. Alasannya karena daun lontar dapat berubah warna menjadi kuning dan coklat jika sudah kering. Informasi ini dari NTT Hayden Paradise Kupang Soe Rote Alor yang ditulis oleh Rita Harahap. Pakaian adat pria suku Rote. Bagi kaum pria suku Rote, daun lontar ini dianggap sebagai simbol kewibawaan dan kepercayaan diri. Dan tiilangka juga menjadi salah satu aksesoris utama dalam pakaian adat suku Rote. Pakaian adat tenun ikat dari suku Rote terdiri dari kombinasi kemeja putih, lengan panjang, dan sarung tenun ikat berwarna gelap. Nantinya sarung tersebut dipakai di bagian bawah. Dan para laki-laki biasanya menambahkan selendang kain bermotif di bagian dada dan juga bahu. Pakaian adat wanita suku Rote. Sementara para perempuan biasanya memakai aksesoris khas, yaitu perhiasan berbentuk bulan sabit. Lalu ada juga beberapa jenis aksesoris lainnya seperti kain selempang, handi atau ikat pinggang yang terbuat dari emas atau perak, serta habes atau perhiasan yang dipakai di bagian leher. Biasanya masyarakat suku Rote menggunakan pakaian ini dalam acara-acara besar dan juga penting seperti pernikahan keluarga mereka. Selain pakaian adat, Pulau Rote juga menyimpan keindahan alam eksotis dan menarik. Jangan lupa untuk kunjungi Pulau Rote. Ayo berkunjung ke Rote saja.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, tak terasa kita sudah di menit terakhir, dan itu tandanya saya harus pamit dari ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Inklusi, Ruang Disabilitas. Dan pendengar, saya Alif Nulu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Heri Bailao. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda di siang ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dari Studio Pro 1 RRI Roti, saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: FM 94,4 MHz. Dadah!
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantah keras. Okay.

dengan Tiongkok 3-2. Leo Roli Kanando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Madiorita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,06 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari

0: Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Lalu FC Andiar CTK Andre Luis Purokanero continue tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor Kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, BFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang masih Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
1: It's very difficult game because
2: itu laga yang sulit karena unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.

0: Mas Banten Jakarta tunggal keenam Sami FC Kepri berdua. Harus FC Jakarta akan imbang kurang lalu Tosantara satu sama. Dari Jakarta Krisma Rizky Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Evan Sobirena sebenarnya sudah one on one.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Si budaya Liba Sili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya Liba Sili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Liba Sili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua petarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Liba Sili menanamkan nilai-nilai disiplin dan

Maisonilla Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam jurnal ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maisonilla Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maisonilla Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maisonilla Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk

0: punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandu dan kata Suet memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, Minggu 4 Oktober 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini. Polres Rotendao gelar Jumat Curhat di Desa Balaoli. Pengkap Rotendao dan Kementerian ATR BPN bahas RDTR kawasan Nembrala. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Yona Sendoluk.

Kepolisian Resort Rotendao menggelar Jumat Curhat bersama masyarakat di Desa Balaoli, Kecamatan Luaholu, Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di rumah Kepala Desa Balaoli, Domingo Sundolu, dan dipimpin Kasikum Polres Rotendao, Aibtu Daniel Besi, didampingi Kapolsek Rote Barat Laut, Ibda Yaser N. Beremau. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman tentang layanan polisi 110 yang dapat digunakan secara gratis selama 24 jam. Layanan ini menjadi akses cepat untuk melaporkan gangguan kaptimas, tindak kejahatan, kecelakaan, maupun kejadian lain yang membutuhkan kehadiran polisi. Masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan hukum yang terjadi di desa, termasuk mekanisme penanganan

0: dari ketentuan yang berlaku. Melalui camat, saya melalui Jumat Curhat, Polres Rotendao mengajak tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Masyarakat juga dihimbau tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan mempercayakan setiap persoalan kepada aparat penegak hukum. Pendengar kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, menggelar FGD dan konsultasi publik 1 penyusunan RDTR wilayah perencanaan kawasan Nembrala pada Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dibuka Pejabat Sekretaris Daerah Rotendao Daniel W. Nale dan dihadiri jajaran Kementerian ATR BPN melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 2 serta lintas perangkat daerah terkait. FGD dan konsultasi publik menjadi forum untuk menghimpun masukan berbagai pihak serta menjaring isu dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagai bagian dari proses penyusunan RDTR kawasan Nembrala. Penyusunan RDTR diharapkan dapat menjadi instrumen penataan ruang yang terarah, memberikan kepastian pertanahan, mendukung kemudahan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Rotendao berharap dukungan Kementerian ATR BPN dan masukan seluruh pihak dapat mempercepat penetapan RDTR kawasan Nembrala. Kita ke informasi selanjutnya. PT MSM perkuat pendidikan vokasi melalui kelas Sumba Manis di SMKN 2 Wai Ngapu. Berikut laporan Yunia Boli.
1: PT Muria Sumba Manis MSM memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan melalui peresmian kelas vokasi Sumba Manis di SMK Negeri 2 Wengapu, Sumba Timur. Managing Director PT MSM Budi Hediana menyatakan program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran kepada siswa di sekolah, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal secara langsung standar dan budaya kerja industri.
2: Sebagai guru, MSM sudah memiliki komitmen untuk memudahkan berdasarkan data kerja, khususnya yang memiliki putaran budaya yang memiliki kompetensi. Terakhir, waktu panen, pengembangan ini, sebagai kemudian juga MDS, tentang kontrol data kerja yang selama ini, di mana kami semua operator itu
1: Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyampaikan apresiasi kepada PT MSM yang turut mendukung penguatan pendidikan vokasi. Menurutnya, kehadiran kelas vokasi Sumba Manis khususnya pada bidang teknik mesin ringan dan konstruksi perumahan menjadi bagian penting dalam mempersiap lulusan SMK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Bupati berharap sekolah dapat memanfaatkan sarana tersebut secara optimal, sementara kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, dan industri terus diperkuat untuk membuka semakin banyak peluang bagi generasi muda Sumba Timur.
3: PT Muria Sumba Manis dan seluruh keluarga besar SMK Negeri 2 kita boleh hadir bersama dalam peresmian kelas vokasi Muria Sumba Manis, ya, kelas vokasi Sumba Manis di SMK Negeri 2. Hari ini kita hadir bersama di SMK Negeri 2

0: dalam kita meresmikan transportasi di jurusan teknik mesin ringan dan konstruksi perumahan. Ini dalam dua bidang kerja yang memang saat ini turut menyerap tenaga-tenaga kerja terampil di daerah kami. Kehadiran kedua sarana ini tentu akan mendukung siswa-siswa SMK, termasuk juga SMK Negeri 2 secara sebuah sistem pendidikan yang ada di sini untuk mempersiapkan anak. Karena tahu terkait dengan penyediaan sarana ini bukan hal yang murah dan mudah. Berbicara tentang pendidikan tidak hanya sebatas untuk menghadirkan siswa di sekolah dan menyiapkan sarana pendidikan yang lengkap, tetapi juga bagaimana kita melanjutkannya dengan menyiapkan pula sistem pendidikan yang turut melengkapi untuk mendukung proses pendidikan itu agar apa yang kita tujukan terkait dengan pendidikan keterampilan betul-betul mempersiapkan siswa kita untuk juga setelah tamat bisa melanjutkan ketahapan mereka dalam mengaktualisasikan keterampilan yang mereka miliki di dunia kerja.
1: Budi Ediana menegaskan dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, komunikasi, serta sikap yang baik. Karena itu, siswa didorong memanfaatkan fasilitas dan program vokasi dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman, sehingga memiliki peluang berkarir di daerah sendiri, termasuk di PT MSM. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan SMK Negeri 2 Wengapu serta dukungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Dari beranda selatan NKRI, masyarakat Rotendao diajak menjaga persatuan melalui semangat Pancasila, Ita Esa dan Bhinneka Tunggal Ika. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: Momentum Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Wakil Ketua 1 DPRD Rotendao Denison Moy mengajak masyarakat menjadikan Pancasila pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, peringatan Pancasila tidak boleh sebatas seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
4: Potong generasi sekarang, potong mewujudkan, potong melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bermacam aspek keberlanjutan negara ini, daerah ini. Jadi koto menjewai falsafah dasar negara ini dengan baik. Hari Kesaktian Pancasila, koto jangan hanya seremonial, tetapi koto maknai dalam jiwa raga, untuk koto maknai bahwa ini bagian dari arah perjuangan koto generasi-generasi sekarang, dan tetaplah untuk mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan kita di medan lain kita masing-masing. Dan terhadap adik-adik kita, mari koto bersama tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, itu yang penting.
3: Sementara itu, tokoh aktivis muda Rotendao Max Vio mengajak generasi muda memperkuat toleransi, gotong royong, dan semangat persatuan. Ia menyebut semangat Ita Esa atau Kita Satu sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Max juga mengingatkan pentingnya literasi digital agar media sosial digunakan secara bijak dan tidak merusak persatuan.
5: Rotendao ya, ada kalau Indonesia punya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Rotendao punya semangat atau semboyan Ita Esa, Kita Satu sebagai nomor satu daerah. Karena itu tidak ada pertentangan antara semangat Ita Esa dan Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya memberi pesan yang jelas bahwa kita beragam, kita menjemuk, tapi kita tetap satu sebagai saudara sebangsa dan setanah air, dan juga sebagai satu daerah yang siap untuk bahu-membahu membangun bangsa dan daerah ini menuju apa yang dicita-citakan oleh para founding fathers, para pemimpin bangsa ini, bahwa negara ini harus dibangun menuju sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa ini.
3: Kedua tokoh Rotendao tersebut berharap generasi muda Rotendao semakin aktif memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, daerah, dan bangsa. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Optimalisasi internet di SD Impres Fatukoa. Wakil Wali Kota Kupang, Sirena Francis, meninjau langsung hasil optimalisasi jaringan internet di sekolah tersebut. Peninjauan internet merupakan bagian dari tindak lanjut kerjasama pemerintah Kota Kupang dan Telkomsel dalam mengoptimalkan akses jaringan internet, khususnya pada sejumlah sekolah yang selama ini mengalami keterbatasan jaringan maupun berada di wilayah blank spot. Berdasarkan data pemerintah Kota Kupang, terdapat 10 titik sekolah yang menjadi perhatian dalam optimalisasi jaringan internet. Dari jumlah tersebut, satu titik merupakan wilayah blank spot, yakni kawasan Nefosaka menuju Belo, sementara 9 titik lainnya membutuhkan optimalisasi kualitas jaringan. Sirena Francis menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel yang telah menjadi mitra pemerintah Kota Kupang dalam menjawab kebutuhan konektivitas di sejumlah wilayah. Sementara itu, manajer Network Operating and Produksi VT Telkomsel Kota Kupang, Iwayan Sudana, menjelaskan optimalisasi jaringan di sekolah dilakukan melalui sejumlah langkah teknis, termasuk penambahan antena sementara untuk wilayah yang masuk kategori blank spot. Telkomsel menyiapkan compact mobile BTS atau mobile BTS. Sementara itu, manajer mobile consumer brand Telkomsel Kota Kupang, Adi Yanwar, menambahkan kolaborasi pemerintah Kota Kupang dan Telkomsel tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas jaringan internet, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi pendidikan secara menyeluruh. Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok

bahas RDTR kawasan Nembrala. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Wah, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Le Kakak, su puas, kok. Beta su bisa jalan, toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana, Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru.

0: News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kata Boi Suek sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suek memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suek merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suek tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suek memiliki arti yang mendalam.

0: produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya khusus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan.

0: Kain sungila Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam jurnal ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maizumilla Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maizumilla Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maizumilla Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat siang. Salam jumpa kembali bersama saya Adi Vendolu. Dan ya, pendengar di Roti siang ini, kita ke acara berikutnya, yakni musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dan pendengar, tentunya kebersamaan kita hingga berakhir di pukul 14 lepas 30 menit. Satu jam ke depan kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Dan ya, saya akan menghadirkan berbagai lagu-lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur, baik itu dari Rote, lagu-lagu Timur, dan juga dari Flores. Dan pendengar, saya juga akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Sehingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Power.

Lagu My Valie dari Andre Loe dan juga Nusarote Tidenga Loleba dari John Seme membuka di acara kita musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini. Dan pendengar, lagu pop daerah NTT di tengah tantangan teknologi AI, yakni penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI dalam produksi lagu pop daerah Nusa Tenggara Timur, dinilai menjadi tantangan baru dalam menjaga keaslian makna serta pelafalan dialek lokal. Dan hal tersebut disampaikan pemerhati budaya Timur dan juga penyiar yakni Ibrahim Nenohai, dan menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT. Pemerhati budaya Timur dan penyiar juga yakni Ibrahim Nenohai di Kupang mengatakan, pesatnya perkembangan teknologi di era digital memudahkan pembuat karya maupun pendengar dalam mengakses musik. Namun, penggunaan teknologi AI dalam pembuatan lagu daerah berisiko menimbulkan ketimpangan pelafalan fonem yang dapat mengubah makna asli bahasa ibu jika tidak melalui proses kurasi. Dan selain persoalan teknologi, Ibrahim juga menggarisbawahi pentingnya pencantuman terjemahan lirik serta sinopsis cerita pada setiap karya lagu daerah yang diunggah ke media sosial maupun platform digital seperti YouTube dan TikTok. Menurutnya, sebagian besar penikmat lagu saat ini kerap terkendala batasan bahasa daerah sehingga hanya menikmati ritme musik tanpa memahami isi pesan syairnya. Ibrahim menambahkan penyisipan terjemahan dan penjelasan makna lagu akan menjadi sarana edukatif atau edukasi efektif bagi generasi muda serta masyarakat luas untuk mengenal sejarah dan juga nilai gotong royong hingga spiritualitas masyarakat NTT. Ia juga menyentuh pentingnya peran para pemusik dan pembuat konten lokal untuk selalu menyertakan sinopsis, narasi latar belakang, serta terjemahan bahasa Indonesia pada setiap karya lagu pop daerah yang diunggah ke platform digital. Melalui langkah kurasi yang tepat dan penyediaan terjemahan yang memadai, karya musik daerah NTT diharapkan tidak hanya sekedar viral di media sosial, tetapi juga efektif menjadi benteng pelestarian bahasa ibu serta identitas budaya NTT di era digital. Dan pendengar, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk kita semua di siang ini di musik tradisional dan budaya yang saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan lagu berikutnya saya akan hadirkan untuk Anda dan kita berpindah ke lagu Dolo Bosan Halah, lagu dari Andre Witak. Selamat mendengarkan.

Maisonella Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam jurnal ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maisonella Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maisonella Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-2012-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maisonella Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan kita cek fakta. Cek fakta siang ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul atau topik, hoax Yusril sebut tidak ada aturan wapres dilengsirkan MK. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Issa Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden wapres bisa dilengsirkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com melalui akun Threads pribadinya, @yusrilsam. Yusri membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan tetap memverifikasinya. Yakni kepada pihak awak media, dia hanya mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan ijazah wakil presiden Gibran, dan informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta siang ini. Kita lanjut dengan musik tradisional dan budaya.

Gimana Lolo Banda? Masih dari Rotendao, dan pendengar saya hadirkan satu informasi, yakni Manantika, yakni Bu Warisan Budaya TTU yang syarat nilai filosofis, yakni olahraga tradisional Manantika dari Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU. Tidak hanya menjadi aktivitas fisik semata, melainkan sarana pererat ikatan sosial serta prosesi adat penyelesaian sengketa di tengah masyarakat. Dan hal itu disampaikan akademisi dan penelitian budaya Florianus Aloysius Nai, SPD, MPD, dalam program obrolan budaya. Dan Florianus, yang biasa disapa Bung Flo, mengatakan Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan identitas budaya yang sangat potensial untuk dipromosikan hingga tingkat internasional. Dalam tradisi masyarakat TTU, Manantika hadir sebagai penutup rangkaian tradisi duka atau kegembiraan pesta panen yang kaya akan nilai filosofis. Dan selain itu, Florianus menjelaskan bahwa pelaksanaan Manantika terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh adat. Salah satunya melalui penyelenggaraan festival budaya daerah yang mengombinasikan atraksi Manantika dengan tarian adat bonet. Dan dia berharap Manantika tidak sekedar menjadi tontonan saat peringatan HUT Kota Kefamananu atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga dapat dirumuskan standar penilaiannya bersama lembaga olahraga resmi. Upaya ini dilakukan agar Manantika dapat didaftarkan sebagai cabang olahraga tradisional resmi di tingkat nasional hingga internasional. Ia juga menambahkan, melalui promosi yang berkelanjutan serta pembuatan media pembelajaran di sekolah, generasi muda diharapkan dapat menjadi corong utama dalam menjaga kelestarian budaya daerah. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Bye Sunday Bye Tanda Timur, lebih baik, lagu dari Bung Albert. Dan mengantar kita di menit ke 26 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan itu tandanya kita sudah berakhir pendengar di acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dan pendengar saya Alif Ndolu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dance Bunga. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di rangkaian rote siang ini, kami ucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye, selamat siang.

Kata Bo Isuek sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suek memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suek merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suek tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suek memiliki arti yang mendalam.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Yam, selamat siang menjelang sore. Dan pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara selanjutnya, yakni Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kurang lebih 90 menit ya kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dan pendengar, Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda di siang menjelang sore ini di line telepon kami 085-195-919-250. Dan juga yang mau bergabung di live TikToknya RRI Rote, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat mendengarkan di Pro 1 RRI Rote. Beberapa lagu-lagu dangdut pengantar kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang menjelang sore ini.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan saya masih menanti teleponnya di pendengar semua di line telepon kami 085-195-919-250. Dan juga yang bergabung di live TikToknya RRI Rote. Saya menanti request Anda. Dan lagu berikutnya saya hadirkan dari Jamal Midrat, Yang Penting Happy. Buat semua spesialnya di siang ini, Yang Penting Happy dari Jamal Midrat.

Ya, dua kursi dari Rita Sugiarto yang sudah direquest oleh Mbak Sunarti lewat live TikToknya RRI Rote. Dan lagu berikutnya saya hadirkan Pecah Seribu. Ya, ini lagu ini sudah direquest oleh Bang Konje Bartes yang lagi pantau di live TikToknya RRI Rote. Selamat siang, selamat menjelang sore dan selamat mendengarkan untuk kita semua. Ya, untuk teman-teman semua di live TikToknya RRI Rote, saya ucapkan selamat mendengarkan untuk kita semua.

saya dia kan lagu kalau bisa, kalau bulan bisa ngomong. Saya dia kan untuk kita semua lagi pantau di live TikToknya RRI Rote. Selamat mendengarkan untuk kita semua.

0: Alenka BJRM
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Benar. Ya, masih bersama saya Alif Ndolu, dan kita di menit-menit terakhir masih di Pro Download. Download adalah kita. Terima kasih juga yang masih bergabung di live TikToknya RRI Rote. Ada kakak Empat Putri dan juga kakak Ans Neto sudah bergabung lagi memantau di live TikToknya RRI Rote. Lagu berikutnya saya dirikan untuk kita dengarkan bersama, yakni Berdiri Bulu Romako dari Hetikus Endang. Lagu viral. Selamat mendengarkan untuk kita.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semua dan

4 Oktober 2026 bersama saya Alif Ndolu. Dan lagu terakhir yang sudah di request oleh Kakak Rianti dari Malaysia, yaitu Senyum Nona Rote, hadirkan untuk kita semua dan mengakhiri kebersamaan kita di Live TikTok RRI Roti dan juga rangkaian Pro Dangdut untuk acara ini. Saya Alif Ndolu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dance Bunga, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini ya, yang masih pantau di Pro 1 RRI Rote di FM 92,5 MHz. Masih bersama saya Ali Fundolo yang menemani Anda di ya musik dan informasi edisi Minggu 4 Oktober 2026. Kebersamaan kita musik dan informasi hingga di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan lagu-lagu dari playlist kami. Sehingga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda, mereka setara.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lah kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana, Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Kata boi suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata boi memiliki makna kandung dan kata suet memiliki makna sayang yang artinya boi suet. Merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan

menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Bu Isue memiliki arti yang mendalam.

0: unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Tradisi budaya Libasidi atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusa Dengka Kabupaten Rotendau. Tradisi budaya Libasidi atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasidi atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasidi menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan.

0: Maisumila Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam jurnal ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maisumila Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Melipagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maisumila Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maisumila Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita.

terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Ternyata abu-abu dari Calvin mengantar kita di menit yang 23 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Alif Ndolu di musik dan informasi. Ya, saya sudah hadirkan lagu-lagu musik untuk pendengar semua di sore ini. Dan berikutnya kita ke informasi, yakni Samsat Rotendao tingkatkan PAD melalui inovasi layanan pajak kendaraan. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Rotendao terus melakukan inovasi pelayanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. PLT Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Rotendao Apris Immanuel Suan Esos menyebut sejumlah inovasi yang dilakukan antara lain layanan door-to-door, samsat keliling atau samling, dan samsat masuk pasar. Selain pelayanan, Samsat Rotendao juga meningkatkan sosialisasi program keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pergub nomor 54 tahun 2026 tentang informasi, dan disampaikan melalui warta mimbar gereja dan masjid pasar SPBU serta secara langsung kepada para pengendara. Program keringanan tersebut memberikan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100%. Wajib pajak juga memperoleh pemotongan pembayaran sebesar 10 hingga 20% sesuai ketentuan yang berlaku. Program ini berlangsung dalam beberapa tahap termasuk periode lanjutan hingga 31 Oktober 2026. Dan wajib pajak memanfaatkan program keringanan ini, dan selain denda dihapus 100%, pembayaran lebih awal juga mendapatkan diskon 10-20% dan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan ya tentunya pendengar, selepas informasi saya hadirkan lagi hiburan musik untuk kita dengarkan bersama. Ya, lagu berikutnya saya hadirkan dari Raja, Benci Bilang Cinta. Spesial untuk Anda semua. Selamat mendengarkan. Come on.

Aisyteru dari Sivilia, dan masih di musik dan informasi. Dan pendengar, Samsa Terote catat 403 kendaraan manfaatkan keringanan pajak. Sebanyak 403 kendaraan telah memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rotendao tahun 2026. Data tersebut tercatat sejak pelaksanaan tahap pertama pada Juli hingga Agustus, sebanyak 327 kendaraan dengan penerimaan 110.662.895 rupiah. Sementara pada tahap kedua yang berlangsung 1 September hingga 31 Oktober 2026, tercatat 76 kendaraan hingga Jumat lalu dengan penerimaan yakni 723.712 rupiah. PLT Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Rotendao, Samsa Terote, yakni Apris Immanuel Suan, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya pada pekan, menyatakan program tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Dan dengan adanya keringanan, pemerintah memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan menurutnya, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan juga mendapat kesempatan menyelesaikan kewajibannya karena denda tunggakan selama 1 hingga 5 tahun mendapatkan penghapusan 100%. Dan dihimbau masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak karena pajak yang dibayarkan turut membantu pembangunan daerah. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar masih di musik dan informasi. Lagu berikutnya saya hadirkan untuk Anda semua di sore ini yang lagi lagi nonton gestrek. Saya ucapkan selamat menonton dan yang juara ya selamat bertanding atau mengikuti lombanya. Saya ucapkan selamat mendengarkan dari Pro 1 RR.

Sosial Basnas atau JSB 2026 bagi pekerja rentan. Pak Deputi Bidang Koordinasi.

Titu dengan lagu Lelaki Cadangan. Dan pendengar di sore ini, ya, saya hadirkan satu informasi, yakni Deru Mesin kembali meraung di Sirkuit Mandala, Kelurahan Mogdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Suasana tersebut menandai kembali bergairahnya olahraga otomotif melalui kejuaraan daerah atau kejurda, yakni Open Grass Track Bupati Rotendao Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang digelar mulai dari Jumat hingga sore ini dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rotendao sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Rotendao, yakni Ibu Apremoi Dude Lusidetan. Apremoi mengatakan kembalinya kegiatan grass track menjadi momentum penting bagi olahraga otomotif Rotendao, sebab kurang lebih 7 tahun tidak ada lagi kegiatan balap seperti yang kembali digelar di Sirkuit Mandala tahun ini. Menurutnya, grass track Bupati Rotendao Cup 1 tidak semata-mata menjadi ajang untuk menentukan siapa pembalap tercepat di lintasan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan prestasi. Dan juga Ketua IMI Rotendao berharap geliat olahraga otomotif tidak berhenti pada satu kejuaraan. Ia mendorong agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga anak-anak muda memiliki ruang untuk menyalurkan minat dan mengasah kemampuan dan juga berkompetisi secara sportif. Apremoi juga melihat event otomotif sebagai kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dan tamu yang datang dari luar Rotendao. Ia juga mengajak para pembalap dan tim untuk menyempatkan diri menikmati berbagai destinasi wisata serta kuliner yang ada di Rotendao. Kejuara Open Gesrek Bupati Rotendao Cup 1 tahun 2026 pun menjadi momentum kebangkitan kembali olahraga otomotif di daerah ini. Dari Sirkuit Mandala, Deru Mesin kembali terdengar dan semangat kompetisi generasi muda kembali mendapatkan ruang untuk berkembang dan mengasah sportivitasnya. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id, dan tentunya selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Lagu berikutnya dari Ratu, Teman Tapi Mesra.

0: Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam. FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 16:58 kita cek fakta. Dan cek fakta untuk sore ini saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul Hoax Foto Jokowi Tunjukkan Ijazah Aslinya ke Publik. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax dan tidak benar. Dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik Reserve Image Search, atau dengan hasilnya mengarah ke artikel milik kompas.id berjudul Jokowi optimis bahwa PSI jadi kekuatan besar di pemilu 2029 pada 2 September 2026. Dan informasi kedua unggahan itu sama-sama menampilkan Jokowi mengenakan kemeja putih dengan ikat kepala senada, dan bedanya dalam video aslinya kepada detik ke 56 Jokowi menampilkan kartu tanda anggota KTA Partai Solidaritas Indonesia, bukan ijazah. Dan selain itu, hasil uji perangkat AI bahwa informasi itu adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk sore ini. Dan juga pendengar, cek fakta untuk sore ini juga mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Rote Siang hingga sore ini. Dan pendengar, saya Alif Ndolu harus pamit dari ruang dengar Anda. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dens Bunga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di rangkaian Rote Siang hingga sore ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dan bye-bye. Tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti selayang pandang atau berita sepekan. Kami akan hadirkannya untuk Anda dan juga pendengar di Rote sore hingga malam. Anda akan ditemani oleh rekan Mitra Sinlae dan juga Yona Sape yang menemani Anda di Rote sore hingga malam nanti. Sehingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara.

selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Wiwin Ngari.

0: salah satu personil tim juga, Dikpon Hendrik Fernandez mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama dalam menangkal bahaya IRET. Ia mengaku hingga kini sekolah tersebut belum terpapar IRET, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal.
1: Semoga dengan adanya sosialisasi

0: Sisku Saferis Lowa menilai edukasi kirit dari Densus 88 sebagai langkah positif dan strategis untuk membina para anak-anak sehingga bisa mencegah terjadinya paham radikal.
1: Edukasi kirit ini sangat penting bagi anak-anak siswa di tingkat SMA karena saat ini pola pencegahan itu lebih bermanfaat, lebih penting ketimbang pola penindakan. Sehingga kami berterima kasih kepada Densus 88 bisa masuk ke sekolah-sekolah

0: baik bagi siswa, sehingga mereka memiliki bekal literasi digital yang baik. Selain itu juga para guru BK dan guru lainnya memiliki bekal untuk mendeteksi dini perilaku intoleransi atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu perwakilan siswa, Gloria Tokan, mengaku dari kegiatan tersebut ia mendapatkan pengetahuan baru tentang bahaya, dampak, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IREP.
1: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IREP atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak

0: teknologi digital maupun berbagai bidang profesi lainnya. Dimanapun saudara-saudara nanti akan berkarya, jadilah pribadi yang membawa nilai, pengetahuan, membawa kreativitas, dan tentunya membawa manfaat.
1: Hal senada disampaikan Rektor IAKM Kupang.

0: 1,044,475 laki-laki dan 150,378 perempuan. Namun kelahiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan dinamika kependudukan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PD-PD triwulan ketiga tahun 2026 dipimpin langsung Ketua KPU Kota Kupang didampingi para kepala divisi bersama kepala sekretariat di Sekretariat KPU Kota Kupang Rabu pagi 30 September 2026. Dalam kesempatan itu Ismail Manu menegaskan proses pemutakhiran tidak hanya dilakukan melalui pencocokan data administrasi tetapi juga diperkuat dengan verifikasi lapangan melalui coklit terbatas. Dalam proses tersebut KPU berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kupang serta sejumlah instansi terkait.
1: Tentu kita tahu bahwa penduduk itu kan berdinamika, ya. Penduduk itu sifatnya dinamika.

0: baik. Terima kasih dari pengelolaan yang mudah ini. Cukup ya.
1: Baik.
0: Izin kami langsung tanggapi untuk Bawaslu nanti setelah keluar kami beri kesempatan pada pemilu yang lain.
1: KPU menegaskan perlu cairan data pemilu berkelanjutan merupakan kerja kolaboratif lintas lembaga. Data yang terus diperbarui diharapkan menjadi fondasi ketiga tahapan pemilu berikutnya, memasuki proses pemutakhiran data pemilih. KPU Kota Kupang juga memastikan pemeliharaan data pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder dan membuka ruang koreksi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk

0: kelihatan itu kayak persemaan ya. Gue keluarin dan saling tolong menolong terus. Bukan karena ada hubungan keluarga, bahkan orang dari tempat yang jauh juga ada dalam satu persemaan atau perkumpulan. Itu betul mereka sangat menghargai, memberikan porsi kemanusiaan yang luhur itu.
1: Nilai toleransi beragama ditegaskan kepada pendamping Yakubus Octavianus akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling menghargai sesuai nilai toleransi, budaya, dan gotong royong. Toleransi kerukunan antar umat beragama menjadi nilai penting untuk saling menghormati agama yang dianut setiap masyarakat dengan mengembangkan konsep dasar rasa persaudaraan.

pengabdian Pancasila menjadi

Bupati Rotendo, Apri Mohidudin Lusidetan menegaskan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan empat konsensus dasar bangsa Indonesia. Wakil Bupati juga menyebut terdapat lima nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan.

0: nilai-nilai luhur dari pahlawan kita, pahlawan revolusi kita, agar kita tetap semangat untuk membangun bangsa.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Peringatan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara Timur menggelar galeri investasi Bursa Efek Jatim dan Road to Galeri Investasi.
3: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara

0: 141.113 naik 6,7 kali atau naik 574%. Lonjakan dari 2025 ke Juni 2026 adalah yang paling besar secara jumlah. Jadi dari 2025 ke Juni 2026 kami mengalami penambahan 97.775.
1: Lebih jauh, ADV menjelaskan bahwa kategori utama atau kalau investasi dengan penambahan jumlah rekening efek terbaik yang dimenangkan oleh galeri investasi Politeknik Negeri Kupang, dan kategori utama kedua yaitu

Kendana dan Universitas Citra Bangsa. Sementara untuk kategori pilihan Best Reporting Compliance Award dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang. Kategori Most Active SPM Award dimenangkan oleh Politeknik Elba Joko Murus. Outstanding Outer Capital City Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Most Excellence Capital Market Ambassador Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Menurut Adevi, penghargaan ini adalah bentuk komitmen BI Nusa Tenggara Timur untuk menghargai setiap kerja keras semua yang ada di galeri investasi di Nusa Tenggara Timur dalam menyumbangkan pasar legal untuk edukasi baik kepada

0: artinya dendam. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Siap-siap, siaga. Dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
1: Yanuar Dali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani dua kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, El Sesion, menjelaskan

Kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar semua. Hari ini tanggal 4 Oktober 2026, Mitra dan Yuan yang akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24.00 nanti, atau di jam 12 nanti. Ya benar, nanti kita akan membagikan berbagai informasi dan juga memberikan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di sore hari ini dan juga malam hari, dengan berbagai rangkaian program acara. Nanti di pukul 17.44 nanti kita akan mengikuti azan maghrib untuk Kabupaten Rotendau dan sekitarnya, dan di pukul 18.00 nanti ada sore ceria. Selepas itu ada mini drama dan ada warta berita bersama Pro 3 dan juga mimbar agama. Dan di pukul 10 nanti ada ngobras, dan di penghujung acara kita nanti ada musik. Oh, di pukul 10 nanti ada Ruang Rindu. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, bergabung bersama di TikTok RRI Rote juga ya. Dan di pukul 23 hingga 12 nanti ada musik tradisional dan budaya. Jadi tetap bersama saya Mitra Sinai dan juga rekan saya Hayona sampai di RRI Pro 1 Rote.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jalan azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Hotendao dan sekitarnya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

95 FM pendengar, selamat sore. Kita jumpa lagi di minggu sore ini bareng dengan Prof. Satu Rote, dan kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Silon 7 dengan Bunga di Tepi Jalan. Sore hari ini kami hadirkan di lepas menit ke-13 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar kita di informasi kali ini, kami hadirkan informasinya dari Kabupaten Rotendao ya. Informasinya kami kutip dari portal kami rri.co.id. Infonya seputar gestrek nih yang hari ini masuk di hari final ya untuk Bupati Cup 1 di Rotendao Sirkuit Mandala. Pendengar, deru mesin kembali meraung di Sirkuit Mandala, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, dan suasana tersebut ini menandai kembalinya bergairah olahraga otomotif melalui kejuaraan daerah atau Kejurda Open Gestrek Bupati Rotendao Cup 1 tahun 2026. Dan pendengar, kejuaraan yang digelar Jumat kemarin 2 Oktober 2026 ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rotendao sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Rotendao, Premoy Dude Lucy Detan. Dan tentunya ia mengatakan bahwa kembalinya kegiatan gestrek menjadi momentum penting bagi olahraga otomotif Rotendao, sebab kurang lebih 7 tahun tidak ada kegiatan tersebut seperti balap yang kembali digelar di Sirkuit Mandala. Dan tentunya pendengar, menurutnya ini gestrek Bupati Rotendao Cup 1 tidak semata-mata menjadi ajang untuk menentukan siapa pembalap tercepat di lintasan. Lebih dari itu pendengar, kegiatan tersebut ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan juga prestasi mereka di bidang otomotif. Sebagai Ketua IMI Rotendao, Avremoy juga berharap geliat olahraga otomotif tidak berhenti pada satu kejuaraan, dan ia mendorong agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga anak-anak muda memiliki ruang untuk menyalurkan minat, mengasah kemampuan, dan juga berkompetisi secara sportif. Kejurda Open Gestrek Bupati Rotendao Cup 1 tahun 2026 ini menjadi momentum kebangkitan kembali olahraga otomotif di daerah tersebut. Dari Sirkuit Mandala, deru mesin kembali terdengar dan semangat kompetisi generasi muda kembali mendapatkan ruang untuk berkembang. Informasi lebih lanjut lagi, pendengar Pro 1, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Seberapa pantas untuk Anda di sore hari ini dari Salon 7 masih kami hadirkan di lingkup ruang dengar Anda.

Dengan Pro 1 kita masih di musik dan informasi. Just for you dari Tamiri Santeas Karen. Kami hadirkan di lepas menit ke-29 pukul 18 di setengah 7 waktu Indonesia Tengah. Dan kita punya informasi lagi pendengar untuk Anda nikmati dan simak di sore hari ini, di mana UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Roten Daud terus melakukan inovasi pelayanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya ini dari sektor pajak kendaraan bermotor. PLT Ketua, maksud kami Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Roten Daud, Apris Immanuel Suan, menyebut bahwa sejumlah inovasi dilakukan antara lain yaitu layanan door to door, samsat keliling atau samling, dan juga samsat masuk pasar. Untuk layanan tersebut ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak. Selain pelayanan, samsat Roten Daud juga meningkatkan sosialisasi program keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pergub nomor 54 tahun 2026. Dan informasi ini disampaikan melalui warta mimbar gereja dan juga masjid, pasar, SPBU, serta secara langsung kepada para pengendara. Pendengar, program keringanan tersebut ini memberikan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100%. Wajib pajak juga memperoleh potongan pembayaran sebesar 10 hingga 20% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan program ini pendengar berlangsung dalam beberapa tahap, termasuk periode lanjutan hingga 31 Oktober 2026. Informasi barusan pendengar kami kutip dari portal kami rri.go.id.

0: ni apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Tersiramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka

untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: 95 FM pendengar Pro 1 RRI Rote dengan musik dan informasi. Vicky Salamor Beta Sutau di sore hari ini mengakhiri program acara kita di musik dan informasi.
1: Informasi ya, di sore hari ini. Dan pendengar, nanti di pukul 19 ini kita akan masuk dalam
0: program mini drama.
1: Iya, mini drama dengan tema apa Kak Iwana?
0: Legenda Sasando dari Rotendao ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, Kakak Nyong nih bikin kaget saya. Dari mana?
1: Dari Bayi Hengki pung rumah Nona. Baru Ais cerita dengan Bayi Hengki tentang legenda alat musik Sasando.
0: Wih, keren nih. Kenapa kok Kakak Nyong sana ajak-ajak Beta? Kok biar Beta juga bisa dengar Bapak Tua cerita toh tentang legenda alat musik Sasando. Kan hitung-hitung bisa tambah pengetahuan toh Kakak Nyong.
1: Kok Beta sonde tahu nah kalau Ade Nona tertarik dengan itu Sasando. Tapi biar Ade Nona son penasaran, mau kok sonde kalau Beta cerita ulang apa saya yang Beta dengar dari Bayi Hengki.
0: Yang betul sah Kakak, sonde keberatan kok.
1: Apa yang sonde buat Ade Nona?
0: Ih, Kakak Nyong ini bisa sah. Nah Kakak Nyong cerita suko tentang legenda alat musik Sasando, biar Beta jangan penasaran lai.
1: Suki arwah sah penasaran.
0: Hui.
1: Oke Ade Nona, jadi begini. Menurut Bayi Hengki, dahulu kala hiduplah seorang laki-laki dia pun nama Sangguana di Nusati Pulau Rote bersama anaknya yang bernama Nale Sanggu. Di tempat tinggalnya, Sanggu dikenal sebagai nelayan yang paling ulung dan seorang pemusik yang hebat sekali. Pada suatu hari, Sanggu susiap-siap untuk ditangkap ikan di laut sama-sama dengan dipung kawan nelayan dong. Sanggu dan dipung kawan nelayan dong siap-siap di dermaga dong, siap dong pung kapal semua yang dong mau pakai berlayar cari ikan di tengah laut.
2: Hengki! Hengki!
3: Hei!
2: Semua su siap kok?
3: Sudah Sanggu. Ayo kawan-kawan. Mari sudah, kapal su siap nih.
1: Kapal kemudian berlayar jauh di tengah laut. Waktu sampai tengah laut, tiba-tiba turun hujan dan angin kencang yang bikin Sanggu dan dia pun kawan-kawan pun perahu dong oleng.
3: Sanggu, sepertinya ketong kapal akan tenggelam. Aduh, Tuhan, tolong ketong Tuhan.

0: Aduh, dong tenggelam kok kakak nyong.
1: Untung baik, Tuhan dengar dong pun doa dari nona. Itu kapal yang dong naik tuh tiba-tiba dapat hempas dari ombak di satu pulau kici, namanya Pulau Dana.
0: Untung baik, Ju.
1: Begitu sanggu dong sadar kalau dong ada di pulau yang asing, dia deng dupung kawan-kawan dong mulai bertanya satu deng satu.
2: Aduh Hengki, katong ada di mana nih?

0: bukan penghuni pulau ini.
1: Ampun Tuan, kami ini adalah nelayan dari Pulau Ti di seberang sana. Tadinya kami bermaksud mencari ikan, tapi rupanya gelombang dahsyat membuat kami terdampar di sini.
0: Seperti itu. Ayo, akan aku bawa kalian menghadap raja pulau ini.
2: Aduh, kasihan nih. Naas betul sanggup rompu nasib nih.
3: Adinuna sabar dulu. Dengar depun cerita lanjut.
2: Oh, iya kakek nyong.
3: Singkat cerita, raja kemudian suruh dia pung prajurit untuk tahan sanggup dengan dia pung kawan-kawan di penjara di luar istana. Itu prajurit dong, iko sadong pung raja pung parenta. Jandana punya seorang putri yang sangat cantik. Dia juga pintar menyanyi. Satu kali, waktu dia jalan-jalan di luar istana, sayup-sayup dia dengar ada denting musik dari arah penjara. Juga dia panggil dia pun prajurit kotanya.
2: Prajurit?
0: Ya, Tuan Putri.
2: Aku mendengar seperti dentingan sebuah alat musik. Dari mana asalnya?
0: Ampun Tuan Putri, itu merupakan dentingan alat musik yang dimainkan tahanan yang mulia raja. Sanggu namanya.
2: Seorang tahanan dan bisa memainkan alat musik sepertinya belum aku dengar sebelumnya. Penasaran nih.
3: Akhirnya, atas dasar penasaran, Tuan Putri ketemu dengan Sanggu. Begitu lihat Sanggu,
2: apakah kau yang bernama Sanggu?
4: Ampun Tuan Putri, benar, aku Sanggu dari Pulau Ti di seberang sana.
2: Alat musik apa yang kau mainkan itu? Terdengar sangat merdu di telingaku.
4: Namanya adalah Sari Sandu Tuan Putri. Jumlah talinya ada 7. Jika terampil memainkannya, akan menghasilkan melodi yang sangat indah.
3: Pertemuan tersebut berlanjut ke pertemuan berikutnya. Putri kemudian minta Sanggu untuk ajar dia main itu alat musik. Lama-lama, Sanggu dengan Tuan Putri saling jatuh cinta. Tapi, Raja Dana yang tahu kemudian marah besar.
5: Putriku, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau menjalin hubungan dengan Sanggu?
2: Ampun ayahanda, Sanggu sangat baik kepadaku. Lagi pula, ia membuatkanku sebuah alat musik yang sangat indah.
6: Kasihan nih itu Tuan Putri. Akhirnya dia dapat restu kok.
3: Karena dia lihat keteguhan hati dari dia pun putri semata wayang, dia ajukan satu syarat biar Sanggu bisa pinang dia pun putri.
6: Syarat apa, oh?
3: Dia pun syarat kalau Sanggu harus bikin itu alat musik yang bagus dalam satu malam. Putri senyum-senyum sah karena dia tahu Sanggu pasti sanggup penuhi dia pembawa pun keinginan.
6: Ju.
3: Akhirnya Sanggu bikin alat musik dengan 7 dawai berdasarkan mimpi yang dia dapat. Begitu dia bermain itu alat musik di depan raja, raja pun hati jadi lembut. Andiako akhirnya, berkat itu alat musik yang dong kasih nama Sari Sandu, atau yang kemudian katong kenal dengan Sasando, Sanggu bisa pinang putri Raja Dana.
6: Wih, akhirnya dong bahagia, Jui.
3: Itu suade nona, tinggal satu pasangan yang belum bahagia.
6: Hah? Siapa?
3: Katong dua atau adi nona?
6: Ih, kekenyong nih ada-ada, say.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
3: Ai, anak kici jangan tahu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
2: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
3: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
2: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
3: Anak kecil tahu-tahu, saya.
2: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: Panas-panas aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari Zuto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan berpanas kayak begini lah ya.
1: Betul.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Buat Tuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apalagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Bapak, sebuah barang dengan korek api di tangan mau pimana?
1: Dicari tanpa di hutan toh mama.
0: Bapak tahu kosonde, kalau ladang berpindah itu selain mengganggu ekosistem tanah juga merusak hutan, apalagi menebang pohon. Bapak lihat sah, sekarang kita sumur air sekering. Pohon kan berguna untuk bisa tampung air toh Bapak.
1: Oh begitu kok mama.
2: ...92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, selamat malam pendengar. Saat ini kita berada di tepat pukul 19.59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi. Ya, bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah

0: Warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar

0: menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
3: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
4: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan pada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
3: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
4: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
5: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
4: Lebih lanjut, di awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Benar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir.

di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai.

maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke.

Hindia Barat, Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57-3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa apa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
7: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 sana. Kalau nggak mau, nggak sampai pati di sana. Dan kenangkaan nikmati, Pak. Dan atau saya itu tentu-tentu untuk mencap sama mulai, sama jadi orang pelayu. Pada apa deh?
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
8: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
7: Ya. Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
6: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
9: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan

konferensi pers jelang partai final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam

Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia.

Belum pertandingan besok, hanya saja memang salah satu pemainnya itu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, tepat di pukul 28.30 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita untuk masuk dalam program acara Mimbar Agama. Dan Mimbar Agama malam ini dari Mimbar Agama Kristen Protestan.

0: dan dibawakan oleh Pak Jakob dari Kementerian Agama Kabupaten Rotendao dengan tema Kekuatan Baru dan Semangat Baru. Pendengar, sebelum memulai mimbar agama kita, kita akan mendengarkan beberapa lagu rohani untuk malam hari ini.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam sahabat pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program ini. Sebelum kita ada dalam bacaan dan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, demi Yesus Kristus kami bersyukur kami punya kesempatan boleh berbagi kasih melalui pemberitaan firman Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang rindu mendengar dan dibimbing oleh firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, diberkatilah bagian firman Tuhan ini bagi setiap orang yang mendengar dan rindu diberkati. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati Tuhan, satu kesempatan yang baik kita ada dalam renungan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah tiap orang yang mendengar, merenungkan, percaya kepada firman Allah, dan melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Salam. Bapak Ibu, sahabat pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati Tuhan, melalui kesempatan yang baik ini, satu tema kecil yang saya buat yang menjadi perenungan sepanjang pemberitaan firman ini. Kekuatan baru dan semangat yang baru. Sahabat pendengar, mari kita tengok kembali ke belakang sejenak tentang kehidupan bangsa Israel pada zaman kitab Yesaya. Bahwa mereka mengalami krisis rohani yang serius. Korupsi, ketidakadilan, menyembah berhala, menginjak-injak hak orang-orang miskin dan yang tidak berdaya. Apa akibatnya? Kerajaan Israel Utara dibuang ke Asyur, kerajaan Israel Selatan dibuang ke Babel. Tapi sekalipun mereka dalam pembuangan itu, kasih Tuhan tetap menyertai dan menjangkau mereka. Apa buktinya? Buktinya adalah Nabi Yesaya diutus untuk menyampaikan berita-berita nubuatan kepada mereka yang sedang tertawan. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, teks kitab Yesaya pasal 40 ini memberikan narasi tentang kehidupan umat Allah yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Di tengah-tengah pembuangan, kondisi Israel tentu cukup memprihatinkan. Hak dan kebebasan mereka terkekang. Yang ada hanya keluhan dan jeritan hati. Tidak ada lagi kedamaian dan ketenangan seperti sebelumnya. Berulang kali para nabi telah menasihati mereka agar mereka hanya boleh fokus menyembah kepada Allah saja. Namun, karena kedegilan hati mereka, ketidaktaatan mereka menyepelekan perintah-perintah dari Allah melalui para nabi. Akhirnya, mereka merasakan penderitaan yang serius di negeri orang. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel ada dalam tekanan dan penderitaan,
barulah mereka mulai berseru dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tak henti-hentinya mereka berseru kepada Tuhan Allah, agar dilepaskanlah mereka dari kesesakan dan penderitaan. Seruan dan doa yang dinaikkan ini menggambarkan bahwa mereka mengalami kelelahan fisik, tekanan mental, bahkan spiritualitas yang sangat merosot dan serius. Jika membaca dari pasal 40 ayat 1, hiburkanlah umatku. Ini menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita penghiburan dan berita kelepasan kepada mereka yang sedang tertawan akibat dosa dan kejahatan sendiri. Lanjut, kalau kita memperhatikan pada ayat yang kedua dari pasal 40, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir dan bahwa kesalahan mereka telah diampuni. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, berita kelepasan kepada umat Israel menunjukkan bahwa tidak untuk selama-lamanya Allah mendendam dan menghukum, tetapi bahwa setiap hukuman yang Allah berikan bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan umat untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar, untuk mengalami pemulihan dari pihak Tuhan saja. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, memperhatikan dari ayat 29 sampai 30, Allah melaksanakan janjinya. Ia memberikan kekuatan, Ia memberikan penghiburan, Ia juga memberi semangat yang baru, Ia memberikan kehidupan yang berkemenangan atas semua penderitaan dan kegelisahan hati umatnya. Lalu apa kuncinya? Kunci untuk mendapat kekuatan yang baru dan semangat hidup yang baru adalah berdiam diri, setia menantikan pertolongan Tuhan, berhenti dari dosa dan kejahatan, kembali kepada jalan yang benar. Sebab Dia berjanji memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan dan semangat yang baru. Mereka akan dipulihkan seperti burung rajawali yang gagah perkasa, yang naik terbang melintasi langit dengan kekuatan sayapnya. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, saya mau mengakhiri dengan mengutip Mazmur pasal 121 yang menjelaskan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Sebab sekalipun penderitaan membuat kita tidak berdaya, tetapi Allah yang peduli, Dia mengerti isi hati dan pergumulan kita. Peganglah janji Tuhan, serahkanlah hidup kita kepadanya, dan percayalah kepadanya bahwa Dia senantiasa bertindak memulihkan kita tepat pada waktunya. Demikian yang kita ada pada renungan singkat pada kesempatan yang baik ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita ada dalam doa penutup, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kami berdoa bagi setiap pendengar dari program Mimbar Agama Kristen ini, supaya setiap suara Tuhan yang menjangkau mereka, Tuhan sendiri yang berperkara menolong mereka, menolong semua kami yang ada dalam penderitaan, ada dalam tindakan-tindakan dosa dan kejahatan yang membuat kami terbelenggu. Tetapi janji Tuhan mengeluarkan kami dan memulihkan hidup kami keluar dari sana untuk mendapat kekuatan yang baru, melepaskan kami dari kejahatan, dan kami menemukan terang Kristus yang ajaib. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat malam mendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sabe di edisi malam hari ini. Dan saat ini pukul 21.01 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan masuk dalam program acara Ngobras atau Ngobrol Bersama Komunitas di malam hari ini. Dan untuk itu tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: anak-anak, hari ini kita akan latihan baris berbaris. Tapi ingat jaga jarak ya. Ada yang tahu gunanya latihan baris berbaris?
1: Biar kuat, Bu.
0: Bagus. Ada lagi?
2: Biar jadi seperti sapu lidi, Bu.
0: Hah? Kok sapu lidi?
2: Iya, Bu. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sebuah

0: lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rugan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

Menteri Kementerian Perindustrian menyiapkan sumber daya manusia atau SDM untuk mendukung pengelolaan pusat logistik industri bambu. Upaya tersebut dilakukan melalui Akademi Komunitas Bambu atau AKB tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan di Balai Diklat Industri atau BDI Denpasar Bali. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan pengembangan SDM diarahkan memperkuat pengelolaan rantai pasok bambu dari sisi hulu. Penguatan tersebut dilakukan untuk mendukung ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan sesuai kebutuhan industri. Putu menuturkan melalui TOT AKB Kemenperin mempersiapkan SDM yang mampu mengelola pusat logistik bambu dan pengelolaan tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bambu siap pakai dan yang berkualitas. AKB 2026 telah melalui evaluasi yang menyempurnakan dengan memberikan fokus lebih besar pada penguatan sisi hulu. Dan program tersebut juga bertujuan menghasilkan SDM industri yang kompeten sekaligus mendukung penjaminan mutu bahan baku.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.

0: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
1: Yola, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
0: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
1: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
0: Perbedaan su ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
1: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Sikap tersebut merupakan hasil pertemuan Menteri Perdagangan G20 pada 30 September hingga 1 Oktober 2026. Pendengar, selain pangan, rangkaian pertemuan G20 TMM membahas isu kelebihan kapasitas atau praktik kerja paksa serta prinsip perdagangan multilateral, dan Indonesia bersama G20 memandang penyelesaian isu tersebut memerlukan kolaborasi dan aksi menghormati perbedaan kebijakan serta orientasi ekonomi negara. Indonesia mengedepankan 3 pendekatan dalam menyikapi isu excess capacity. Pendekatan tersebut meliputi diagnosis sebelum menentukan langkah penanganan perlindungan tanpa menciptakan tegangan serta transformasi melalui kerjasama. Menurut Budi, penilaian terhadap excess capacity perlu memperhitungkan kondisi dan karakteristik setiap sektor secara komprehensif. Instrumen pengamanan perdagangan juga berperan dalam membantu anggota WTO merespon praktik perdagangan yang merugikan secara transparan dan berdasarkan aturan.

0: Banjir lagi. Akhirnya Sandy bisa sekolah. Selalu saya begini setiap musim hujan datang. Kalau saja orang-orang Sandy buang sampah di kali, mungkin Sandy terjadi banjir. Padahal sudah larangan. Jangan buang sampah di kali.
1: Nah, anak-anak, ada bencana banjir yang disebabkan alam, tapi ada bencana banjir karena ulah manusia.
0: Benar juga ya apa yang ibu guru bilang. Jadi banjir yang terjadi ini karena ulah manusia. Mungkin Beta harus bilang, cintailah lingkungan kita, jangan buang sampah di kali.

0: ini dulu, baru berita bagus.
1: Ingat, lebari pangdam. Lebari pangdam Kapolda dan Forkopimda.
0: Aduh, kenapa dimatikan suaranya?
2: Kenapa? Mau ikut demo?
0: Oh, jelas. Itu kan cara anak muda salurkan aspirasi.
3: Tak perlu demo yang berujung anarkis. Ingat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 16, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ya, berdasarkan satu informasi untuk Anda, kantor imigrasi Soekarno-Hatta melakukan penolakan masuk satu warga negara Republik Rakyat Tiongkok ke tanah air dan lantaran diduga melakukan aksi pencurian di dalam pesawat. Penumpang asing itu berinisial HW yang menaiki pesawat Starlux nomor penerbangan dengan tipe yang tertentu. Penolakan masuk tersebut dilakukan berdasarkan surat Taipei Economy and Trade Official dan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Gali P. Kartika Perdana mengatakan permohonan bantuan dari KDI Taipei terkait dugaan pencurian dalam pesawat Starlux pada rute Taiwan-Jakarta. Menurut Galih, yang bersangkutan diketahui merupakan memegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang berlaku sampai dengan 27 April 2027. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan atensi dari pihak berwenang, Taiwan terpaksa ditolak kedatangannya. Galih secara tegas menyatakan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diizinkan masuk, serta keberadaannya tidak boleh membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Dan menyeluruh dalam kasus ini, kami menerima atensi resmi dari pihak berwenang Taiwan dan setelah dilakukan pemeriksaan serta koordinasi dengan pihak terkait, yang bersangkutan diputuskan untuk ditolak masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

0: tinggi dulu, baru berita bagus.
1: Ingat, lempari pangdam. Lempari pangdam Kapolda dan Forkopimda.
0: Aduh, kenapa dimatikan suaranya?
2: Kenapa? Mau ikut demo?
0: Oh, jelas. Itu kan cara anak muda salurkan aspirasi.
3: Tak perlu demo yang berujung anarkis. Ingat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 16, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gempa bumi magnitudo 6,1 mengguncang Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 Oktober 2020 mencapai gempa menyebabkan puluhan bangunan mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan pendataan sementara BPBD hingga pukul 12.43 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 27 rumah mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 9 fasilitas umum juga dilaporkan rusak ringan. Fasilitas umum yang terdampak meliputi rumah sakit, puskesmas, dan sekolah. BPBD masih memperbarui data kerusakan melalui tim yang berada di lapangan. Selain merusak bangunan, guncangan gempa juga memicu kepanikan dan berlari menuju tempat aman. Seorang warga mengalami luka ringan setelah tertimpa keruntuhan dan terjatuh saat hendak menyelamatkan diri. Pendengar, masyarakat secara bertahap mulai kembali beraktivitas setelah guncangan utama. BPBD juga mencatat dua gempa susulan yang sempat dirasakan sebagian masyarakat. BMKG sebelumnya mencatat 62 gempa susulan hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan gempa susulan tersebut memiliki magnitudo antara 1,5 hingga 4,3, dan gempa utama tidak berpotensi tsunami. Kepala Pelaksanaan BPBD Sumba Barat Daya, Stefanus Malo, mengatakan BPBD belum menyiapkan tenda pengungsian bagi warga yang rumahnya rusak. Pemerintah daerah masih memastikan tingkat kerusakan melalui pemeriksaan langsung. BPBD bersama pemerintah desa dan kecamatan masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah terdampak, dan Bupati Sumba Barat Daya juga dijadwalkan meninjau kecamatan Kodi yang menjadi salah satu wilayah terdampak. Stefanus menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, dan masyarakat diminta untuk informasi resmi dari BMKG dan BPBD serta menjauhi bangunan yang rusak. Pendengar, BPBD juga mengingatkan masyarakat pesisir tetap waspada dan tidak mendekati pantai untuk sementara. Himbauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi meski BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Ya pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id. Pendengar, dan informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam program acara Ngobras bersama saya Mitra Sinlai dan juga rekan saya Hiona Sape. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, eh. Ini bukan urusan, ha. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Jumama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, mama. Buang sampah tuh di depan tempat, mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas tuh, mama.
1: Hih, kencangnya, Le. Malas lu, Le. Eh, permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, mama.
1: Oh, nah lu suwa, su. Ini.
2: Bro, matikan rokoknya, bro.
3: Hehe, kenapa? Beta yang merokok, lu yang repot.
2: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
3: Sok tahu lu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,5 FM pendengar Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Yes, dan kita hari ini tema di lagu-lagu lawas ya, Kak Mitra.
1: Iya.
0: Spesial di hari Minggu ini, kalau Minggu malam biasanya lagu-lagu lawas. Kita putarin lagu lawas, kayak tadi ada Injection sudah kami hadirkan untuk Anda, dan juga ada Sweet Love Because I Love You ya, kami sudah putarkan di 92,5 MHz. Dan juga kali ini kita masih ada Ruang Rindu sampai di jam berapa nih, Kak Mitra?
1: Sampai di pukul 11 nanti.
0: Yes, kalau tidak, kalau banyak yang gabung, kita akan bakal sampai di setengah 12 malam. Kita lanjut ya. Selamat malam buat Kakak Sinta
1: Talain
0: yang sudah gabung. Dan kita juga lagi live TikTok malam hari ini.
1: Jadi yang mau bergabung bisa,
0: bisa
1: bergabung di live TikTok kami di RRI Rote.
0: Kemudian juga bisa di

0: 59195 250.
1: Iya.
0: Kayaknya kita dua beda nih.
1: Kalau Kak Yona 33
0: angka. Iya, kalau saya nih 33 angka. Soalnya saya orang ketiga nah gitu. Ini lagu John Semi sebenarnya ya Kakak Santi ya. Dan sudah ada Kupang repot terbaik, semoga selalu sukses selalu di udara RRI Rote. Terima kasih kakak Kupang Report. Kok Kupang jadi repot-repot ya. Oke, kita tunggu line teleponnya untuk pendengar semua yang mau gabung, bisa di line telepon request lagu, salam-salamnya spesial di lagu-lagu lawas. Karena dia ada Dianti dengan gelas-gelas piring,
1: gelas-gelas kaca
0: dan juga kita punya lagunya Yete Amo untuk mendengar semua yang bakal kita hadirkan di malam hari ini. Ruang Rindu kita masih akan kembali selepas lagunya judul Yete Amo.

0: 95 FM pendengar, selamat malam, welcome kembali di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Oke, kita baca dulu nih komen-komen yang sudah hadir dan sudah masuk
1: yang
0: di
1: bergabung di live TikTok kita ya, di malam hari ini.
0: Betul, langsung saja Kak Mitra, silakan.
1: Ada dari kakak siapa nih ya? Dari kakak Elo. Ada dari kakak Sinta Talain, selamat malam. Selamat beraktivitas.
0: Selamat malam, selamat beraktivitas juga Kak Sinta. Selamat beraktivitas untuk kita yang lagi kerja di malam, yang shift malam, iya. Semangat ya. Ada. Dan juga dari siapa nih, Kak?
1: Di Kupang Report.
0: Kupang Report, ya. Sekarang Kupang Report bilang apa tuh Kak Mitra?
1: Terbaik, semoga selalu sukses, selalu di udara RRI Rote.
0: Yes, next ada siapa lagi?
1: Oh ini, Kakak Fiona Sinlain Loe.
0: Halo Kak Fiona Sinlain Loe. Bisa apa nih? Loe.
1: Bisa request lagu Kau Pergi Dengan Cita-cita.
0: Kau Pergi Dengan Cita-cita kayaknya itu lagunya dari Nia Daniati sih, atau Dian Tipisesa gitu ya. Jangan salah menilai gue kayaknya.
1: Iya.
0: Next,
1: dari
0: siapa lagi?
1: Secret Person. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam juga kakak sayang. Hai. Orang rahasia nih kok.
1: Kakak Lone Wolf.
0: Lone Wolf. Pagi kakak. Oh, ya, pagi. Selamat sore kakak dari RRI Rote. YT Amo masih dari Kak Lone Wolf. Lagunya sudah kita putarkan di malam ini tadi ya, Kak
1: iya.
0: Mitra. Next ada siapa lagi tuh, Kak Mitra? Ada Kak Deren, ya Kak Deren Pani, katanya selamat alamat dari Rote persisnya di mana ya? Di hatimu kakak.
1: Dari Kak Elo, selamat malam untuk host berdua, semoga selalu dan jangan lupa senyum.
0: Yes, terima kasih kakak Ketong nih, senyum-senyum dari tadi kakak dong. Kalau mau bagoyang-bagoyang bisa request lagu-lagu lawas kayak country-country dong, itu bisa ya, biar Ketong goyang-goyang sama-sama.
1: Menemani malam ini.

0: Ini dari RS, salam dari Bali. Halo Bali.
1: Halo Bali, salam dari Rotenda Nusa Tenggara Timur.
0: Masih dengan Kak Elo, salam dari Kalimantan untuk orang Rote semua, khususnya B punya kawan. Siapa nih ya?
1: B pun kawan siapa tuh?
0: Snegger. Kalau lihat nonton, kalau lagi nonton live cukup batuk saja.
1: Aduh. Oke, anak desa. Klungkung Bali hadir menyapa. Selamat malam Rote. Selamat malam orang Klungkung Bali.
0: Salam buat semua keluarga Loak di
1: Lole Baobaban. Oke, buat keluarga Loak yang lagi di Lole Baobaban, selamat malam. Dapat salam dari anak desa orang Bali Klungkung ya. Oke.
0: Yang sudah bergabung bersama kita di live TikTok kita.
1: Lord Waras dari Mas juga. Kak Elo.
0: Dulu yang masih bergabung bersama kita.
1: Ya masih nonton live kita. Iya, Kak Fiona, Siang Loe, Kayan Timesa, anak desa.
0: Ate Adu,
1: Om Strum ya.
0: Yorinda Kadang
1: dan Kak Rui. Halo, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam. Ada ini salam dari Kakak Rui. Selamat malam dari Timor Leste.
1: Halo orang Timor Leste, mau request lagu apa nih? Mau salam-salamnya boleh. Lagu-lagu lawas ya Kakak dong. Kalau mau kita dengerin lagu-lagunya, langsung saja gas. Komen-komen lagu apa yang pengen didengarkan bersama di malam ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Kita kasih lagunya apa lagi nih Kak Mitra? Saya ini lagi on fire-nya untuk lagu-lagu.
0: Oh, ini ada salam dari Kakak Mel. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Kakak sayang. Selamat bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Bersama Kak Yona
1: dan juga Kak Mitra. Di malam hari ini sampai nanti jam 11 malam,
0: iya,
1: ya.
0: Jam 11
1: aduh,
0: malam.
1: Kayaknya semua habis nih ketumpuk waktu nih Kak Mitra.
0: Iya, ini setengah
1: 11 nih. Iya, setengah 11 ya. Tapi kita kasih lagunya country dulu dari John Denver dengan Take Me Home Country Road. Coba pakai bahasa Rote. Malole malole tamalole. Kemana nih
0: malole tamalole itanusan de malole.
1: Asih. Ausweho kakak saya. Kakak siapa
0: halo,
1: nih?
0: Selamat malam Kendari Hadi.
1: Halo orang Kendari. Halo. Selamat malam, semua datang di ruang rindu. Kalau mau request lagu lawas boleh, silakan. Coba pakai bahasa Rote, kakak pakai bahasa Rote.
0: Sudah tuh.
1: Malole tamalole nusarote le
0: malole.
1: Oke, okay. Sweho ya.
0: Sweho.
1: Betul ya tahu Sweho sa.
0: Malam kakak berdua.
1: Malam kakak berdua. Halo, selamat malam Tohuk. Tohuk itu kayak Tohuk ya. ini yang biasa ini orang Rote punya adat itu. Apa? Yang bayar buku.
0: Bayar
1: apa?
0: Buku?
1: Maksudnya tulis buku gitu kayak bayar ini. Apa gitu kalau orang permandian atau orang mau nikah gitu.
0: Oh,
1: gitu. Oh gitu ya. Pokoknya gitu lah.
0: Ini request lagu.
1: Request lagu bisa request bisa kakak atau harus no, kita tidak minta give kakak dong. Kita hanya minta like sa, tap layar sa. Kalau give jangan itu ya. Tapi kalau kakak mau kasih.
0: Sama aja kayon. Halo kakak Scorpio.
1: Scorpio. Halo kakak Scorpio.
0: Malole itabasa.
1: Itabasa. When I see you again. Lagu lawas ya. Oke, nanti lagunya kita hadirkan setelah John Denver. Take Me Home Country Road.

0: FM 92,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Tadi Nabrening Love dari Crystal Gale, spesial dari Kak, siapa tuh request lagunya?
0: Dari Kak Mel.
1: Kak Mel sudah request, boy, mantap malam ini ketong. Pokoknya ini bagian-bagian pas makan-makan di acara pesta di lagu dong.
0: Oke,
1: kita baca-baca dulu yang sudah gabung di Pro 1 live TikTok-nya kita. Silakan Kamitra.
0: Ada dari Kak Phil.

0: Mana Lolo Banda?
1: Mana Lolo Bandanya di musik tradisional dan informasi, kakak sayang. Nanti.
0: Nanti di jam 11 malam.
1: Iya, kalau katong live ya, kakak. Oke, next.
0: Kak Bayu Yuba. Hai kakak, selamat malam kakak saya. Mau titip salam buat apa nih? Mantan.
1: Ya, buat mantan kah?
0: Kakak Merlin
1: Muris di Rote, kakak Pantai Baru. Dan saya request lagu
0: Nusa Rote.
1: Aduh, kakak sayang, lagunya, lagu-lagu daerah itu kita di musik tradisional daerah nih, kakak. Spesial hari ini lagu-lagu lawas.
0: Kak Mel lagi, kakak nanti putar lagu yang tadi sudah ya, tak ya, yang kakak Yuna seputar.
1: Never Ending Love.
0: Ini dari Bayi Lau Heri.
1: Halo. Salam buat Bapak Derma. Kak Heri, Bapak Derma sedang libur kakak. Kak Derma masih libur of Inari Mas Arga yang malam neng katong.
0: Ini dari Scorpio.
1: Yes.
0: Lagu helikopter ada.
1: Helikopter turun ke padang.
0: Nanti Kak Yuna yang menyanyi.
1: Lari semua kalau saya nyanyi. Oke.
0: Next. Dari Kak Mel, lagu pas toh kakak.
1: Pas kakak, beta sampai sumpah goyang-goyang nih. Tinggal
0: dari kakak
1: Mochi Dina Yulianti. Kak Mitra tuh berarti.
0: Kak Dina
1: libur kakak. Oke, request tambah boleh kakak. Boleh kak Mel, silakan.
0: Lagu kalau di tempat acara nikah pas nih. Iya pas kak.
1: Betul.
0: Kak
1: Ivan. Ini pas nih. Siapa mau nikah jangan lupa undang-undang ke tahun 2.
0: Nanti kota 2 yang bagian overhead. Ada dari Kak Mel, ini minta request lagu Tempted.
1: Tempted? Tempe tahu gitu.
0: Dari Timi.
1: Tempted. Oke, kita cari kakak kalau lagunya ada di playlist kita, nanti kita putarin.
0: Dari Kak Elo, kakak bisa request lagu country.
1: Boleh.
0: Take Me Home.
1: Sudah tadi kakak, lagunya sudah kami putarkan tadi. Country Road sudahnya kami putarkan. Sorry kakak, next ada siapa lagi nih kami terasa? Ada kok.
0: Sudah ada Kak Yanti, ada Cinta ATM yang sudah bergabung.
1: Oh, Kak Cinta ATM sudah bergabung. Oke, Tempted. Kita hadirkan untuk pendengar semua, spesial dari Kak siapa tadi ya?
0: Kak Mel.
1: Langsung saja enjoy for the song buat pendengar yang lagi dengerin kita.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu bersama Kak Yona
1: dan juga Kak Midra. Oke, selamat malam untuk pendengar semua dan juga yang lagi masih stay bareng di live TikTok kita malam hari ini. Ada siapa-siapa saja Kak Midra?
0: Aduh, ada siapa ya?
1: Ada siapa?
0: Fiona, ya. Fiona NBTS 23. Titip salam buat keluarga di Rote.
1: Oke, keluarga di Rote dimanapun Anda berada, Rote Timur, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Tengah dan Baa. Ini ada titip salam dari Kak Fiona.
0: Iya,
1: ya.
0: Dari Kakai Ide MTL. Lagu Dewa judulnya Sejoli.
1: Oke.
0: Lagunya untuk anak-anak Gang Cabang RRI Rote.
1: Gang Cabang RRI Rote. Wow.
0: Ini dari Kakak Gerald. Request lagu ya Kak, Setia Bona, cinta terakhir.
1: Nanti lagunya kita kasih di terakhir ya.
0: Dari Kak Rian Fudikoa. Selamat malam, selamat dari Pantai Baru Kakak.
1: Halo orang Pantai Baru yang masih begadang di malam hari ini.
0: Oh, ini dari Nyong Maluku. Salam kenal dari
1: Papsel, Papua Selatan. Gak usah salah. Oke.
0: Dari Kak Elo, mic-nya anti air, anti jas.
1: Anti droplet ya? Kakak, anti droplet.
0: Next. Jam berapa tutup siarannya?
1: Oh, jam yang pernah ada. Jam begitu. Jam 12 lah Kakak ya.
0: Dan Kak Edwin, Kak Mitra.
1: ODGJ.
0: Halo Kak Edwin.
1: Halo.
0: Kamel, request lagi.
1: Kok Kakak? Lagu. Boleh, request.
0: Boleh Kamel.
1: Kakak berdua. Terima kasih juga Kakak. Hello, Pa Lukman, thank you so ini ya, like-like-nya, tap-tap-nya ya. Satin Seeds Dolly Parton. Siap Kakak, kita kasih.
0: Ih, Kak Yona pemaik bagus deh.
1: Mbak pemaik lagi on air nih. Pokoknya kayaknya setiap malam beta harus ini. Kita kasih Dewa 19 dulu ya, Sejoli. Ini untuk anak-anak cabang RRI. Habis itu kita ke Dolly. Ya, kita ke Dolly Parton dengan Satin Seeds. Oke, langsung Kak DJ mainkan musiknya.

0: Oke, pendengar dari Dolly Parton dengan Seven's Seat ya, di malam hari ini spesial dari Kak Mel lagunya ya Kak Mitra.
1: Iya.
0: Masih kami hadirkan di jam 11 ya, dan juga di program, maksudnya di menit terakhir, waktu terakhir.
1: Gara-gara mama masuk, kayaknya kayaknya ngeblank deh.
0: Program acara apa nih Kak Mitra?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke, di edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Terima kasih banyak buat kakak-kakak yang sudah request lagu. Ada Kak Elo, Kak Mel, kemudian yang
1: Fiona
0: sudah
1: gabung ya,
0: Kak Fiona,
1: Kak Kumbang Kapas,
0: Kumbang Kapas, dan masih banyak lagi. Dan juga Mak Jopi Hersape, Orang Kupang, My Mother, tidolah engkau.
1: Ada masih stay kan, Kak
0: Yone? Oh ya, sorry. Oke, dan juga yang masih stay bareng di live TikTok kita malam hari ini ada siapa-siapa saja. Ada Kak Elo,
1: Kak Yanti Mesa, Kak Miki,
0: Kumbang Kapas, ada Kak Monica Meo, Kak Jito Suma, dan juga Mak Yopi Sape.
1: Oke, ini yang kirim-kirim sama Mika Yone.
0: Silakan Kakak Mitra.
1: Dari Mama nih.
0: Dari Mama. Oh iya.
1: Semoga kita berdua Tuhan jaga dan berkati selalu.
0: Terima kasih doanya Mama, begitupun sebaliknya.
1: Oke. Mama masih mau istri kepakian.
0: Istri kepakian katanya.
1: Istri ke.
0: Oke, next.
1: Kumbang Kapas bisa salam-salam.
0: Boleh. Selanjutnya Kak Heni Giri.
1: Kak Heni, halo kakak, apa kabar? Tetap semangat ya Tuhan.
0: Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak.
1: Kalimantan Selatan menyapa.
0: Halo Katsel dari Rotendo menyapa.
1: Nah, ini dari Kak Elo, nanti lagu si Gembala Sapi itu putar, boleh dipersilakan badan sama kakak berdua.
0: Oke.
1: Dari Mama rambut tuh rapi, mantap.
0: Mama stop komen rambut saya Mama.
1: Ini dari kakak
0: Jitro Suma. Salam dari Torote yang sudah tinggal di Kalimantan. Halo Torote yang sudah tinggal di Kalimantan.
1: Kak Heni Giri, bisa request lagu kok? Bisa kakak.
0: Lagunya Sony bisa deh kakak, kita tutup. Nah ini sudah jam 12.13 nih, jam 13. Jam 11 ya sorry. Pukul 23 waktu Indonesia Tengah di jam 11 malam kita sudah harus berakhir di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ada
1: Kodje Bartels,
0: Jakarta hadir. Selamat malam dari Jakarta.
1: Kata YT,
0: salam buat keluarga besar di Rote Manamolo.
1: Manamolo.
0: Rote Manamolo di mana kakak?
1: Kurang tahu.
0: Oke, kita sudah menyapa semua yang sudah gabung di live TikTok dengan komen-komennya. Terima kasih banyak. Jangan lupa setiap harinya ada Ruang Rindu, khusus di hari Rabu Ruang Rindunya
1: Berjaringan
0: Nasional di Relay Pro 1 RRI Jakarta. Selain dari itu Anda bisa gabung di jam berapa-berapa saja?
1: Di jam 10 hingga
0: jam 11 malam ya. Ruang Rindu 60 menit 1 jam menemani Anda. Jadi yang mau gabung-gabung jangan lewatkan gabung untuk request lagu, salam-salamnya. Karena waktu itu sampai di jam 11 malam, dari jam 10 sampai jam 11 malam. 1 jam say.
1: Ini
0: gitu.
1: Dari Kumbang Kapas. Salam untuk kakak semua. Keluarga Besi di Rote, khusus yang di Lelain.
0: Ya, keluarga Besi yang ada di Lelain ya. Selamat malam dari Kak Kumbang Kapas.
1: Ada dari Kakak Jitro Suma. Besu lama sonde
0: makan-makan jagung bose. Aduh, siap.
1: Dari Kakak Yulia Nambura.
0: Anak Rote Stay Malaysia hadir. Halo Anak Rote Stay Malaysia. Orang Malaysia. Iya, Stay Rote. Kita pamit juga ya pendengar semua yang lagi dengerin kita melalui terestrial di malam hari ini. Kita akhiri program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk saudara semua di malam ini. Satu pesan terakhir di live TikTok kita ada dari Kak Jitro Suma. Titip salam buat keluarga di Lole
1: Otama.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak. Lagu terakhir Aku Ini Segambar Sapi dari
1: Kakak Elo
0: lagunya. Buat kita-kita, buat dan sama malam hari ini. Lanjut DJ mainkan.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang.
2: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
3: Ai, anak kici jangan tahu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
2: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
3: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
2: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
3: Anak kecil tahu-tahu, saya.
2: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul leh, dunia makin panas. Aduh, panas, panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya leh. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: His, lu nih, ada apa panas setengah mati dulu ajak yang aneh-aneh, Sani?
1: Makanya, mari Zuto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk, ha?
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk?
1: Ai, jambu membanyak, le. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat, toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Beju mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah ya.
1: Betul.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Bapak, sebuah barang dan korek api di tangan mau pimana?
1: Dicari tanpa di hutan toh mama.
0: Bapak tahu kosonde, kalau ladang berpindah itu selain mengganggu ekosistem tanah juga merusak hutan, apalagi menebang pohon. Bapak lihat sah, sekarang kita pusumur air sekering. Pohon kan berguna untuk bisa tampung air toh Bapak.
1: Oh begitu kok mama.
2: ...92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Minggu, tanggal 4 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, pada hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang mendorong penguatan perlindungan hak cipta terhadap motif dan karya tenun Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melindungi penenun sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Destri mengatakan perlindungan hak kekayaan intelektual penting agar karya lokal seperti tenun tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan budaya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat yang menghasilkannya dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Ia mengatakan pengembangan produk unggulan daerah merupakan bagian penting dalam membangun perekonomian NTT dan menilai keberagaman produk lokal mulai dari tenun hingga kopi dan kuliner memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan secara optimal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kemungkinan akan meningkatkan serangan terhadap Ukraina menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat. Zelensky mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan atau berupaya menunjukkan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi sanksi Barat maupun tekanan dari negara-negara Eropa dan menilai strategi Moskow ditujukan untuk mendorong Ukraina ke dalam kondisi kekacauan. Sementara itu, Kiev terus berupaya mendapatkan pendanaan tambahan dan sesuai atau menyesuaikan pendekatannya terhadap perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Kita beralih ke berita olahraga. Asian Games Aichi Nagoya 2026 mencatat lebih dari 350 rekor sepanjang penyelenggaraan yang berlangsung sejak 19 September hingga 4 Oktober di Jepang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 merupakan rekor dunia yang menunjukkan tingginya persaingan dan performa atlet Asia pada pesta olahraga terbesar di benua tersebut. Presiden Olympic Council of Asia, Sheikh Zohan bin Hamad Al Thani mengatakan penyelenggaraan Aichi Nagoya juga diwarnai kebangkitan luar biasa para atlet, persaingan dramatis hingga detik terakhir, serta kemunculan bintang-bintang muda yang mulai membangun prestasi di tingkat Asia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online

0: tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
1: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Punawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusan, maksud dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusan kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, ada kabar baik untuk Anda yang saat ini bingung untuk mengurus buku nikah yang rusak atau hilang, di mana Kementerian Agama menjelaskan cara mengganti buku nikah yang rusak atau hilang. Masyarakat dapat mengajukan penerbitan buku nikah pengganti melalui Kantor Urusan Agama atau KUA tempat akad nikah dilaksanakan. Penerbitan buku nikah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi. Untuk buku nikah yang rusak, masyarakat cukup datang ke KUA, tempat akad nikah dilaksanakan, tentu dengan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendalami dugaan penganiayaan terhadap awak kapal perikanan atau KM Maulana 23, di mana insiden penganiayaan tersebut diketahui dari video

penahanan dilakukan untuk nantinya para ABK menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Produksi padi nasional yang tumbuh hingga Agustus 2026 turut menopang ketersediaan beras di tingkat perdagangan. Stok beras dalam jumlah besar terpantau di pasar induk beras Cipinang dan pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi padi Januari hingga Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling atau GKG. Angka tersebut meningkat 0,07% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada Januari hingga Agustus 2026 juga mencapai 25,29 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah

Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat UMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Fokus roadmap tersebut pada ketahanan, digitalisasi, pendalaman pasar, dan berkelanjutan.

0: Kita ingin memastikan fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
1: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
0: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan, antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
2: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
1: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengaturan outsourcing dalam merancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam.
1: Nah, kemudian untuk PKWT,
2: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
1: Nah, kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya. Nah, sehingga PKWT OSOS itu seperti dibatasi, ya. Padahal PKWT OSOS ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
2: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
3: Untuk poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha. Dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda pada dini hari ini dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini tanggal 5 Oktober 2026 di hari Senin, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil, Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga tentu ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kopi Pro 3 edisi kali ini membahas tentang penurunan produksi beras di musim kemarau dan ditambah juga dengan El Nino pada 2026 ini. Hal ini kami bahas pada malam kemarin ya, bersama dengan dua narasumber, baik dari petani maupun dari pakar ya. Ini berkaitan dengan laporan atau hasil dari penghitungan BPS yang mencatat fenomena kekeringan berkepanjangan musim kemarau ini akibat El Nino ternyata lebih buruk dampaknya dibanding tahun 2023 terhadap penyusutan pertanaman padi. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, proporsi luas fase amatan kerangka sampel area yang lahan yang ditanami padi pada Agustus 2026 hanya sebesar 28,07%, lebih rendah jika dibanding dengan El Nino 2023 yang lalu, itu luasan yang ditanam itu 29,79%. Meski demikian, pendengar, dari pengamatan Agustus 2021, masa El Nino terjadi penurunan dibanding dengan masa normal. Tidak, harapannya tidak sepanjang tahun sebelumnya ketika fenomena El Nino menerpa Indonesia. Tapi dengan luasan tanaman padi yang menyusut, tentu saja produksinya juga menyusut. Ada beberapa petani yang lebih memilih untuk menanamkan tanaman lain ketimbang padi di musim ini. Adapun kalau kami sempat berbincang dengan para perwakilan dari petani ya, yang tetap mau menanam padi itu terpaksa harus mengeluarkan kocek lebih karena ada biaya tambahan untuk pengairan. Mereka harus membeli solar untuk diesel untuk menyedot air, mengairi lahan mereka. Meskipun dikabarkan harga gabah kering panen itu naik dari biasanya itu 6.000-an, 6.500, sekarang itu sudah menyentuh angka 8.000 lebih, 8.000-an koma ya. Nah, otomatis dengan harga gabah yang naik, tentu saja beras yang dihidangkan di meja makan kita sebagai konsumen akhir harganya juga relatif naik. Meskipun sekali lagi BPS mengatakan tidak secara menyeluruh satu Indonesia. Ada beberapa daerah yang harga berasnya stabil. Ada yang naik, tetapi tidak semua naik. Ada yang stabil. Saya ingin tahu bagaimana stok beras, ketersediaan beras, dan juga harga beras di daerah Anda di musim kemarau plus El Nino ini. Ya, nanti kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pakar dari IPB dan juga dari perwakilan petani dalam anggota Serikat Petani Indonesia mengenai keluh kesah dan juga kendalanya. Selain ketersediaan pupuk di musim tanam,

perairan, lalu juga soal bibit di musim kemarau, ternyata kita sudah punya, namun produksinya itu lebih kecil ya, hanya 50% daripada bibit padi yang biasanya. Sehingga mereka lebih memilih untuk menanamkan tanaman lain seperti jagung dan lain sebagainya. Ada juga lahan-lahan yang tidak digarap atau dibiarkan saja karena kendala perairan karena dikeringnya musim kemarau tahun ini.

kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Heron yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.

0: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Volgere Barter School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Beras khususnya ini menurun, catatan dari BPS, akibat faktor kemarau dan juga fenomena El Nino. Saya akan berbincang kali ini bersama pengamat pertanian IPB, Pak Prima Gandhi. Pak Prima, kabar baik?
5: Sehat, Alhamdulillah Pak.
4: Alhamdulillah. Saya habis ngobrol sama anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, dan membenarkan bahwa produksi mereka menurun, mengairinya, airnya susah, meskipun katanya sudah ada bibit untuk musim kemarau. Tapi produksi untuk bibit itu turun 50%, sehingga petani enggan untuk menanam itu, lebih baik menanami tanaman lain yang tidak membutuhkan banyak air, seperti jagung dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Kusnan. Tapi kalau untuk menuju agar produksi khususnya beras itu tetap stabil, ada nggak sih caranya Pak Prima? Atau memang kita tidak perlu memaksakan untuk beras? Karena untuk karbohidrat atau diversifikasi karbohidrat itu bisa sih dilakukan terutama di musim kemarau ini, Pak Prima.
5: Ya, betul. Memang kalau, ya, selamat malam dulu para pendengar Pro 3
4: RRI.
5: Ya, Pro 3 RRI. Dan juga, ya, memang kita tahu ya, meskipun ada penurunan produksi, yang pertama yang penting secara data statistik, nanti kita tahu memang ada penurunan ya. Agustus ini sebesar 3,5 dari sekarang ini 3,16 juta ton, ini turun 2,9% dibanding tahun lalu ya, sebagai 3,24 juta ton. Nah, walaupun sebelum saya berbicara tentang diversifikasi pangan gitu, ya kita tahu memang secara statistik ini produksi menurun menurut BPS, nah tapi stok pangan kita di gudang bulog masih ada sih mas saat ini ya, dan saya sih masyarakat tidak perlu melakukan panik buying, itu sih himbauan yang pertama.
4: Okay.
5: Nah, yang lainnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama mendiversifikasi pangan kita ya, jadi tidak harus juga makan nasi gitu atau padi, walaupun memang secara kultural kita memiliki tantangan, yaitu di mana biasanya kan orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum kenyang kan begitu.
4: Bahkan kalau belum makan nasi dibilangnya belum makan. Udah makan belum? Belum, baru makan roti gitu ya.
5: Iya.
4: Iya.
5: Okay. Jadi memang saat ini dari September sampai November ini kita masuki fase tekanan ya, di mana potensi produksi beras 3 bulan ke depan ini akan turun kurang lebih 11,95% nih, berdasarkan data statistik yang saya lihat dari analisa dari data BPS tahun ini dan tahun kemarin gitu ya. Walaupun memang tahun ini sempat tumbuh tinggi, tapi ya tadi seperti dikatakan oleh teman-teman dari Serikat Petani Indonesia, akibat Godzilla El Nino gitu kan, kemudian menyebabkan penyusutan luas panen, karena gimana pun kalau benihnya itu memang tahan kemarau, tapi kalau air sama sekali nggak ada, nah ini tetap akan mengurangi luas yang akan dipanen gitu. Dan kesananya ketika luas panen berkurang, pasti produksi beras juga akan berkurang.
4: Oke, okay. Tapi dengan adanya cadangan beras dari pemerintah di Bulog cukup aman, masyarakat tidak perlu panik buying. Dan apakah kondisi ini meskipun diprediksi oleh BMKG dan juga BPS ini akan berlangsung hingga awal 2027 penurunan produksi beras ini karena musim kemarau ini, akan tidak terlalu signifikan kenaikannya, mungkin fluktuasinya, karena cadangan beras di Bulog ini masih relatif aman gitu Pak Prima, masih bisa disalurkannya bansos atau SPHP dan lain sebagainya begitu Pak Prima.
5: Iya betul, itu penting juga ya, penyaluran apa namanya SPHP dan juga bansos. Tapi yang paling penting juga, kalaupun nanti kita apa namanya tetap panen gitu ya, walaupun terjadi penurunan, nah ini Perum Bulog juga harus tetap dipastikan untuk menyerap gabah petani gitu.
4: Nah ini menarik kan? Nih, tadi saya tanya Pak Kusnan, harga gabah kering petani itu sekarang sedang naik nih, angkanya 8 ribuan lebih. Sehingga masih belum ada penyerapan dari pemerintah. Sementara patokan harga eceran tertinggi dari pemerintah kan 6.500 kalau 6.500. Sekarang ini. Iya. Dan pemerintah itu kalau lagi harga tinggi, ternyata masih kabar dari Pak Kusnan itu masih belum menyerap gabah petani gitu, Pak Prima.
5: Oke. Ya itulah makanya memang ini tantangannya ya. Karena kenapa, kalau pemerintah mau membeli pada saat harga tinggi, kan ini menjaga gairah petani untuk
4: berproduksi,
5: menanam padi kembali gitu. Nah ini penting, ini harus pemerintah lakukan gitu ya. Karena kan kalau petani tetap untung, masih dia akan, walaupun banyak apa namanya tantangan, dia akan terus bersemangat menanam pada musim berikutnya, nggak ganti ini ya, nggak ganti komoditas gitu. Ini akan menjamin suplai jangka panjang juga.
4: Ya, ini menjadi catatan juga. Dan saya tanya juga soal benefit yang didapatkan ketika harga gabah sedang naik di angka 8 ribuan dinikmati oleh Pak Kusnan dan teman-teman petani atau enggak? Enggak, karena produksi, kos produksinya itu lebih tinggi sekarang karena perlu pengairan, beli solar untuk nyedot air. Jadi jatuhnya sama aja, bahkan kerjanya lebih keras ini katanya Pak Prima.
5: Gimana nih? Berarti teman-teman, walaupun harganya baik buat teman petani ya, itu dapat harapan semua aja, walaupun harga tinggi tapi ya juga tinggi.
4: Iya. Jadi di meja makan saya harganya juga naik nih, berarti kan di tangan konsumen akhir kan juga naik, tapi ternyata tidak dinikmati oleh petani nih Pak Prima.
5: Iya, itulah makanya yang apa namanya ya, berarti kan mau enggak mau sekarang terkait dengan kan, karena tadi solar juga mahal begitu ya, berarti kan harus ada, ya mau nggak mau harus ada subsidi lagi gitu.
4: Iya, ya. Khusus untuk petani misalkan gitu ya Pak Prima.
5: Iya, petani padi lah, berarti kan hari ini kan tadi dibilang mendapatkan apa namanya manfaatnya itu kan petani padi gitu ya.
4: Iya.
5: Nah ini berarti ya percepat lagi bantuan sarana pengairan gitu, mungkin pompa air yang nggak membutuhkan apa namanya, tidak membutuhkan solar gitu ya, kan ada juga sekarang pompa air yang menggunakan teknologi sinar matahari gitu.
4: Nah ini solar panel ya.
5: Depan juga, ya jadi pompa air menggunakan tadi kan ya, apa namanya panas matahari. Nah itu kan juga menarik itu, kalau bisa disalurkan, diberikan, dibantu oleh Kementerian Pertanian, tidak pompa air yang konvensional yang pakai solar kan, karena harga solar juga tinggi gitu. Dan kita tahu kan kalau sekarang kalau El Nino pasti kan matahari ada terus itu kan.
4: Iya, jadi harus diairin terus tuh.
5: Nah, jadi alternatifnya adalah ke depan ya, kita menghimbau kepada Kementerian Pertanian, kalau kejadiannya begini agar tidak terulang lagi, jangan diberikan bantuan pompa air yang menggunakan BBM gitu, solar, tapi coba pompa air yang menggunakan bantuan sinar matahari.
4: Oke, baik. Jadi dari BRIN, penelitian soal bibit yang sesuai dengan musim, penghujan maupun musim kemarau itu sudah diciptakan atau terus diteliti, diriset dan sebagainya, itu menjadi hal yang penting. Lalu ketersediaan pupuk, tadi saya tanyakan ke Pak Kusnan, ada, tapi untuk yang resmi agak susah dapetinnya, yang nggak resmi justru mudah dapetinnya, tapi harganya dua kali lipat. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya, itu faktanya kata Pak Kusnan. Lalu kemudian pengairan, ternyata musim kemarau ini ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh petani, dan ada beberapa petani yang justru nggak lagi menanam padi, lebih cenderung memilih tanaman lain, sehingga produksi beras secara nasional memang menurun, Pak Prima. Apakah dengan kondisi ini kita masih relatif tidak perlu panik, walaupun ada prediksi sampai awal tahun 2027 kondisi seperti ini, Pak Prima? Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, dan juga saran untuk pemerintah apa nih respon dari kondisi ini, Pak Prima?
5: Ya, kalau saya sih yang kemarin, yang pertama pasti harus ada penguatan pasokan khususnya ke retail modern dan pasar tradisional ya. Ini kemarin sudah baik itu antara kerjasama antara Bulog sama Asosiasi Penggilingan Padi Perpadi ya, langsung mengirim ke tingkat pengecer. Jadi rantai itu benar-benar dipotong,
4: dipangkas gitu. Ya,
5: itu yang pertama. Kemudian, nah ini menarik tadi, kalaupun kan kosnya tinggi ya, itu kan Kementerian Pertanian ada Pak Menteri Pertanian sudah membuat hotline tuh, lapor Pak Mentan tuh ya, ada teleponnya juga, lihat di Kementerian Pertanian, lapor aja tuh kalau ada kejadian-kejadian. Nah, pupuk itu benar mas, karena kemarin juga petani binaan kita pasukan itu saya kasih kontaknya, dilapor dan langsung ditindak itu.
4: Oh gitu. Oke.
5: Sebenarnya sekarang kan gampang ya, adanya lapor Pak Mentan itu, dilaporkan lokasinya di mana, pupuk susah di mana, dan itu langsung ditindak itu Pak, nggak lama, 2 kali 24 jam paling lama itu. Ada tim turun dari Satgas Pangan. Nah ini bagus ya, untuk kita harus aktif juga kita sebagai stakeholder pertanian ini untuk mengurangi spekulasi atau penimbunan namanya input pertanian tadi gitu.
4: Oke, jadi baik. Yang terakhir?
5: Dan mungkin yang terakhir ya tadi, kita harus tetap membuat petani itu semangat untuk menanam gabah gitu ya. Selain kita melakukan diversifikasi, tapi kalau kita melakukan diversifikasi ini memang tantangan strukturalnya juga berat gitu, karena lagi-lagi cara supply chain itu kayak sagu, kemudian singkong, nah itu memang banyak ditanam tapi bukan di lokasi yang banyak padat penduduknya gitu.
4: Jawa kan
5: nggak ada.
4: Iya.
5: Kemudian industrinya juga nggak berada di situ. Nah, juga pemerintah kan nggak jadi off taker ya. Kalau kayak beras kan jelas nih jadi off taker, kan dia beli. Nah, ini masalah diversifikasi. Tapi ya cobalah sedikit-sedikit kita rubah pola makan beras kita gitu ya, dengan pasokan karbohidrat lainnya gitu.
4: Iya, baik kalau begitu. Baik Pak Prima, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol panjang lagi, karena kita harus break jelang Warta Berita. Pak Prima, terima kasih.
5: Sama-sama Pak Fajar.
4: Pengamat pertanian dari IPB, Prima Gani, sudah kami ajak berbincang. Iya, kita bicara tentang stok beras dan harga beras di daerah Anda. Sekali lagi, BPS mengatakan memang ada penurunan produksi beras kita di musim kemarau plus El Nino ini. Itu yang menyebabkan beberapa daerah, sekali lagi nggak semua ya, beberapa daerah mengalami lonjakan harga. Meskipun di beberapa daerah terlihat stabil. Saya akan senang sekali kalau misalkan ada di antara Anda yang memang profesinya sebagai petani ya, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kondisinya di musim kemarau ini gitu ya. Apakah masih tetap menanam padi atau memilih tanaman lain di musim kemarau ini? Tadi sempat disinggung juga soal diversifikasi karbohidrat, nggak melulu harus beras. Karena kalau tidak bisa ditanamin padi karena membutuhkan air yang banyak, nah bisa dengan menggantinya dengan jagung. Kalau petani itu memilih mungkin karena untuk tanaman jagung itu tidak terlalu banyak membutuhkan air, sehingga banyak yang beralih ke jagung atau tanaman-tanaman yang lainnya. Sementara jagung pun termasuk karbohidrat, harusnya ini bisa. Tapi tantangannya tadi oleh pakar dari IPB, dari Prima mengatakan tidak semua daerah mempunyai distribusinya ya, serapannya juga masih belum diatur oleh pemerintah. Kalau beras kan sudah ada tuh serapan gabah kering panennya 6.500-an. Ini untuk menjaga agar para petani itu bisa tetap sejahtera ya, meskipun misalkan harga gabahnya itu tiba-tiba saja turun lebih rendah daripada 6.000, tapi tetap dibeli oleh pemerintah 6.500. Sementara sekarang ini 8.000-an ya, 8.000-an. Kalau dari pembicaraan Pro3 RRI dengan perwakilan dari petani, serapan gabahnya tuh dari pemerintah masih belum karena harganya masih bagus ya. Dan silakan, di daerah Anda gimana harga beras? Ketersediaan beras, stoknya mudah-mudahan sih aman ya. Atau justru Anda sudah mulai untuk memilih karbohidrat lain selain beras sebagai pengganti berasnya? Karena di beberapa daerah di timur Indonesia itu kan tidak melulu beras ya, ada sorghum, ada sagu ya. Saya pernah mencoba sagu, itu nikmat sekali. Meskipun kalau untuk di Jakarta, untuk mencicipi sagu itu relatif lebih mahal ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah asal yang memang terbiasa mengkonsumsi sagu sebagai karbohidratnya, mungkin relatif lebih murah kali ya. Atau ada pengalaman dari Anda, silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI ini bicara soal stok beras dan harga beras di musim kemarau plus El Nino ini.

0: Ya, baik, sudah ada pendengar kita. Saya coba sapa Pak Matoli Sibolga. Pak Matoli, silakan, Pak.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Matoli.
1: Produk beras turun. Bagaimana jaga stok dan harga tetap terjaga gitu?
0: Iya.
1: Wajar ya. Sekarang turunnya apa dulu nih? Produknya di tingkat apa petani atau memang turun gara-gara memang apa namanya bencana atau memang produk turun distribusinya, penyalurannya itu apa ini? Harganya atau apanya?
0: Dari data BPS itu, karena musim kemarau, kesulitan air dan juga ditambah fenomena El Nino, sehingga banyak yang produksi petaninya itu, berasnya itu tidak optimal. Biasanya mungkin panen itu 1 ton, sekarang ini mungkin di bawah 1 ton. Sehingga secara nasional, produksi beras kita menurun, Pak Matoli.
1: Oke, produksinya ya. Berarti kemarin yang waktu disimpan di gudang Bulog sebelum bencana kekeringan itu terjadi, datanya ada nggak?
0: Masih aman, Pak. Bahkan dari Kepala Bulog itu menyampaikan bahwa untuk menekan harga tidak terlalu melonjak, itu SPHP terus disalurkan. Bahkan bansos dalam bentuk sembako seperti beras itu tetap disalurkan beberapa bulan terakhir ini.
1: Jadi kalau turun karena bencana kekeringan, apakah pemerintah ambil langkah impor? Menurut Bang Fajar, import beras kita cocok begitu? Atau lihat sentra yang lain? Bagaimana itu? Apakah, karena memang selalu masalah kita, Bulog di daerah kecamatan pendesa itu gak menyerap petaninya waktu terjadi wabah.
0: Baik.
1: Satu. Yang kedua, saya gak tahu beras fortifikasi pernah viral, juga nggak tahu apakah memang untuk retail modern sama pasar induk tradisional juga mengalami langka atau naik. Tapi saya hanya mau bilang kalau memang kita mengalami bencana ini jangan berpasrah terhadap cuaca lah Bang Fajar. Harus ada ansuran pemerintah ke petaninya, jangan dipakai sama nanti oleh rentenir.
0: Oke, baik. Ya, makasih Pak Matoli. Wah, ini menarik nih. Asuransi, jaminan agar ketika gagal panen atau terkena bencana, baik itu kekeringan maupun kebanjiran, itu petani tidak merugi. Diasuransi oleh pemerintah, ada asuransi pertanian. Tapi kemarin saya ngobrol sama salah seorang petani dari Serikat Petani Indonesia, anggota Serikat Petani Indonesia. Selengkapnya nanti kami hadirkan di sesi yang kedua kesaksiannya. Biar Anda mendengarkan langsung kesaksian dari petani tersebut tentang asuransi pertanian. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
2: Selamat hari temanku yang bagus atau yang cakep yang tampan.
0: Amin, makasih Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun. Gimana harga beras di Purwokerto? Masih stabil ya Pak?
2: Di tempat saya ya, kalau sekarang sih ya hari-hari kemarin atau hari sekarang ya masih 15.000.
0: Stabil.
2: 15.500.
0: Itu termasuk stabil nggak kalau di Purwokerto, Pak?
2: Gimana?
0: Itu masih termasuk stabil, tidak ada kenaikan atau naik kalau harga segitu di Purwokerto?
2: Ya, menurut pengetahuan saya ini ya masih biasa sih.
0: Masih biasa ya.
2: Tapi entah esok lain waktu mungkin ganti rega lagi, mungkin yang biasanya 15.500 mungkin bisa 16.000.
0: Oke, harapannya apa Pak Dasrun kepada pemerintah untuk harga beras ini di musim kemarau?
2: Ya, harapan saya sih ya kemungkinan, tapi kan ya yang diharapkan jangan sampai impor. Tapi kan kemarin-kemarin waktu hari apa kan saya mendengar sudah dari dermaga timur sudah ada, dari dermaga kulon sudah ada.
0: Sudah ada apa, Pak?
2: Ada beras maksudnya. Ya mungkin sih ya harapan orang tani kan tidak mengharapkan beras impor, tapi ya kalau pemerintah sih ya saya nggak tahu sih, mungkin ya seadanya impor ya, bagaimana lagi beras mahal.
0: Iya.
2: Sekarang lagi ada harga, lagi ada pokoknya ya harganya ya di ya terlalu mahal lah, mungkin seperti itu ya. Harapan saya sih ya hujannya cepat-cepat datang.
0: Amin.
2: Kalau di wilayah Purwokerto sih ada yang bisa ya menggarap sawah, itu kan kalau yang di dekat sungai itu masih bisa. Ya tapi kalau yang di jauh dari sungai itu ya bisa ndak bisa itu nanti hujan datang
0: masuk. Iya betul, tanda hujan soalnya pada Asrin ya. Oke
2: okay, soalnya kan begini Mas Wajar, sawah pada hujan itu kan mengelolanya yang membutuhkan air cukup itu waktu mengolah tanah, waktu menanam. Nanti kalau sudah ditanam itu mau hujan 3 hari satu kali apa 1 minggu satu kali enggak masalah, itu yang penting lemahnya basah, itu kemungkinan bisa terjadi jelas-jelas panen. Seperti itu komentar saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Ya, semakin salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Anda yang profesi sebagai petani, saya sangat senang sekali kalau misalkan Anda bergabung ya. Mungkin dari WhatsApp saja nanti pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kita berbincang di udara tentang bagaimana sih kondisinya untuk para petani di musim kemarau plus El Nino ini. Data dari BPS memang ada penurunan secara nasional, jadi tidak merata. Rata-rata secara nasional itu menurun di musim kemarau di tahun 2026 ini karena adanya El Nino. Jadi keringnya benar-benar kering. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu yang biasanya masih bisa mengairi di musim kemarau seperti mengandalkan sumur bor atau irigasi atau waduk atau sungai, itu saat itu apa ya? Kering. Sumber airnya itu ikut kering. Bahkan beberapa daerah seperti Kalimantan saja yang sekarang ini mungkin masih terlanda kebakaran hutan dan lahan, kabar soal Sungai Mahakam, Sungai Barito dan lain sebagainya itu menyusut, sehingga transportasi untuk katakanlah masyarakat, perpindahan dari masyarakat dari satu tempat ke daerah ke tempat lain menggunakan moda transportasi air terganggu, termasuk logistik, termasuk beras. Nah, ini masalah kendala distribusi. Benar, sumber kami kemarin itu dari PB mengatakan pembenahan tata niaga beras sehingga bisa memangkas biaya-biaya yang tidak terlalu biaya-biaya yang tidak dibutuhkan gitu ya. Karena kalau misalkan terlalu panjang rantainya, tentu saja di konsumen akhir seperti saya, Anda mungkin ya, untuk menyantap beras di meja makan itu akhirnya untuk membeli beras itu ada selisih harga yang terlalu jauh. Bahkan petani dengan harga gabah kering panen yang 8.000 sekian itu tidak menikmati kenaikannya. Kenapa? Karena biaya produksinya ikut naik. Mereka harus membeli tambahan biaya seperti solar untuk menyedot air dari sumber airnya untuk mengairi sawah mereka. Nah, kalau untuk impor beras tadi Pak Dasrun mengatakan jangan sampai impor, karena kalau misalkan impor harga berasnya akan turun, gabah kering panennya mungkin ya termasuk juga, sehingga petani justru malah akhirnya merugi karena biayanya sudah mahal, kemudian harga berasnya turun, nanti takutnya petaninya akan merugi. Pak Arman di Kalimantan, Pak Arman halo, selamat dini hari Pak. Pak Arman,
3: selamat dini hari.
0: Pak Arman di Kalimantan mana Pak?
3: Kaltim.
0: Gimana kondisi karhutlah, sudah mulai reda?
3: Masih berasap. Kalau pagi itu matahari itu kalau kita jam 6 sampai jam 7 itu terlihat seperti bulat.
0: Gelap ya
3: tadi,
0: gelap.
3: Hari ini tadi matahari nggak kelihatan.
0: Oke, ada tanda-tanda meredanya kabut asap tidak dari awal kebakaran hutan lahan di Kalimantan Timur sampai dengan hari ini Pak Arman?
3: Ada kemarin hujan itu hari.
0: Alhamdulillah.
3: Kemudian ada lagi hujan kemarin tuh beberapa kali. Tapi ada kebakaran lagi tuh di pinggiran kota.
0: Oh, di pinggir kota dekat pemukiman warga berarti Pak Arman?
3: Ya lahan lah.
0: Oh, iya, maksudnya ya, kebakaran itu dekat dengan pemukiman warga, Pak Arman.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Di pinggiran kota.
0: Di pinggiran kota, iya. Otomatis juga termasuk kita apa yang kita bahas nih, kalau lahan itu kan berkaitan juga dengan lahan pertanian, Pak Arman. Bagaimana harga beras, Pak Arman, di sana?
3: Harga beras naik, tapi kalau yang nggak mau ngambil untung banyak, dia naikkan Rp500.
0: Rp500 kenaikannya?
3: Ya, kemudian dinaikannya lagi Rp500 beberapa minggu lagi. Jadi
0: oh, pelan-pelan naiknya?
3: Iya, pelan-pelan. Itu
0: Yang premium. Oh, yang premium. Untuk yang biasa medium berapa, Pak?
3: Yang medium di sini Rp15.000. Rp15.000, ada yang Rp15.500.
0: Oke. Okay.
3: Yang premium itu
0: Rp18.000. Kalau yang medium Rp15.000 hingga Rp15.500, harga itu termasuk harga yang relatif stabil atau ada kenaikan kalau biasanya, Pak Arman, dibanding dengan hari biasa?
3: Naik Rp1.000 itu.
0: Biasanya Rp14.000-an.
3: Rp15.000 naiknya Rp500 kalau yang
0: medium
3: itu Bung Bajar, ya.
0: Oke. Jadi tapi stoknya aman ya, ada ya, kalau mau beli ada ya.
3: Dari Sulawesi banyak di sini, Bung Bajar.
0: Oke. Jadi distribusinya tidak terganggu meskipun cuaca dan juga karhutla, Pak Arman.
3: Ya.
0: Oke.
3: Ini kan petani sawah itu jarang di sini.
0: Jarang, kebanyakan?
3: Jarang. Di sini kalau petani itu, kalau nya padi itu kebanyakan padi gunung.
0: Padi gunung itu apa, Pak?
3: Padi gunung, ya, jenis mayas yang mahal-mahal itu.
0: Oh, yang premium ya?
3: Ya, yang harga 25.
0: Oh, iya.
3: Kilo. Nah, itu tuh.
0: Oke, baik.
3: Saya prediksi kalau untuk wilayah Kaltim, untuk 5 bulan atau 7 bulan ke depan, ini akan swasembada beras di sini.
0: Amin.
3: Iya, karena orang-orang sudah berpikir untuk tanam padi semua. Padi gunung tapi.
0: Oh, tapi padi gunung.
3: Iya, makanya lahannya di sini banyak kebakar.
0: Mudah-mudahan sih memanfaatkan lahan sisa. Mudah-mudahan, saya ulangi lagi. Mudah-mudahan kebakarannya cepat reda, cepat hilang dari Kalimantan Timur dan juga wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, sisa kebakarannya tuh diproduksikan untuk tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti padi, jagung, dan lain sebagainya ya.
3: Biasanya, Bu Pajar, habis padi gunung itu baru tanam sawit.
0: Iya.
3: Karena ekonomis yang sekali itu sawit di sini.
0: Pak, Kalimantan Timur itu Sungai Mahakam ya, Pak?
3: Iya.
0: Gimana kondisi sungainya, Pak?
3: Warnanya berwarna hijau. Kalau pagi kan dia pasang tuh. Jadi air laut itu masuk, kalau bilang orang sini tuh air payau.
0: Air payau, nggak bisa dikonsumsi ya. Akhirnya bercampur dengan asin ya, dengan laut ya.
3: Iya. Jadi warnanya hijau, Bung Pajar.
0: Untuk kebutuhan air bersih warga, gimana, Pak Arman?
3: Aman di sini, Bung Pajar, kalau daerah saya.
0: Aman.
3: Daerah kok. Kalau daerah, dia kan PDAM itu kan dia banyak itu penyedot-penyedotnya itu, damnya itu.
0: Yeah.
3: Di setiap daerah itu apa, enggak sampai 15 kilo itu ada.
0: Ada.
3: 10 sampai ke Tenggarong sana.
0: Oke. Pak Arman, kan kalau untuk Sungai Mahakam itu kan seperti urat nadi kehidupan masyarakat juga ya, ada transportasi, perpindahan masyarakat ya, melakukan transportasi, lalu juga ekosistem, lalu juga pasar terapung ada nggak ya kalau di sana, Pak Arman?
3: Kalau pasar terapung sudah nggak ada lagi.
0: Oh, udah nggak ada. Tapi Pak, untuk sungainya menurun debit airnya atau tetap, Pak Arman, di musim kemarau ini?
3: Kalau nya nggak pasang, surut betul.
0: Oh iya, jadi naiknya debit air itu karena sungai, air sungai itu tercampur dengan masuknya air dari laut.
3: Ya, laut. Kalau pagi, dalam di sini.
0: Dalam.
3: Ya, cuma airnya nggak bisa disedot oleh perundam. Jadi perundam itu dia.
0: Oke.
3: Karena ya, dia stop dulu.
0: Pak, dengan kabut asap ini, aktivitas Pak Arman dan teman dan masyarakat di Kalimantan Timur masih seperti biasa atau mengurangi aktivitasnya, Pak Arman?
3: Kalau kemarin itu belajarnya lewat
0: online ya, pembelajaran jarak jauh.
3: Jarak jauh, ada yang 2 hari, ada yang seminggu.
0: Kalau sekarang?
3: Sekarang belum ada lagi, masih tetap, saya lihat masih sekolahan, anak-anak sekolah.
0: Masuk sekolah?
3: Masih masuk sekolah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Okay. Ya, terima. Nah, asapnya belum terlalu parah, Bung Pajar.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jarak pandang itu masih kelihatan lah.
0: Masih kelihatan.
3: 800 meter itu.
0: Oh gitu.
3: Kemarin itu bujur-bujur, nggak bisa.
0: Iya. Ya. Saya lihat videonya juga. Iya, mengerikan juga. Tapi mungkin sebagai kesempatan juga terakhir ini di Kopi Pro 3 ada yang disampaikan ini Pak terkait karhutla utamanya.
3: Kalau karhutla aman-aman aja Bung Pajar. Nah, tim-tim itu kan relawan apa segala macam itu sudah siap siaga, mereka sudah koordinir semua.
0: Oke. Okay. Hujan terakhir kapan Pak?
3: Lupa saya kapan nih.
0: Kemarin atau beberapa hari lalu?
3: Sekitar 3 hari yang lalu.
0: 3 hari yang lalu. Deras atau enggak?
3: Deras Bung Pajar.
0: Oh, deras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Okay.
3: Itu Bung Pajar kemarin Samarinda itu merata. Pindah-pindah dia. Dia enggak terfokus merata kayak gitu.
0: Oke.
3: Ya, gimana ya? Dia perlokasi-perlokasi pindah-pindah kayak gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih atas informasi tambahannya Pak Arman. Semoga stok beras aman, harganya juga relatif stabil, karhutlanya cepat selesai ya Pak Arman. Terima kasih banyak Pak.
3: Yang saya harapkan satu nih Bung Pajar.
0: Apa?
3: Operasi pasar beras SPHP itu teruslah digalakkan di pasar-pasar tradisional, di masjid-masjid, ya, terus-terus diadakan lah.
0: Supaya harganya tetap stabil ya.
3: Ya, jangan sampai terputus. Kasihan masyarakat kita kan ada yang mampu, ada yang
0: enggak
3: mampu, kan kayak gitu. Biar ekonomi kita kan sulit nih sekarang.
0: Iya.
3: Terutama gara-gara BBM ini susah di sini BBM.
0: Masih.
3: Antrinya panjang, wajar.
0: Pertamina kan sudah merespon. Koreksi saya jika saya salah Pak Arman, Pertamina Patraniaga sudah merespon dan juga menambah kuota dan juga pengiriman distribusinya ke Kalimantan Timur, Pak Arman. Masih, Pak?
3: Ya, masih. Demi Allah ini masih. Saya tadi itu mau ngisi tadi.
0: Jam berapa, Pak Arman, mau ngisi?
3: Tadi habis sholat maghrib.
0: Oh, maghrib. Malam berarti ya. Malam. Lalu ketika sampai ke pom bensin, antri?
3: Antrinya panjang. Jadi gue...
0: Pak, terakhir ngisi bensin kapan, Pak?
3: Tadi, barusan.
0: Oh, tetap ngantri. Tetap akhirnya ngisi.
3: Saya beri pertama.
0: Akhirnya beli Pertamax.
3: Iya.
0: Supaya nggak ngantri.
3: Daripada besok dorong.
0: Berapa Pak harga Pertamax Pak?
3: 16.500.
0: Kalau yang Pertalite?
3: Yang 92.
0: Yang Pertalite berapa?
3: Pertalite
0: 10.000. 10.000, oke.
3: Ya.
0: Oke, berarti masih stabil ya, baik. Tapi antri tetap ada. Berapa panjangnya Pak, kurang lebih Pak?
3: Panjang ya sekitar 10 meter, 15 meter itu.
0: Oh, lumayan. Iya, ya, tapi ya, tapi enggak seperti yang lalu ya, enggak berjam-jam ya. Kabarnya kan kemarin tuh sempat antrian tuh cukup lama tuh, Pak.
3: Masih Bung Pajar.
0: Oh, masih.
3: Iya, kecuali Pertamax itu antrian.
0: Oh. Wah, terima kasih banyak Pak Arman atas informasi tambahannya nih. Wah, tambah ada informasi lebih ya dini hari ini. Terima kasih banyak Pak Arman. Sehat selalu, Pak.
3: Sama-sama Bung Pajar. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari pendengar kita di Kalimantan Timur, kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi meskipun intensitasnya sudah mulai menurun, terlihat dari kabut asap, pembelajaran jarak jauh untuk sekolah juga sudah tidak dilakukan lagi, anak sekolah sudah mulai pembelajaran tatap muka, jarak pandang sudah mulai lebih baik, tapi tetap ada kebakaran hutan dan lahannya. Hujan sudah mulai turun cukup deras ya, tiga harian yang lalu kurang lebih. Tetapi ada hal penting tambahannya, antrian BBM masih mengular di Kalimantan Timur. Kami kembali di sesi yang kedua.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Puncak musim kemarau dan dampak El Nino serta positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026.
1: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
2: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
1: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
3: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
1: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau, meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Ara Kusuma melaporkan.
0: Basarnas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi. Selain itu, dua instansi tersebut juga akan membentuk kampung rescue.
4: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kala BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
5: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Bali Rantai atau kawasan lereng Merapi.
4: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
5: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan Kampung Rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
4: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
5: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan produksi beras Indonesia pada Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3,15 juta ton untuk konsumsi pangan penduduk. Angka ini turun 2,90% atau sekitar 0,09 juta ton dibandingkan produksi beras pada Agustus 2025 yang mencapai 3,24 juta ton. Akibatnya harga beras yang sudah tergolong tinggi diperkirakan akan terus naik hingga triwulan pertama di tahun 2026.

0: 2007 mendatang. Lalu apa yang menyebabkan produksi beras menurun dan langkah apa yang harus dilakukan agar ketersediaan beras dan harga beras tetap terjaga dan harganya terjangkau? Kita akan berbincang bersama dengan anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan di ujung telepon. Pak Kusnan, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Kusnan.
1: Oh iya, Bung Fajar.
0: Kabar baik, Pak Kusnan.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Kusnan, data dari survei kerangka sampel area Agustus 2026 dari BPS mengatakan ada penurunan produksi beras nih, padi nih. Pak Kusnan, mungkin bisa menjelaskan gambarannya kalau di tingkat petani itu gimana ya kondisinya?
1: Ya, di bulan Agustus ya memang ada penurunan karena hamparan tanam padi ini semakin berkurang ya dibanding tahun 2025. Ya, karena di 2025 ini kita ada musim La Nina, sekarang adalah El Nino kan gitu. Seringan lebih panjang sehingga di tahun 2025 ini hamparan yang kita tanam lebih luas ya, artinya karena sepanjang panjang tahun itu hujan sehingga lebih luas. Nah sekarang tahun 2026 ini karena El Nino jadi keringnya lebih ekstrim sehingga luas lahan tanam padi itu lebih sedikit.
0: Itu yang menyebabkan penurunan produksi beras atau padi ya, Pak Kusnan ya?
1: Iya, di samping juga ini di MT2 ini banyak gagal panen ya.
0: MT2 itu apa, Pak Kusnan?
1: MT2 itu musim tanam.
0: Ya. Oh, musim tanam.
1: Ya, musim tanam satu itu mulai Desember sampai bulan 3 ya.
0: Iya.
1: Dan MT2 itu April sampai Juli gitu.
0: Oke, jadi musim tanam periode kedua April sampai Juli ini kenapa tuh MT2-nya tuh, Pak Kusnan?
1: Nah, MT2 ini ya ya tadi yang saya bilang lebih luas lahan yang ditanam itu lebih sedikit, kemudian ada beberapa lahan ya, di daerah di wilayah itu yang kekeringan terhambat gagal panen, tapi bukan gagal panen tapi lebih sedikit produktivitasnya karena kekurangan air gitu.
0: Oke, Pak Kusnan, malam hari ini saya undang pendengar juga boleh ya?
1: Oh boleh, boleh.
0: Ya pendengar, kalau dari data BPS ada penurunan produksi beras kita pada September kemarin hitungannya. Lalu juga selain produksi beras, BPS juga mencatat adanya kenaikan harga beras secara month to month atau bulan September kemarin dengan bulan sebelumnya 0,81%, sementara untuk periode bulan yang sama tapi tahun sebelumnya itu melonjak 6,4% secara tahunan year on year. Pak Kusnan mendapatkan nilai lebih dari kenaikan harga beras ini nggak sih kalau petani itu, Pak Kusnan?
1: Sebetulnya kalau petani tidak mendapatkan nilai MTP ini ya, biaya produksi di MT3 ini kan MT3 kan mulai Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November. Nah ini MT3 ya. Karena biaya produksi ini lebih banyak tambah di air ya.
0: Jadi ada tambahan biaya untuk di air, maksudnya Pak Kusnan?
1: Iya, air ini kan kita pakai tenaga apa ya, untuk diesel, untuk solar dan sebagainya itu kan. Di MT3 itu harus pakai itu, tanpa itu kita juga tidak bisa produksi kan.
0: Gitu. Ini ada pembukaan baru untuk pertanian. Entah itu caranya diapakan itu, Pak Kusnan, dibolongin pakai besi gitu. Itu ya, sudah dikenal juga oleh teman-teman di Serikat Petani Indonesia juga ya, Pak Usnanya?
1: Iya, kita melakukan itu sudah 15 tahun yang lalu.
0: Ya. Sudah ya?
1: Namanya,
0: itu efektif?
1: Namanya, bukan gitu, jadi terlihat musimnya aja. Jadi tergantung musim juga.
0: Namanya apa, Pak Usnan?
1: Itu pakai namanya tabula, tabur benih langsung.
0: Ya. Oh, tabula, tabur benih ya, langsung.
1: Ya. Kita pakai pada MT2 ya.
0: Jadi musim tanam kedua. Untuk musim tanam ketiganya gimana, Pak Kusnan?
1: Kalau musim tanam ketiga ini kurang efektif karena kemarau nya ya, panasnya luar biasa, kemudian ya pertumbuhan padinya kalau pakai itu kurang kurang bagus, tapi malah rumputnya yang lebih bagus.
0: Pak Kosan, saya tanya dulu secara gambaran besarnya untuk teman-teman petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia, kabarnya gimana Pak Kosan di tengah musim kemarau panjang ini dan sulit air bersih ini Pak Kosan?
1: Ya, kita sudah memitigasi itu ya. Kemudian kita buat Zoom di Serikat Petani di wilayah-wilayah, kita arahkan bahwa di musim oleh El Nino ini bahwa jangan menanam padi yang memang tidak di situ sulit air gitu. Nah, kita bisa pakai tanaman seperti jagung, kemudian buah-buahan yang memang sedikit butuh air kan gitu. Tapi kalau memang cukup air ya bisa tanam padi, karena biasanya dari pengalaman itu kalau di musim kemarau ini kemudian cukup air, hasilnya pasti meningkat. Ya, rata-rata kalau biasanya kalau rata-rata normal itu ya MT1 MT2 itu 6,5 ton per hektar. Di MT3 ini kalau kecukupan air bisa sampai 8 sampai 10 ton per hektarnya.
0: Justru lebih banyak ya?
1: Lebih banyak produktivitasnya.
0: Kenapa tuh, Pak Husna? Kenapa lebih banyak?
1: Karena proses fotosintesisnya kan sempurna ini. Jadi dia kena sinar mataharinya dari pagi sampai sore.
0: Oh.
1: Sehingga menambah produktivitas.
0: Oh gitu. Jadi lebih banyak terpapar sinar mataharinya sehingga untuk lahannya itu lebih harus dihidrasi ya, diairi lagi gitu.
1: Iya.
0: Pak, dari Zoom itu, secara Zoom ya, Serikat Petani Indonesia melakukan Zoom memitigasinya, itu tersebar di mana saja Pak yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia ini?
1: Ya, di 30 provinsi ya, dari Aceh sampai Papua.
0: Oke, saya mendapatkan informasi bahwa fase standing crop atau luasan lahan pertaniannya itu untuk padinya itu prosentasenya juga menyusut, banyak yang mengalihkan ke tanaman lain juga gitu Pak Kustan.
1: Iya betul, karena El Nino ini.
0: Yang paling banyak dialihkan kemana selain padi?
1: Ya, jagung, buah-buahan, ada kedelai, ada kacang hijau ya, ada sorghum juga.
0: Oh.
1: Wilayah NTT, NTP itu.
0: Oh. Nah. Pak, untuk Indonesia sebenarnya punya nggak bibit khusus untuk fase musim kemarau ekstrim seperti El Nino seperti ini, Pak Kosan?
1: Ya, cukupnya ada, namanya Inpagu ya, jadi padi gogo itu istilahnya. Itu bisa ditanam di lahan kering, tapi produktivitasnya ya tidak sebanding dengan produktivitas padi irigasi kan gitu.
0: Oke, itu bisa padi gogo ini, tapi karena produksinya tidak sebanyak bibit yang biasanya digunakan, apakah itu membuat petani enggan untuk menanam? Memaksakan untuk menanam itu?
1: Ya, produktivitasnya ini mungkin 50% ya.
0: Waduh, jauh banget. Benernya kira cuma 2-3%. Ini 50% mah setengahnya tuh, Pak Kusnan.
1: Ya iya, makanya kalau misalkan kalau padi di irigasi teknis itu bisa 8 ton ya. Kalau Inpagu bisa padi gogo ini ya 4 ton lah kira-kira gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini kalau dikruskan dengan biaya produksi kan ya tidak untuk belajar ekstel di petani itu.
0: Oke. Okay. Tadi saya tanya BPS juga mencatat bahwa ada kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia per mantuman dari bulan September ke bulan sebelumnya ataupun year to year bulan September dan bulan tahun 2026. Dibandingkan 2025 yang lalu ada kenaikan di sejumlah wilayah di Indonesia, walaupun tadi kabarnya dari Pekanbaru Pak Ahto mengatakan berasnya relatif stabil harga berasnya, alhamdulillah. Mungkin di daerah lain juga senada ya, ada juga yang stabil tapi ada juga yang naik fluktuatif, termasuk di Jakarta ada kenaikan juga. Tapi kalau dari Pak Kusan tadi di awal saya tanyakan, sebenarnya kenaikan harga beras itu tidak serta-merta dinikmati oleh petani juga, meskipun musim kemarau ini justru kosnya lebih besar, terutama untuk perairan ini, Pak Kusan. Kenapa bisa demikian, Pak Kusan? Bukankah seharusnya petani juga bisa apa namanya setidaknya mendapatkan benefit dari kenaikan harga beras gitu, Pak Kusan?
1: Ya, jadi petani walaupun harga gabahnya ini relatif tinggi juga ya dibanding tahun 2025 ya. Ada harga gabah sekarang itu gabah kering panen ya, GKP itu 8.200. Jadi mulai sejak bulan Agustus, bahkan Agustus itu di Indramayu sampai 8.800 ya. Itu tertinggi.
0: 8.800, wah. Iya.
1: Iya, pernah menyentuh sampai 8.800.
0: Di tahun 2026 ini, Pak Kusnan.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan Agustus, bulan Agustus sampai Agustus itu. Kemudian turun menjadi 8.500, kemudian sampai sekarang bertahan, jadi antara turunnya itu 8.200 sampai sekarang.
0: Oke, okay. Untuk pembelian dari pemerintah itu kan sudah ada patokan harga terendahnya ya, kalau nggak salah 6.500-an, Pak Kusnan.
1: Iya.
0: Dengan harga gabah kering ini yang naik sehingga angka 8.000-an, itu tetap dibeli sesuai dengan harga pasar oleh pemerintah, Pak Kusnan.
1: Kalau pemerintah di MT3 atau MT2 ini kelihatannya belum
0: menyerap gabah.
1: Menyerap gabah ya ini.
0: Oh.
1: Iya, karena harga di pasaran terlalu tinggi.
0: Oh.
1: Kalau pemerintah ikut kan malah naik juga.
0: Enggak. Ya itu kan itu yang saya tanyakan sebenarnya, ketika harga gabahnya naik kan otomatis petani juga mendapatkan benefit dari kenaikan itu gitu. Sampai di meja makan saya sebagai konsumen akhir kan harganya naik tuh, harga beras
1: ya,
0: karena harga gabah keringnya kan naik. Otomatis kan betul, seharusnya dinikmati oleh petani juga.
1: Betul, tapi
0: oh ada tapinya
1: gitu ya. Kita biaya produksi juga naik dari air tadi ya. Itu 20% naiknya malah dari air itu.
0: Besar banget.
1: Iya. Oh. Dibanding dengan harga di MT2 6.500 atau sampai 7.000 lah gitu ya. Itu ya mending di MT1 atau M2.
0: Oh, jadi kenaikan gabah kering panen itu tidak serta-merta menutupi kos dari pengairan itu ya. Justru mungkin lebih menikmati pada musim tanam pertama itu ya, Pak Kusnan ya.
1: Iya, iya. Biayanya ekstra banget di MT3 ya.
0: Selama menjadi petani, mungkin musim kemarau itu sudah menjadi siklus tahunan lah. Dan juga El Nino pun pernah kita mengalaminya. Untuk tahun 2026 ini, perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya gimana, Pak Kusnan? Musim kemarau tahun ini?
1: Ya, hampir sama di tahun 2015 kalau nggak salah. Itu juga El Nino yang sangat ekstrim sekali, sampai kebakaran hutan-hutan kan juga karena El Nino ya. Itu juga hampir sama krisisnya seperti tahun 2006, 2026, 2007 ini akan 2 tahun berturut-turut ya. Ini akan semakin memperparah juga sebetulnya. Nah, ini harus perlu diantisipasi oleh pemerintah untuk mitigasinya. Ya, kita sudah berpengalaman ya, jangan sampai mitigasi hanya sifatnya temporer saja kan gitu, tapi juga harus dipersiapkan sejak dini gitu.
0: Apa yang diharapkan dari petani, Pak Kusnan? Ya. Untuk mitigasinya tuh yang sebenarnya untuk menghadapi musim kemarau ekstrim itu, apa yang diharapkan petani mitigasinya dari pemerintah?
1: Ya, sebetulnya kan petani ini untuk budidaya pasti kan butuh air kan gitu. Ketika tidak ada air, mana bisa berproduksi kan gitu. Ketika mau berproduksi, air tidak ada, waduk juga habis, kemudian sumber air juga habis, kemudian di sungai-sungai sekunder juga nggak jalan, kemudian irigasi tersier juga buntu semua di saat ini. Ya, pemerintah juga mungkin tidak bisa meng-cover semuanya ya, tapi ya harus ada langkah yang konkret untuk kedepannya kalau mau swasembada pangan, istilahnya kan begitu.
0: Iya, yang saya bingung tuh sebenarnya dari petani yang sudah mempunyai pengalaman langsung ya dari tahun ke tahun tentang musim kemarau, apa sih sebenarnya langkah mitigasi itu? Kan sudah ada nih pembangunan saluran irigasi, pembangunan waduk, pembangunan embung, pembangunan apapun itu, penyediaan pompa air, tapi mungkin ya, tidak merata. Kan udah kita dengar beritanya tuh, Pak Kusnan.
1: Iya. Nah, di samping itu, kalau memang tidak mencukupi di yang disebutkan tadi, mungkin ada sumber-sumber air dari sumur bor kan gitu. Yang kita lakukan di SP ini ada sumber air sumur bor, kemudian kita pakai pompa diesel itu ya. Ya kita untuk bisa mengairi sawah kita sehingga bisa berproduksi.
0: Ini swadaya dari SPI atau dari pemerintah bantuan?
1: Ya ini masih kita sendiri.
0: Jadi harapannya ya salah satu mitigasinya adalah sumur bor ini, pembangunan sumur bor.
1: Kemudian juga biar stabil, ini kan diesel pakai tenaga solar ini kan nggak stabil juga, kadang-kadang solar juga langka nggak.
0: Atau tiba-tiba harganya naik ya?
1: Tidak ada justru malahan. Bahkan kita pernah beli di pom ya, kemudian pakai jerigen gitu ya.
0: Nggak boleh?
1: Boleh ya, kita boleh, kemudian tapi di belakang itu ada media ya. Nah, tiba-tiba yang kena yang di sport itu adalah pomnya itu, tidak dilayani untuk
0: pembelian menggunakan dirijen. Padahal itu adalah untuk petani untuk mengairi sawah dengan mengairi sawah dengan genset ataupun apapun itu ya, penyedotan itu ya.
1: Bukan masalah dirijennya, tapi pomnya itu diskor, tidak boleh menjual solar lagi, tidak dapat kiriman solar lagi.
0: Loh. Karena karena apa, Pak Kusnan?
1: Ketahuan bahwa petani ada yang menjual solar tadi pakai trigen kan gitu.
0: Iya, maksudnya itu. Maksudnya itu kan ada aturannya bahwa nggak boleh nih menggunakan trigen, takutnya disalahgunakan untuk dijual lagi dan lain sebagainya kan gitu ya, Pak Kusnan ya. Padahal itu kan untuk petani kan. Apakah memang tidak ada mekanismenya kalau misalkan bawa kartu tani misalkan gitu, seperti beli pupuk bersubsidi, Pak Kusnan, atau gimana sih?
1: Sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah harus pakai barcode itu ya. Barcode, tapi namanya petani itu kalau urusan-urusan administrasi di rumah tidak malas. Pemerintah menyediakan asuransi, petani juga nggak mau mengasuransi.
0: Oh iya, saya lupa menanyakan. Pemerintah sudah menyediakan asuransi bagi petani yang gagal panen, baik itu kena bencana banjir, hama maupun kekeringan musim kemarau gagal panen ini. Untuk anggota di Serikat Petani Indonesia semuanya sudah ikut asuransi itu, atau ada beberapa aja?
1: Kita belum.
0: Kenapa alasannya, Pak Kusnan?
1: Karena gini, banyak petani yang sudah melakukan itu ya, kemudian gagal panen karena kena hama bahkan kena banjir itu, ketika diklaim itu sulitnya.
0: Padahal bayar preminya terus-terusan tiap bulan, tapi ketika terjadi bencana klaimnya lama gitu, Pak Kusnan.
1: Ya, nggak bisa diklaim juga gitu.
0: Nggak bisa diklaim? Atau lama mencairkannya, prosesnya lama atau nggak cair?
1: Iya, prosesnya nanti dari petugas di lapangan di itu, kemudian
0: diverifikasi dulu ke lapangan.
1: Kemudian ribetnya buka enak. Dari situ gagal juga, nggak dapat. Akhirnya juga petani untuk mengatur sekali sudah nggak malas lah. Kalau satu kan.
0: Oke. Okay. Jadi ini cerita pengalaman dari anggota Serikat Petani Indonesia, ada yang pernah ikut asuransi pertanian ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya karena prosesnya lama itu, atau bahkan ada yang nggak cair, akhirnya mengurungkan niatnya lagi untuk ikutan lagi gitu, Pak Kusnan. Jadi nggak pakai premi, nggak bayar iuran per bulan gitu ya, Pak Kusnan ya?
1: Ya sudah nggak mau lagi iuran
0: itu. Oh, itu alasannya.
1: Pasrah aja, jadi petani kan gitu.
0: Oke, Pak Kusnan, dari Serikat Petani Indonesia yang tergabung, anggota di Serikat Petani Indonesia, ada nggak yang gagal panen karena kemarau ini? Akhirnya gagal gitu.
1: Ini NTT, di NTB itu ada gagal panen bulan Agustus September kemarin itu gagal panen dia.
0: Oh, apa karena gempa itu di NTT? Enggak juga ya, Pak Usan?
1: Bukan, sebelumnya. Jadi,
0: oh, sebelumnya.
1: Jadi di NTT NTB itu mulai April sudah enggak ada hujan.
0: Ya, berbeda karena untuk kekeringan itu setiap wilayah di Indonesia kan beda-beda ya, Pak Usan ya. Pak Usan berada di daerah mana nih?
1: Saya di Jawa Timur.
0: Di daerah mana tepatnya?
1: Di Tuban,
0: Tuban. Kalau di Tuban gimana Pak kondisinya Pak untuk musim kemarau El Nino ini Pak tahun 2026?
1: Kalau masih bagus, jadi kita juga masih tanam padi ya. Jadi di Tuban itu tidak tanam serempak gitu, tapi per kecamatan itu berbeda-beda. Jadi setiap bulan itu mulai Agustus, September, Oktober, November, terakhir nanti Desember, setiap bulan pasti ada panen padi.
0: Untuk bulan Oktober ini sudah panen, Pak Kosan?
1: Ada, sudah panen.
0: Oh iya, karena bergilir, jadi setiap bulan ada aja yang panen ya?
1: Ada panen, jadi harga tetap stabil. Jadi 8.300, 8.400 sekarang.
0: Oke, tapi dengan catatan, harga segitu termasuk biaya tambahan, biaya produksinya itu dari untuk pengairan, ya Pak Kosan ya?
1: Iya.
0: Jadi tidak menikmati banget lah dengan kenaikan harga gabah kering panen ini, Pak Kosan?
1: Ya hampir sama.
0: Pendapatnya hampir sama. Cuman ketika bertani lebih panas aja ya cuacanya. Bagus. Oke, Pak Usan, ini ya kita kan menuju swasembada pangan. Kita sudah mulai dari swasembada beras. Tahun kemarin itu produksinya luar biasa. Dan tentunya harus terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Entah itu musim penghujan maupun musim kemarau, kan kita cuma punya dua musim nih, gak ada musim salju ya. Jadi harusnya sudah bisa dimitigasi ketika musim kemarau siap-siap untuk peralihan musim hujan. Nah Pak Kustan, seberapa banyak yang dirasakan oleh Serikat Petani Indonesia tentang memitigasi agar tidak gagal panen karena faktor cuaca di pengalaman Pak Kustan dan teman-teman?
1: Ya, kalau sejauh ini untuk tanaman padi ya cukup berhasil lah.
0: Berhasil ya? Dari ketersediaan pupuk ketika musim tanam aman, pupuk bersubsidi?
1: Ya, sebetulnya aman.
0: Kok ketawa nih Pak Kustan nih? Aduh, jangan-jangan nggak aman nih Pak Kustan.
1: Ini ya? Kita sudah tahu ya di lapangan bahwa pupuk subsidi kalau di kios resmi kita dapat ini sulit sekali.
0: Oh iya.
1: Sampai antri.
0: Bukannya itu adanya ngambilnya itu di apa? Di koperasi kalau nggak salah ya?
1: Oh, bukan, masih di kios.
0: Oh di kios dengan menunjukkan kartu anggota tani itu ya?
1: Iya. Tapi di di kios yang tidak resmi banyak rempah gitu.
0: Tapi harganya beda.
1: Harganya dua kali lipat, jadi subsidi itu 92 petaknya, tapi kalau ilegal ini sampai 200.000 petaknya.
0: Bedanya apa? Sulitnya gimana yang resmi itu?
1: Ya kita tunggu giliran, kadang-kadang nggak datang, kemudian datang satu truk, itu antrinya satu desa.
0: Oh, tapi yang ilegal, di kios-kios yang ilegal, itu tersedia, nggak perlu antre?
1: Iya, nggak perlu.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Bahkan dianterin satu mau pesen itu.
0: Tapi harganya dua kali lipat?
1: Iya. Pesan antar satu pickup gitu istilahnya, pulusak ya langsung diantar gitu.
0: Ini masih terjadi meskipun sepengetahuan saya, koreksi saya jika saya salah, pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tahun 2025 yang kemarin itu dan disepakati oleh DPR untuk kuota pupuk itu ditambah dua kali lipat, hampir 10 ton yang subsidi sekarang tahun ini, tahun kemarin ya, sampai sekarang ini Pak Husdan. Artinya harusnya melimpah nih stoknya, nggak langka harusnya Pak Husdan.
1: Nah, jadi kalau kita lihat di ERJKK itu satu hektar petani itu hanya mendapat 3,5 kintal kalau nggak salah.
0: Oh, tetap ada kuotanya, nggak ada tambahan ya?
1: Jadi kalau tambahan itu mungkin anggarannya, tapi buat
0: petaninya tetap kuotanya. tergantung luasan lahannya gitu ya. Oh, ternyata masih ya, sulit ya.
1: Harganya kan turun.
0: Harga
1: pupuk subsidi kan diturunkan lebih murah.
0: Ya.
1: Tapi barangnya lebih sedikit jadi itu.
0: Saya agak bingung nih, soalnya kan kuotanya ditambah nih. Itu dilema yang dihadapi oleh para petani ya. Musim tanam tetap saja sulit untuk mendapatkan pupuk. Satu itu, ditambah lagi kalau bicara soal faktor cuaca. Musim hujan potensi gagal panen karena kebanjiran. Musim kemarau seperti saat ini sulit untuk mendapatkan air, apalagi untuk daerah-daerah yang sawahnya itu tak ada hujan, hanya dapat diairi ketika hujan tiba. Sehingga untuk beberapa daerah itu terpaksa harus merogoh kocek lebih untuk mengairi sawahnya. Caranya gimana? Ya, mereka menyewa satu alat penyedot airnya itu ya. Lalu untuk mengeluarkan lagi biaya untuk solar ya, untuk menghidupkan gensetnya, untuk menghidupkan alat penyedotnya itu, dan lain sebagainya. Sehingga dirasa bahwa harga gabah kering panen 8.000-an sekian itu dirasa ya sama seperti pendapatan petani pada musim-musim normalnya. Tidak untung banget, tidak merugi. Sehingga tidak mendapatkan apa ya, menikmati naiknya harga gabah ini karena produksi, biaya produksinya juga naik. Itu kondisinya. Untuk Anda yang selaku petani ya profesinya, kalau berkenan untuk bisa menyampaikan pendapat Anda, saya ingin berbincang juga di ini hari ini tentang kondisi di daerah Anda gimana. Cukup WhatsApp saja bisa, nanti pengacara kami akan menghubungi Anda kembali di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar ya. Pak Wibi, selamat ini hari Pak.
2: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan. Di sana gimana beras? Aman ya harganya? Stabil?
2: Kalau beras, saya lihat di pedagang-pedagang beras itu, di toko-toko yang beli impah berasnya Bang.
0: Ya, alhamdulillah. Beras. Stoknya aman berarti ya?
2: Stok aman, tapi harga tidak aman.
0: Harga naik?
2: Harga, ya tetap lah.
0: Harga
2: 13.000, tetap? 13.500 paling mahal itu. Yang paling murah 11.000.
0: Oh iya, tapi harganya stabil ya, nggak turun maksudnya gitu Pak Bibi.
2: Tapi ini, okay. ini per liter Bang ya, bukan per kilo, per liter.
0: Oh, per liter.
2: Iya. Okay. Saya lihat pedagang beras sumar, SPHP juga banyak.
0: Oh iya, iya.
2: Mereka dapat kiriman beras dari daerah-daerah, seperti dari Bone,
0: Sidara, Oke. Okay.
2: Tapi harganya Pak masih mahal ya. Saya itu mau kembali seperti dulu. Dulu kan paling mahal itu cuma 9.000 Bang. Paling mahal itu. Sekarang 13.500.
0: Iya.
2: Oke Bang, makasih.
0: Oke, sama-sama, makasih. Iya, ini menjadi keinginan Pak Wibi. Mungkin pendengar lain juga ya. Bisa gak kira-kira harga bisa dikembalikan ke harga dulu gitu? Ya, tentu hitung-hitungannya berbeda ya. Kekuatan rupiah, mata uang rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, lalu juga soal inflasi yang sebuah keniscayaan, sebuah kepastian akan tetap ada dari tahun ke tahun inflasinya. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bung Muhammad Fajar Nugroho Saputra yang gantengnya se-Indonesia.
0: Waduh, amin. Makasih Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
3: Saya sih mau menjelaskan kayak gini ya.
0: Gimana?
3: Kalau masalah beras. Memang beda-beda wilayah sih ya. Tadi
0: Bapak
3: ini mengatakan harganya 13.500 untuk per liter. Tapi kalau di saya itu per kilo ya.
0: Iya.
3: Ini per kilo. Kalau di saya harganya itu 13.000. Tapi kalau di daerah Tegal sesama, kan saya tetanggaan Brebes sama Tegal nih, Tegal Jawa Tengah. Itu 15.000 per liter kalau di Tegal.
0: Iya.
3: Tapi pengaruhnya kayak gini, biar bisa dijelasin masalah produksinya, masalah dapat beras sedikit. Ini jadi banyak orang korupsi pun mengelola untuk pertanian, masalah pari itu jadi masalah, Bung.
0: Gimana?
3: Kalau di wilayah saya.
0: Gimana
3: tuh? Menjadi masalahnya kayak gini. kemarin sebagai contoh yang korupsi gede-gedean sampai ditangkap di Ayam Murup itu, sampai banyak yang tadi jadi online apa-apa ya, apa bukan yang itu, yang intinya pernah kayak gitulah kemarin-kemarin.
0: Iya.
3: Seperti itu. Kan yang nyerang apa? Yang nyerang kepada petani, masalah pari itu tikus. Jadi yang seperti itu. Nah, terus sesudah itu ditangkap, jadi panen di wilayah saya tersebut bagus gitu. Bagus satu kalinya. Sekarang gagalnya kayak gini, musim kemarau. Jadi jangankan beras. Tahu ya bahasa Jawanya di saya dedek.
0: Iya, dedek.
3: Dedek pun di saya itu harganya hampir 7.000 per kilo.
0: Biasanya berapa?
3: Tadi biasanya 2.000-3.000.
0: Naiknya banyak banget, Pak Caswa.
3: Iya, itu. Maka dari itu kalau bisa dikendalikan,

0: seorang masyarakat seperti ini komennya. Memang sih yang namanya kok yang namanya diberikan gak usah komen sebenarnya, tapi saya memberikan sarannya seperti ini.
1: Gimana?
0: Jadi orang-orang tersebut dijual, orang-orang tersebut dan tuan yang 30 kilogram tersebut,
1: iya, dia
0: itu dijual, digantikan ke beras yang baru, yang enggak kuning, enggak bau, meskipun harga mahal gitu.
1: Jadi beras bantuan pemerintah SPHP itu dirasa enggak enak, jadi ya, mending dijual, dibeliin lagi beras yang kualitasnya lebih baik.
0: Iya, jadi bandingannya kayak gini, seumpama 30 kilogram dijual dapat uang 300 ribu,
1: yeah,
0: itu dibelikan dengan beras misalnya dapatnya berapa kilo, kan nurunnya gede banget.
1: Iya, iya, iya.
0: Dapatnya 10 kilo beras yang bagus, kan itu jadi kan seperti itu, Bung.
1: Iya, iya, oke.
0: Menurunnya seperti itu.
1: Baik, kalau gitu, terima kasih.
0: Seperti itu.
1: Ya, terima kasih Pak Jaswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini informasi tambahan juga nih dari Pak Jaswa. Ini agak mengkhawatirkan juga. Kenapa? Dedak itu pakan ternak, kalau koreksi saya juga saya salah ya, pakan ternak. Kalau itu naik juga, maka khawatirnya itu akan mengikuti harga seperti ayam unggas, ayam potong ya, dan turunannya gitu ya, atau ternak-ternak lain gitu, khawatirnya. Tapi kabarnya sih dari BPS itu sebenarnya pada 2 atau 3 hari yang lalu itu BPS memberikan konversi pers terkait dengan produksi beras kita di musim kemarau dan El Nino ini. Belum menyinggung soal pangan lainnya belum. Saya ke Merauke, Pak Sutrisno, selamat dini hari, Pak Sutrisno.
2: Selamat pagi,
1: Mas. Oh iya, Merauke udah pagi. Silakan, Pak Sutrisno.
2: Sebetulnya kalau kita bicara masalah pertanian, khususnya padi, walaupun itu petani bisa tanam 3 kali atau mungkin cuma bisa 5 kali, itu kalau kita hitung-hitung hasil dari petani, khususnya yang di Papua ini, itu semuanya dom.
1: Semuanya apa, Pak?
2: Artinya semuanya dom dari pengeluaran.
1: Oh, dom itu sama aja, nggak utung. Oh gitu.
2: Jadi akhirnya saya rasa itu tidak ada, cuma petani istilahnya mengirit-irit pengeluaran.
1: Ya.
2: Karena di Papua itu khususnya dalam per hektar itu rata-rata mengeluarkan dana itu sekitar 10 juta.
1: Per hektar. Ketika panen berapa dapatnya?
2: Di musim hujan itu bisa sampai 11 atau 12 juta.
1: Oke.
2: Oke, berarti kan ada kelebihan.
1: Untungnya.
2: Untungnya 2 juta kan?
1: Iya.
2: Tapi kalau dihitung dengan secara bulanan, itu kan 4 bulan.
1: Iya. Jadi 2 juta dibagi 4 bulan gitu. Seper bulannya cuma dapat 500 ribuan.
2: Nah, itu yang musim hujan.
1: Musim hujan, musim kemarau?
2: Musim kemarau, nah, itu untung-untungan.
1: Oh, bisa panen bagus atau bisa menurun produksinya, Pak Sutrisno?
2: Artinya begini, Mas Arya. Jadi itu tantangan-tantangan yang musim kemarau itu banyak sekali.
1: Apa aja tuh? Air, satu.
2: Sama air, ya. Kedua itu pembelian solar.
1: Ya, untuk pengairan ya, tadi yang sempat disebut, ya.
2: Ketiga, masalah hama.
1: Hamanya apa kalau kemarau, Pak?
2: Itu macam-macam. Ada hama
1: tikus.
2: Ada hama istilahnya binatang-binatang liar, itu kan masih banyak.
1: Oh iya, jadi gagal panen ataupun produksi menurun gara-gara hama.

0: Jadi macam-macam.
1: Iya. Oke, baik.
0: Ada dari kebutuhan tadi itu pun juga masalah air banyak sekali.
1: Iya, baik. Baik, Pak Sutrisno, kita berbagi dengan yang lain. Tapi terima kasih informasinya ya, Pak Sutrisno. Selamat pagi dari Merauke.
0: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, saya bergeser dikit masih. Oh, sekarang saya ke Mataram dulu, Pak. Pak Nanang, selamat pagi.
2: Ya, selamat dini hari, selamat pagi, Bung Pajar.
1: Wah, ini Mataram ini kabarnya panas banget nih di Mataram, masih terik nih. Udah hujan belum, Pak? Di
2: TNI juga.
1: Sudah hujan belum, Pak, di Mataram, Pak?
2: Kalau hujan, sekarang belum, tapi kemarin NTB itu sudah surplus, anunya, berasnya.
1: Alhamdulillah.
2: 50 ribu ton, nggak salah suaranya, melampaui target gitu.
1: Alhamdulillah, produksinya bagus berarti ya di Mataram ya?
2: Rata-rata lahannya, lahan 3 kali tanam untuk beras.
1: 3 kali tanam, harga stabil Pak Nanang?
2: Yang kering itu tapi nggak terlalu banyak. Yang kering itu kan palingan untuk jagung dan bawang gitu aja. Yang selain ini untuk beras 3 kali tanam.
1: Harganya stabil tapi ya? Berarti ya?
2: Iya, stabil 15.000, 14.000, 15.000.
1: Alhamdulillah. Wah, ini menarik nih, di Mataram stabil ya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Kita berbagi dengan lain. Selamat pagi, saya ke Ponorogo, Pak Supono. Pagi, selamat dini hari, Pak Supono.
3: Pagi, Pak Pajar.
1: Iya, gimana kalau di Ponorogo beras, harga beras?
3: Ya, kalau di dengan kabupaten dan sekitarnya ya, selisih 1.000 atau 1.500 itu wajar.
1: Wajar. Harganya naik 1.000 hingga 1.500. Tadi stoknya aman tapi ya nggak langka.
3: Aman, dan di sini Ponorogo bagian dataran rata, itu subur air Pak Pajar.
1: Nggak kekeringan, jadi airnya mengalir terus.
3: Iya, tapi pakai ini Pak, pakai sipil, pakai energi listrik.
1: Dari mana ngambilnya?
3: Dari dalam tanah, pakai sipil.
1: Oh, dalam tanah, air tanah.
3: Kebor terus.
1: Iya.
3: Jadi
1: pakai mesin ya?
3: Iya, dari dari solar Pak.
1: Oh, itu tapi kan untuk kesari biasanya itu adanya di rumah-rumah ya, Pak Supono, bukan di lahan pertanian.
3: Oh, di lahan pertanian, Pak.
1: Oh, sumur bor di lahan pertanian sehingga para petani itu nggak kekurangan air masa kemarau.
3: Iya, di rumah ya ada sipil kecil.
1: Iya. Pak, sumurnya itu sudah lama ada ya, bukan baru bor musim kemarau ini ya, Pak Supono ya.
3: Tergantung yang mau membuat aja, Pak.
1: Loh, kalau misalkan musim hujan ditutup lagi, enggak kan? Tetap ada kan?
3: Ya, tetap untuk mengalir, tapi jarang dipakai itu.
1: Oh, jarang dipakai. Iya, artinya keberadaan sumur bor itu sudah ada sejak lama, gitu. Itu untuk antisipasi kekeringan di musim kemarau.
3: Iya.
1: Oh, iya. Berarti harga beras stabil ya, Pak Supono ya? Alhamdulillah.
3: Ya, selisihnya enggak begitu besar, Pak.
1: Ada naik ya, tapi enggak besar-besar banget.
3: Wajar lah.
1: Bajar. Pak Supono sebagai konsumen akhir atau petani, Pak Supono?
3: Saya ini tunanetra tapi sering di sawah-sawah menyaksikan petani, Pak.
1: Oh gitu. Alhamdulillah kalau di Ponorogo. Udah hujan belum, Pak, di sana, Pak Supono?
3: Grimis.
1: Ya, sudah mulai ya kita peralihan. Mudah-mudahan sih secepatnya ya, nggak sampai akhir tahun 2026 ya, ini.
3: Ini kalau belum ada sipil, Pak Pajar, wah, urusan solar ribet banget.
1: Kenapa? Langka? Susah?
3: Iya, ngurusnya barcode dulu, Pak.
1: Oh, barcode. Iya, benar-benar. Oke, baik. Makasih, Pak Supono. Kita harus jelang warta berita. Terima kasih informasinya, Pak Supono. Wah, iya, kemarin itu Kementerian Pertanian sebelum memasuki musim kemarau itu melakukan langkah mitigasi, salah satunya untuk membuat sumur bor, tapi sayangnya tidak merata, hanya di beberapa daerah saja, di beberapa provinsi. Sementara luasan lahan tanam padi kita tuh tersebarnya itu sporadis. Padis ya, tidak hanya ada sentra di daerah ini, kabupaten ini, enggak. Tapi setiap kecamatan bahkan ada, setiap dusun, desa juga ada lahan-lahan pertanian. Nah itu yang sulit juga untuk masyarakat yang belum mempunyai sumur bor mengantisipasi musim kemarau. Tapi untuk di Ponorogo, tempatnya Pak Supono, itu sudah ada. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga bahwa antisipasi musim kemarau itu agar produksinya tetap stabil itu penting. Waduk ada, tapi kalau kering percuma. Sungai ada, tapi kalau musim kemarau kering percuma. Sumur bor itu menjadi salah satu alternatif. Meski, sekali lagi, meskipun tidak bisa semua daerah, karena lahannya itu bisa jadi keras atau sumber airnya terlalu dalam, sehingga untuk biaya sumur bor satu saja itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Perlu ada alternatif lain agar produksi beras kita tetap stabil, bahkan kalau bisa meningkat, sehingga kita bisa ekspor. Terlebih soal bibit unggul itu menjadi penting. BRIN juga terus melakukan kajian ilmiah, riset dan teknologi untuk menciptakan bibit-bibit unggul, utamanya untuk bisa beradaptasi dengan musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau, sehingga mudah-mudahan ada kabar baik, apalagi dengan kualitas yang begitu luar biasa, sehingga bisa dilirik oleh negara-negara lain untuk bisa kita jual ke negara-negara luar. Tapi tujuan utamanya adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tahun 2025 dikabarkan oleh Presiden sudah tercapai untuk beras, komoditas beras. Tapi untuk komoditas lain masih belum, memang masih ada tantangannya. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipit Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.
1: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 di Tipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan, Cici Sri Sukarsi, mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat resiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah saat ini sedang dalam pembahasan. Saat ini batas PTKP yang masih berlaku di Indonesia sejak 2016 adalah 4,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 54 juta rupiah per tahun untuk pekerja lajang tanpa tanggungan. Melalui penyesuaian yang direncanakan sekarang ini, nantinya formulasi PTKP akan diindeks berdasarkan laju inflasi historis agar pekerja dengan gaji mentok UMP dibebaskan sepenuhnya dari potongan pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas jumlah pendapatan bulanan atau tahunan seorang pekerja yang dikecualikan dari potongan pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Sederhananya begini, jika gaji Anda berada di bawah atau pas dengan angka PTKP

0: seperti apa?
1: Kalau saya melihat ini positif, Kak. Yeah. Apalagi dari sisi pekerja ya, maksudnya ataupun dari sisi nasabah wajib pajak ya, itu akan bagus dalam arti bahwa daya beli itu memang bisa terbantu. Karena memang wajarnya di berbagai negara best practice PTKP itu mengikuti inflasi gitu. Nah, kita sudah dari 2016 belum menaikkan PTKP. Jadi ini menurut saya angin segar untuk menjaga konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat.
0: Yeah.
1: Dan prinsip keadilan pajak itu sendiri ya.
0: Nah, kalau melihat perkembangan laju inflasi secara historis ya, yang wajar PTKP-nya berapa sih, Bu, sebenarnya, Bu, kalau menurut Bu Telisa?
1: Ya, kalau rata-rata kita 3%.
0: Ya.
1: Di dalam 10 tahun, berarti kan sudah naik 30%. Ya, itu gampangannya, meskipun ada algoritma secara matematik yang lebih complicated untuk melihat kumulatif ya, tetapi ini misalkan naik 3%, nah itu misalkan dikali 10 ya, ada akumulatif senilai 30%, ya otomatis itu dari 54 juta itu dikali dengan 30%. Tapi pemerintah kan masih menghitung terutama di sisi impact-nya ke penerimaan
0: yeah.
1: 21 pastinya kan. Karena sekarang kan pajak lagi ada target juga seperti itu. Jadi akan ada balancing lah. Jadi mungkin nggak full 100% total inflasi selama 10 tahun itu diserap. Tetapi yang penting ada adjustment lah seperti itu. Gitu.
0: Nah, ini kan kalau organisasi buruh mengusulkan 7,5 juta per bulan atau 90 juta per tahun, itu bagaimana menurut Bu Telisa?
1: Iya, mungkin dari ambil angka inflasi tadi ya yang
0: yeah.
1: terakumulasi selama 10 tahun ini dan berdasarkan aspirasi dari para pekerja seperti itu, angka itu ya nanti ditemukan aja dengan pemerintah kan, itu tadi dari sisi POV buruh atau pekerja itu seperti apa, dari pemerintah seperti apa, biasanya kan akan di tengah-tengah gitu ya. Kita harus ini juga cek dulu seberapa kenaikannya selama ini impact-nya ke PPh 21, terus juga ini apa namanya mengecek berbagai negara juga seperti apa best practice-nya dan
0: yeah.
1: tentu berapa seperti itu kan, itu juga ada perbandingannya di negara-negara lain juga gitu. Jadi tiga hal itu sih yang nanti akan dipertimbangkan selain tentu aspirasi dari para pekerja itu sendiri ya. Tapi angka jadi kan gini, ini tuh supaya katanya yang kan awalnya tuh idenya gini, yang ternyata yang UMP-nya misalkan 5, sekian hampir 6 juta itu
0: yeah. pasti
1: kena ini PTKP ini, karena 54 juta itu kan 4,5 juta tadi. Jadi yang gajinya UMP 5,5 masih ada selisih 1 juta yang harus kena pajak gitu loh. Nah,
0: contohnya pekerja di Jakarta lah begitu ya.
1: Iya. Yeah,
0: iya.
1: Yeah. UMP nanti berapa juga kenaikannya, nanti akan dicari supaya ini tidak kena pajak gitu. Kalau yang 90 itu kemungkinan akan ada kelas menengah yang agak di atas yang mungkin jadi kena relaksasi ini. Ya walaupun itu sudah positif untuk kelas menengah ya,
0: yeah.
1: tapi mungkin implikasi ke penerimaan PPh 21 akan lebih rendah. Jadi kalau saya melihat mungkin nggak langsung di 7,5 ya, melihat kemampuan fiskal pemerintah saat ini ya.
0: Ya, apalagi lagi butuh dana untuk program prioritas begitu.
1: Iya, ya, bisa jadi ada kenaikan, tapi mungkin bukan 7,5, bisa jadi 6 atau 6,5. Mungkin ya, tengah-tengah, walaupun saya belum bikin simulasinya secara khusus gitu,
0: ya.
1: Lebih detail.
0: Nah, ini kan tentu ada plus minusnya kebijakan ini nanti ya, Bu Telisa ya. Seperti Ibu katakan tadi akan ada pergeseran pajak dari PPh 21 begitu. Nah, itu selain minusnya seperti itu, apalagi ya mungkin minusnya dan plusnya bagaimana, Bu Telisa?
1: Ya,
0: sebetulnya
1: kita berharap bahwa dengan adanya ini, itu satu, daya beli masyarakat semakin baik,
0: yeah.
1: konsumsi rumah tangga semakin, dan kesadaran masyarakat membayar pajak itu juga semakin baik. Jadi seharusnya ketika PTKP itu ini jadi kesadaran bahwa oh ini ternyata negara ini berkeadilan nih pajak, nah itu muncullah kepatuhan sukarela untuk pajaknya lebih baik lagi dalam melaporkan pajaknya, itu positifnya ya.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya negatifnya ya itu aja, lebih ke implikasi ke
0: penerimaan pajak itu begitu ya.
1: Iya, itu aja yang perlu dipertimbangkan, mungkin seberapa yang ini, dan kemudian itu tadi ya, sosialisasinya juga harus kuat karena apa maksud dari kebijakan ini dan lain sebagainya, itu juga perlu disampaikan ya ke publik gitu. Karena kan sekarang mungkin aja ada satu kebijakan yang positif tapi jadi ditangkap negatif gitu kan, karena ada asimetri information saat ini yang terjadi di era post-truth gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu juga karena gini, nanti terutama nanti juga di sisi mungkin ada pajak lain yang naik gitu, misalkan apa karena takutnya ini ya implikasi oke PPh ini, tapi bisa jadi nanti ke PPN yang lebih ketat atau PPN yang nah ini ber-

0: bersamaan juga dengan kebijakan lain perlu kita review ya. Artinya kan ada wacana PPN justru mau diturunkan thresholdnya kan, 4,8 miliar itu loh. Nah jadi kan, oh PPH direlaksasi tapi PPN diperketat. Nah itu yang dikhawatirkan oleh publik juga. Jadi mungkin arah kebijakan fiskal secara keseluruhan kedepannya seperti apa gitu. Terus kemudian jangan sampai ini juga meningkatkan pelebaran defisit kayak gitu. Ada kebijakan ini tapi on the other hand defisit jadi melebar. Meskipun DJP sih ataupun Kemenko kemarin menyampaikan ini tidak akan berpengaruh kepada target defisit, atau Pak Menko juga kalau nggak salah menyampaikan, Menko Ekonomi ya, ini nggak akan ngaruh ke defisit. Tapi on the other hand kan namanya penerimaan turun misalkan gitu kan, masa sih gak ngaruh ke defisit? Ya ada sedikit mungkin, tapi ada mitigasinya. Nah nanti mitigasinya apa? Nah, apakah mitigasinya nanti dengan menaikkan PPN? Nah itu juga jadi pertanyaan kan, PPN kayak gitu. Jadi ataupun pajak-pajak lain seperti itu, yang seperti ada pajak e-commerce dan lain. Jadi makanya menilai kebijakan ini harus satu paket komprehensif dengan sosialisasinya yang baik. Tapi kita sebenarnya mendukung banget sih overall kalau misalkan kebijakan lainnya memang kondusif ya, kebijakan kenaikan PTKP ini pemerintah itu memang berarti mempertimbangkan nih daya beli masyarakat, nilai real dari, karena dari dulu kan 54 juta terus ya, 54
1: juta dari 2016 begitu ya Bu ya.
0: Iya, nilai real dari daya beli 54 juta itu kan semakin kecil gitu loh. Jadi
1: harus ada peninjauan lah begitu ya, kalau melihat kalau memang targetnya meningkatkan daya beli masyarakat begitu, Bu Telisa.
0: Iya, karena ujungnya memang kan masyarakat kan sekarang banyak beban ya, ditanggung berbagai kenaikan. Inflasi kan sudah naik nih ke 3,28, jadi masyarakat sambil apa makin merasakan kesulitan gitu, untuk terutama yang menengah bawah gitu. Dan dengan adanya PTKP ini kan sangat membantu. Tapi tadi kebijakan lain seperti PPN dan lain sebagainya, meskipun memang perlu mitigasi untuk menaikkan pajak dari sumber penerimaan lain, namun perlu hati-hati juga karena secara keseluruhan saling terkait, PPH, PPN, pajak-pajak lain, cukai, itu semuanya saling terkait.
1: Nah Bu, kalau saya baca data penerimaan pajak 2025 ini kan PPH orang pribadi dan PPH pasal 21 menyumbangkan angka 248,2 triliun ya Bu, dari total penerimaan pajak kita atau negara 1.917 triliun lebih lah begitu. Nah ini apakah kategorinya bisa dikatakan besar atau bagaimana begitu Bu Telisa, angka ini?
0: PPH 21 perorangan itu semakin meningkat dengan adanya Cortex. Ada beberapa negara yang memang mengandalkan dari PPH 21 dan PPH 22 dari korporasi ya. Jadi pendapatan badan sama pendapatan individu di berbagai negara kaya itu memang dari Waltek juga tinggi ya. Dari PPH orang pribadi kelas atas itu juga cukup tinggi yang menjadi penopang. Nah di Indonesia Waltex-nya belum terlalu berjalan, sehingga ya tadi kan 280 dibagi dengan hampir 1.900 tuh ya berapa ya, 15% lebih ya?
1: Iya, 15%an.
0: Iya, nah itu kalau di beberapa negara maju ada yang bahkan 20-25%, ada yang 30% kayak gitu. Nah di kita PPN tuh 35% kalau PPN kontribusinya. Nah jadi artinya bahwa ya apakah pemerintah memang punya view bahwa harus dari, karena sebetulnya adanya Cortex dan digitalisasi itu memang bisa menaikkan porsi orang yang apa kontribusi ini. Nah tapi juga mengejar yang kelas-kelas atas, karena waktu itu saya pernah ada riset ya, PPH 21 kelas atas itu rasio dari apa ya, pencapaian dengan seharusnya antara potensi sama realisasi itu masih jauh banget gap-nya gitu. Jadi sebetulnya potensi dari PPH 21 penduduk kelas yang kaya sekali itu yang di atas, yang progresif 35% ke atas, serta ini mungkin perlu ada lapisan progresif lagi yang baru, itu perlu dipertimbangkan ya. Misalkan kan sekarang maksimum itu 35. Nah misalkan 10 miliar ke atas itu bisa jadi bisa kena 40 atau 38 di atas yang sekarang 35. Untuk meningkatkan sama kepatuhannya juga, karena tingkat kepatuhannya juga masih tidak terlalu tinggi di kelas atas ini ya.
1: Nah ini yang terkait kelas atas nih, tadi juga kami tampung pendapat para pendengar kita juga ya Bu Telisa ya. Mereka mendukung sih kebijakan ini karena bisa melindungi para pekerja dengan gaji ya, mungkin ya boleh dikatakan kalau melihat perkembangan sekarang ini gaji 7 juta saja kan tidak cukup juga untuk sebulan hidup begitu ya Bu Telisa ya. Mereka mengusulkan kenapa sih pemerintah tidak menggenjot saja sebesar-besarnya pajak untuk orang-orang yang memang punya duit banyak begitu. Itu bagaimana sih Bu Telisa sebenarnya kondisinya, gambarannya Bu?
0: Ya, kita bicara masalah keadilan pajak. Kan pajak itu diharapkan bersifat progresif ya, untuk redistribusi, karena salah satu fungsi pajak itu kan redistribusi ya,
1: meningkatkan
0: pendapatan. Nah, jadi sebenarnya sudah diterapkan prinsip progresif tadi. Nah, tetapi kan gini, dalam arti bahwa ini ya, artinya pajak harus berkeadilan untuk semua tingkat, untuk kelas bawah, menengah, atas, ya, atas sekalipun harus dapat keadilan. Nah, tapi tadi berdasarkan hasil riset masih banyak peluang untuk kepatuhan pajak yang tingkat kelas atas ini masih bisa ditingkatkan gitu, karena masih belum terlalu tinggi. Jadi laporannya sendiri itu masih belum terlalu pas gitu. Nah, jadi
1: yeah.
0: Tapi bukan berarti kita langsung memanjaki mereka, karena nanti maksudnya dijor-joran dan terlalu gimana gitu ya, karena terlalu sporadis juga, artinya bahwa mereka juga punya hak untuk menjelaskan dan lain sebagainya ya, tentang aset-asetnya. Karena kan mereka ini juga kelas atasnya, jangan lupa, adalah pihak-pihak yang creating equity juga yeah. di Indonesia ya. Mereka yang membangun pabrik, yang mengelola sumber daya dan lain sebagainya. Nah, tetap kita, dan mereka tuh kan bisa punya pilihan ke negara tax haven ya. Jadi artinya bahwa mereka naruh duitnya bisa di negara mana. Nah, itu juga ya, jangan sampai ini jadi disincentive juga. Tapi memang benar bahwa tetap harus ada keadilan, dalam arti bahwa kepatuhan pajak yang kelas atas itu harus, yang sudah patuh tentu diberi award, yang belum patuh ini diberikan pengawasan dan lain sebagainya. Jadi yang tingkat atas juga, jadi jangan nah itu jangan yang dikejar yang menengah bawah yang disuruh patuh, jadi
1: pukul
0: ke atas gitu kan, banyak cerita seperti itu. Tapi bukan pula berarti kita mau membunuh kelas atas, membiarkan mereka juga tidak nyaman berinvestasi di Indonesia begitu. Artinya selama itu fair, transparan, dan kemudian itu masih pada tingkatan yang wajar, pajak kan memang kewajiban semua warga negara gitu. Nah, kelas atas ini juga pengusaha-pengusaha, mereka banyak menikmati insentif pajak seperti itu kan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Dan mereka tuh biasanya employers yang mempekerjakan orang tadi ya, yang mempekerjakan orang-orang yang UMP tadi, ya mungkin ya kebanyakan yang di kelas atas itu juga gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi artinya bahwa dengan bantuan pemerintah ini sebetulnya membantu agar karyawan mereka juga jadi lebih sejahtera gitu kan, sudah dibantu negara juga. Nah, kepatuhan mereka sebagai individu untuk membayar pajak harusnya lebih tinggi gitu, terutama dalam mendeklar aset, terus kemudian tidak melakukan tax avoidance, tax evasion gitu loh. Karena kan kemarin disinyalir masih banyak beberapa perusahaan besar juga yang melakukan itu gitu. Nah, owner-owner perusahaan ini juga ya diharapkan juga lebih patuh kepada pajaknya. Tapi kita tetap memberikan mereka ruang untuk tumbuh gitu
1: yeah.
0: kan, berarti. Makanya kan pajak itu kan tidak bersifat apa ya, menghisap gitu loh. Kita pajak itu justru sebagai alat untuk mensejahterakan dan pembangunan, dan harus sejalan dengan pelayanan publiknya.
1: Yeah.
0: Jadi jangan cuma mau ngambil pajaknya, tapi pelayanan publiknya itu, dan itu untuk semua pelayanan publik kelas bawah, apa yang dibutuhkan, yang menengah, apa yang kelas atas. Kalau kelas atas kan kemudahan, perizinan investasi, lingkungan usaha yang nyaman gitu kan, restitusi yang dipenuhi gitu, kalau perusahaan-perusahaannya baik PPH maupun PPN, hak-hak mereka dipenuhi. Begitu pula hak kelas bawah, kelas menengah, itu semua dipenuhi seperti itu. Jadi pajak yang berkeadilan, karena pajak itu sifatnya itu ada kepatuhan sukarela yang lebih diharapkan, dan ini adalah kerja bareng untuk pembangunan kayak gitu. Dan pajak itu sifatnya tidak harus ya, maksudnya bukan untuk tadi mengkontraksi dunia usaha begitu. Nah, itu yang perlu disadari, bahwa justru nanti dengan dunia usaha yang berkembang, otomatis penerima, kalau memang patuh semua, penerimaan pajak itu pasti akan berkembang gitu.
1: Yeah.
0: Ada insentif, tapi juga ada return perkembangan pajak yang sehat gitu loh. Jadi perkembangan pajaknya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dunia usaha, dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Idealnya seperti itu ya.
1: Yeah. Nah, ini tinggal mempertemukan angkanya saja antara yang lama dengan usulan Puru yang juga sudah masuk ke presiden, usulan angkanya ini, Bu Teresa, perlu ada pertemuan angka itu begitu ya.
0: Mudah-mudahan mungkin ini ya ya bisa ketemu titik tengahnya.
1: Baik kalau begitu, Ibu. Ibu, terima kasih banyak sudah bersama kami, Bu Teresa.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teresa Aulia Valianti.
2: Catatan peristiwa
3: Hari Guru Sedunia.
2: diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
1: Kita masih bahas soal rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalangan buruh mengusulkan agar PTKP ini dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan atau 90 juta rupiah per tahun agar menyasar kelas pekerja menengah ke bawah secara lebih luas. Karena saat ini PTKP-nya berada di kisaran 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Nah, seperti apa usulan dari Serikat Pekerja? Kami sudah bersama juga dengan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Pak Said.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Said. Pak Said, sampai munculnya angka usulan 7,5 juta, bagaimana ceritanya itu?
3: Ya, memang dalam konstelasi daya beli buruh yang sedang menurun ini, masalah revisi pajak itu penting. Ya. Kami usulkan dua. Satu, PTKP-nya dinaikkan dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah. Selisihnya kan 3 juta tuh.
1: Ya.
3: Sehingga dia menjadi tabungan. Tabungan pasti dia belanja. Kalau dia belanja, berarti kan purchasing power-nya naik daya belinya. Yang kedua, memang kita minta pajak THR, pajak JHT, pesangon, dan pensiun dihilangkan 0%. Itu juga akhirnya kan bisa tabungan. Kalau dia nabung, dia belanja. Nah, itulah dasar mengapa kita meminta tentang aturan pajak, baik PTKP maupun pembayaran pajak terhadap jaminan sosial tadi dirubah.
1: Yeah.
3: Kira-kira begitu. Apalagi kan sekarang udah ada keluarkan istilah BSU, bantuan, itu kan bagus ya, program bagus, bantuan subsidi upah untuk sekitar 13,3 juta buruh. Jadi 300 ribu per bulan dibayarkan 3 bulan langsung 900 ribu, itu kan bagus tuh. Itu juga ningkatin daya beli. Model kayak di Australia ada istilah bantuan subsidi upah. Terus kalau gak salah mulai 2027 itu kan udah diumumkan oleh Pak Airlangga, yang 10 juta ke bawah pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah, PPh 21-nya. Nah, daripada pajak ditanggung pemerintah, langsung naikkan saja PTKP. Kira-kira begitu.
1: Nah, dengan PTKP yang sekarang berlaku 4,5 juta rupiah, dengan kondisi ekonomi sekarang, barang-barang juga sudah mahal begitu ya, dampaknya bagi buruh seperti apa sih gambarannya, Pak Setibang?
3: Otomatis kan rata-rata sekarang upah minimum sudah di atas 5 juta.
1: Ya.
3: Katakanlah hampir di seluruh Jawa kan, paling banyak buruh di seluruh Jawa kan.
1: Ambil contoh Jakarta misalkan, manfaatur. Begitu Pak Iqbal, ambil contoh Jakarta misalkan.
3: Nah, Jakarta kan 5,73 juta rupiah.
1: Ya.
3: Berarti kalau kita kurangkan 4,5 juta, sekitar 1,2 juta yang kena pajak kan. 5% lumayan kan, kali 1,2 juta, kemudian kalikan 12 setahun. Itu kan lumayan bagi buruh yang berpenghasilan upah minimum. Nah, waktu 4,5 juta, saya ingat benar, itu kami juga yang usulkan. Waktu itu saya usulkan kepada Bu Sri Mulyani, bahkan kita majukan ke MK, karena ada tax holiday, tax amnesty.
1: Yeah.
3: Kenapa orang kaya dikasih tax amnesty, kok orang kecil tidak dikasih terhadap relaksasi pajak? Nah, maka keluarlah 4,5 juta waktu
1: di 2016 waktu itu ya. Yeah.
3: Ya benar, upah minimumnya masih di bawah 4,5 juta. Sekarang kan upah minimum sudah di atas 4,5 juta. Maka kita usulkan 7,5 juta. Bahkan kalau ngelihat tadi pajak dibayarin oleh pemerintah di 2027 nanti 10 juta kan, ya mendingan, mendingan PTKP-nya aja dibikin 10 juta gitu.
1: Artinya ini bisa menyasar pekerja lebih banyak lah begitu ya, kalau memang di PTKP betul jatuhnya sekali. 7,5 juta itu ya.
3: Betul sekali, betul. Kalau PTKP dia akan menyasar seluruh pekerja kan?
1: Iya.
3: Ya, atau kalaupun dia istilah pekerja bukan penerima upah, katakan wira swasta, kalau penghasilannya di atas 7,5 juta juga kan berarti dia tidak terkena pajak. Jadi kalau yang dinaikkan PTKP itu berlaku seluruh siapapun orang yang penerima upah maupun bukan penerima upah. Kalau subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, kan pemerintah kan memberikan kuota. Yeah. Kalau saya nggak salah, untuk 2027 hanya 7,5 juta buruh, artinya nggak menyasar semua. Gitu.
1: Kalau PDKP bisa semuanya kena begitu.
3: Semuanya, benar sekali.
1: Pak Iqbal, tapi usulan ini sudah sampai ke Presiden belum oleh Pak Iqbal? Di sana disampaikan ke usulnya?
3: Tuh, dua kali May Day 2025 dan 2026, kan satu Mei saya di hadapan Pak Prabowo ngomong. Iya, sudah disampaikan.
1: Angkanya sudah disebutkan waktu itu, 7,5 juta juga begitu?
3: Iya, PTKP 7,5 juta. Kita nggak berubah di KSPI dan Partai Buruh. Dan sebenarnya Pak Prabowo sempat merespon, iyalah masa pajak hanya untuk orang kaya,
1: kita beri keringanan. Ya, betul.
3: Iya, reaksinya positif. Cuma nampaknya Pak Purbaya waktu itu Menteri Keuangan ya, nggak memfollow up sikap Presiden itu, gitu.
1: Ya. Nah sekarang ini perkembangannya bagaimana, Pak Iqbal?
3: Ya kalau ngelihat cara Pak Menko Airlangga memberikan bantuan subsidi upah, kemudian subsidi pajak dengan penghasilan di bawah 10 juta, sepertinya kan arah kebijakan relaksasi pajaknya harusnya dirubah.
1: Yeah.
3: Karena kan tadi katanya untuk meningkatkan daya beli. Nah, cuma memang kalau dia dirubah PTKP kan berlaku seterusnya.
1: Yeah.
3: Nggak bisa lagi nanti diturunin. Kalau subsidi kan bisa di stop. Memang saya lihat pinter Pak Airlangga, jadi dia main di subsidi pajak. Begitu nanti buruh dianggap sudah kuat, ya subsidi dicabut. Tapi kalau PTKP kan nggak bisa, ya kan? PTKP seterusnya. Gitu, saya lihat itu. Makanya saya nanti, kebetulan saya penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, begitu ada kesempatan, ada pertemuan lagi, kalau nggak salah bulan depan saya menghadap Presiden, saya akan sampaikan lagi.
1: Ya, gitu. Nah kalau kemarin wawancara reporter kami ya Pak dengan Dirjen Pajak begitu ya, beliau mengatakan sedang mengkaji soal usulan ini karena juga imbasnya akan kepada pergeseran penerimaan pajak pemerintah lewat PPh 21. Nah itu bagaimana Pak Iqbal menanggapi pernyataan itu?
3: Itu memang benar ya, karena PPh 21 kalau nggak salah pajak dari PPh 21 itu
1: lumayan, menyumbang 200 triliun.
3: 18%.
1: Ya.
3: 18% dari total penerimaan pajak. Memang betul, kalau PTKP dinaikkan, dia akan bergeser pendapatan pajaknya menurun. Tapi kan ingat, ketika daya beli naik, kan belanja barang.
1: Ya.
3: Apa yang terjadi? PPN naik.
1: Ya.
3: Jadi turun di PPh 21, tapi akan naik pendapatan di PPN. Pajak pertama nilai kan setiap barang yang kita beli kita bayar pajak. Saya ingat benar itu teorinya Riza Ramli.
1: Ya.
3: Istilahnya pajak itu keluar kantong kanan masuk kantong kiri.
1: Ada pergeseran begitu ke sana ya.
3: Iya, pergeseran. Karena apapun yang kita kerjakan di negeri ini kan pajak. Apa saya ke toilet aja udah mulai dipajakin sekarang. Gitu, retribusi lah bentuknya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, memang akan terjadi penurunan pendapatan di PPh 21-nya karena PTKP naikkan.
1: Yeah.
3: Nah, tapi ketika kita punya uang lebih, maka kita beli barang naik PPN-nya, gitu.
1: Yeah. Nah, bagaimana respon para buruh Pak terkait dengan usulan seperti ini?

0: laporan ke presiden, sepertinya Pak Menko nggak mau nusuk langsung ke PTKP tapi subsidi, karena kapan aja bisa dicabut.
1: Yeah.
0: Dan subsidi itu kuota, tidak berlaku
1: untuk semua pekerja, tidak menyasar semua pekerja, begitu ya.
0: Bener.
1: Jadi Pak Iqbal akan mendorong bertemu dengan presiden nanti, ini harus menyasar semua pekerja, kebijakan pajak seperti ini, begitu. Itu yang jadi target Pak Iqbal ya.
0: Harus fair kan, semuanya kan warga negara.
1: Yeah.
0: Masa warga negara dikuotain, yang ini pajaknya kita turunin, yang ini pajaknya tetap, nggak boleh dong. Dia harus pajak itu harus berlaku equal, semuanya kena.
1: Yeah.
0: Gitu.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Serikat Buruh dan juga Partai Buruh. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk waktunya.
0: Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Pendengar, cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah. Terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang, jasa, serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak. Pergeseran pola belanja ini tercermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis Badan Pusat Statistik. Belanja bukan makanan meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang-barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. BPS mencatat pada 2025 rata-rata porsi belanja barang bukan makanan sebesar 50,58% dari total pengeluaran, sementara sisanya untuk makanan 49,42%. Secara agregat, porsi belanja makanan dan bukan makanan ini hampir sama dengan tidak menunjukkan perbedaan signifikan selama periode 2019-2025. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, dan saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi UNS, Ibu Retno Tanding Suryandari.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Retno sehat ya?
4: Alhamdulillah, panas yang jelas masih
3: solo. Bu Retno, kita berbincang bagaimana perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Katanya mengalami perubahan gitu ya, cara masyarakat membelanjakan uang ini mulai berubah gitu dari data BPS ya. Ini pergeseran pola belanja dari persentase pengeluaran rata-rata ini. Kalau dilihat ini, perubahan pola belanja masyarakat saat ini benar-benar menunjukkan peningkatan daya beli atau justru merupakan strategi masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup, Bu Retno?
4: Ini sebenarnya ditarik agak panjang sedikit.
3: Boleh, silakan.
4: Jadi akhir tahun 2023 itu kan mungkin Mas Lukman juga sudah sering mendengar istilah baru nih, mantap, makan tabungan. Intinya akhir tahun 2023 itu mulai muncul masyarakat itu mulai makan tabungan untuk menutup kebutuhan mereka. Jadi karena tidak lagi mencukupi, antara tidak lagi mencukupi gaji mereka sehingga mereka harus mengeluarkan tabungan. Jadi waktu itu hitungannya dari 2018 rata-rata tabungan individu itu kan 3,1 juta. Tapi di 2024 rata-ratanya itu tinggal 1,7. Artinya ada yang berkurang kan ya Mas ya, kalau rata-ratanya itu. Nah, sekarang ini ada istilah baru lagi, matang atau manja.
3: Apa tuh?
4: Yang istilahnya sama, makan pinjaman atau makan utang.
3: Oh, oke.
4: Okay. Nah, kalau makan utang atau makan pinjaman ini berarti antara dia kehilangan turun pendapatan atau dia kehilangan pekerjaan sehingga dia kehilangan income juga. Nah, itu kita kembalikan kepada pertanyaan ini kan. Jadi ketika kita bicara bahwa alokasi itu bisa dihitung makanan dan

0: non makanan ya mas, yeah, untuk mandi. Mm. Nah, kalau menurut hukum Angel gitu ya, kalau menurut hukum Angel ini di ekonomi, semakin tinggi persentase atau komposisi yang dialokasikan untuk non makanan, artinya itu bisa dijadikan sebagai penanda bahwa masyarakat atau individu itu lebih sejahtera. Mm. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ternyata untuk makanannya apa porsinya itu kan mendekati 50% nih. Artinya padahal hitungannya itu minimal 60% itu alokasi non makanan, itu berarti ada indikasi sejahtera. Tapi kalau masih di sekitar 50% itu ya artinya pendapatan masyarakat itu lebih banyak dialokasikan untuk makanan, Mas. Hmm. Jadi belum bisa bergeser banyak untuk yang non makanan gitu, hmm, cerita. Sehingga ini apa namanya bisa dikatakan ya apa namanya pendapatannya itu masih banyak yang harus dialokasikan untuk kebutuhan primer lah ya,
1: yeah,
0: belum bisa sekunder apalagi tersier gitu Mas Lukman.
1: Oke.
0: Okay. Itu masalah yang cukup besar yang terjadi di dalam masyarakat kita, masalah judi maupun pinjol itu. Nah kalau pinjol tadi kan bisa dikaitkan bahwa orang semakin banyak makan pinjaman tadi ya, manja yeah, tadi makan pinjaman. Hmm. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas Lukman tadi ya, jadi gini, kita sebenarnya bisa melihat alokasi non makanan dan makanan itu dengan gini, semakin kaya seseorang berarti semakin tinggi pendapatannya, dia yeah, ya, biasanya pengeluaran absolut itu berdasarkan rupiah untuk makanan itu juga akan semakin gede. Tetapi persentasenya dibandingkan antara rupiah yang dikeluarkan gede dibandingkan dengan total income-nya itu akan semakin kecil persentasenya. Contohnya gini, sama-sama mengeluarkan 5 juta gitu ya. Kalau kita bicara pendapatan 20 apa income 20 juta dikeluarkan 5 juta itu kan cuma 25%.
1: Okay.
0: Sementara kalau yang anggarannya uangnya itu sekitar 10 juta, kalau dia mengeluarkan 5 juta atau katakanlah mengeluarkan 4 juta saja deh. Mengeluarkan 4 juta itu kan di bawah 5 juta tuh. Kalau 4 juta itu berarti kan cuma sekitar berapa persen tuh ya maksudnya 40% kan itu jadi 40%. Nah dibandingkan yang 25% itu kan beda mas. Jadi semakin tinggi pendapatan dia pengeluarannya semakin banyak tapi persentasenya semakin turun untuk makanan.
1: Okay.
0: Sementara sisanya itu dialokasikan untuk non makanan. Sementara kalau yang pendapatannya di bawah itu secara absolut mungkin masih di bawah, tetapi kalau secara persentase dia itu lebih tinggi sehingga anggaran untuk non makanan itu biasanya juga lebih kecil. Nah itu yang biasanya bisa dijadikan proksi bahwa seseorang itu sudah sejahtera atau belum gitu.
1: Nah ya tadi kan sebenarnya sejauh mana perubahan pola belanja ini menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin rasional dalam menentukan prioritas dan sejauh mana menunjukkan bahwa mereka ini sedang melakukan survival spending ini, Bu Retno.
0: Ini artinya kan masyarakat ini ketika kita melihat bahwa ini dia pengeluaran untuk makanan itu sebesar 49,42%, berarti mendekati 50% kan Mas?
1: Yeah.
0: Artinya antara pendapatannya itu berkurang atau dia memang tidak bisa karena ada inflasi otomatis kan harga-harga naik sehingga dia harus fokus dulu mengalokasikan hampir 50% pendapatannya itu untuk kebutuhan dasar untuk makanan gitu. Nah itu bisa diartikan gini, yang dialami oleh masyarakat berarti ini mereka semakin besar alokasi untuk makanan, alokasi anggaran untuk makanan itu semakin besar. Apa mas?
1: Yeah.
0: Jadi ya meskipun mereka hati-hati itu bisa dilihat alokasi 50 mendekati 50% itu untuk makanan, berarti mereka semakin sempit spreadnya untuk alokasi untuk non makanannya.
1: Iya, Baik.
0: Sono ngomong berkurang kesejahteraannya gitu buat
1: dia. Silakan, nggak apa-apa gitu. Karena memang kondisinya mungkin gitu ya, mengalami tekanan gitu ya.
0: Jadi masalah harga naik dan itu tidak hanya harga makanan kan, karena kita bicara harga energi juga, harga bahan bakar minyak juga naik, yang itu kemudian berimbas pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya itu juga naik, sehingga alokasi yang sebelumnya mungkin sedikit lebih ideal sekarang balik lagi 50% untuk alokasi makanan gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi bicara manja, apa tadi pinjaman itu ya?
0: Makan pinjaman. Makan.
1: Ya. Tapi kan tidak sedikit ya, Bu Retno, mereka yang melakukan pinjaman ini juga terkadang memang bukan untuk memenuhi kebutuhan primer gitu, tapi bahkan kebutuhan sekunder dan juga tersier ini.
0: Tersier malah. Yang waktu konser Coldplay itu sampai harus pada pinjol untuk ikutan. Itu kan waktu itu sampai segitunya gitu.
1: Iya, artinya kan bagaimana bisa dikategorikan kedewasaan masyarakat untuk menggunakan finansialnya secara bijak seperti apa mungkin Bu Retno kalau melihat ini kan bukan hanya kalangan muda saja kalau yang tadi bicara manja tadi itu.
0: Iya. Kalau itu kembali lagi gitu nih, kita Mas Lukman pernah mendengar, pernah tahu konsep tentang literasi keuangan ya Mas?
1: Iya, iya.
0: Literasi keuangan itu kan salah satunya bagaimana dia mampu mengelola dan mengalokasikan anggaran pendapatannya itu didasarkan pada kebutuhan primernya dulu, baru kebutuhan sekunder dan tersier, di mana dia juga tidak akan meninggalkan tabungan, karena itu tabungan tabungan maupun dana emergency itu tetap penting dan harus diperhatikan juga.
1: Yeah.
0: Jadi itu kalau si individunya itu memang memiliki literasi tinggi, dia pasti akan mengalokasikan itu. Atau ketika dia sudah terjerat ke hutang, sementara situasi ekonomi atau pendapatannya itu kan ada pergantian atau ada perubahan, maka hutang itu yang harus diutamakan untuk kalau bisa dihilangkan atau dikurangi semaksimal mungkin, sehingga itu tidak membebani anggaran atau membebani pendapatan yang dia miliki gitu. Nah, itu kaitannya sih dengan literasi, Mas. Jadi kita perlu masyarakat juga dengan anggaran yang sudah dimiliki, maka memang mau tidak mau harus kembali dulu kebutuhan dasar yang basic yang harus dipenuhi itu apa dulu. Tuh. Jadi jangan bukan needs-nya yang harus diprioritaskan, wants-nya itu tolong dipinggirkan dulu, karena ini kaitannya ketika kita harus mengejar want, mengejar keinginan, itu nanti akan berimbas pada mungkin alokasi anggaran yang kita miliki itu nggak cukup, ujung-ujungnya apa? Manja tadi, makan pinjaman gitu Mas Lukman.
1: Bu Retno, kelompok masyarakat mana Bu yang paling terdampak oleh pergeseran ini? Kelompok berpendapatan rendah, kelas menengah ke bawah atau kelas menengah dan indikatornya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuktikannya, Bu Retno?
0: Biasanya gini Mas, yang kelompok yang atas itu ya, yang pendapatannya besar itu biasanya pengaruhnya tidak terlalu terasa karena mereka kan sudah ditolong oleh pendapatan mereka ya, sehingga kenaikan harga pajak itu mungkin mereka masih bisa memanfaatkan itu dan masih bisa merealokasikan. Kemudian yang paling bawah itu kan meskipun sekarang mungkin berkurang ya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial, tapi mereka ada pendampingan dari pemerintah kan ya, yang paling bawah ini. Nah, seringkali yang menjadi korban itu biasanya yang di tengah-tengah Mas. Tinggi enggak, bawah enggak, tapi enggak dapat pendampingan. Tetapi ketika mereka enggak dapat pendampingan, kelompok ini kenaikan harga-harga yang terjadi itu tidak tertutup oleh selisih antara mereka sudah tidak lagi dapat bantuan gitu.
1: Yeah.
0: Sementara pendapatan mereka juga enggak tinggi-tinggi amat. Yang di tengah-tengah itu kan kena blok pajak naik kayak gitu itu. Jadi akhirnya ya biasanya yang di tengah mas yang menjadi yang akan merasakan impact yang paling tinggi itu biasanya yang di tengah biasanya.
1: Iya, tapi ada perbedaan yang signifikan tidak Bu Retno antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam pergeseran pola konsumsi tersebut?
0: Kalau kita bicara tentang masyarakat kota dan masyarakat desa itu perbedaannya mungkin di safety net-nya, Mas. Hmm. Contohnya gini, orang di desa itu biasanya masih apa? Mereka safety net-nya itu mereka punya halaman besar yang ditanam-tanam itu bisa dijadikan safety net mereka. Kalau yang di kota tidak seperti itu gitu ya. Hmm. Itu jangan sederhana sih. Jadi kalau di perkotaan itu kan fokusnya income mereka itu mereka berasal dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sementara kalau di desa itu pekerjaan utama itu masih mereka mungkin masih ada sampingan apakah itu beternak apakah itu bertani yang itu bisa menjadi safety net mereka. Tapi kalau kita bicara dampak dari kenaikan harga-harga yang kemudian itu berdampak pada alokasi anggaran mereka itu harus lebih besar ke makanan atau lebih besar ke non makanan itu saya kira sama mas. Karena harganya kan tidak jauh berbeda kan sebenarnya di kota dan di desa kalau kita bicara tentang apa kebutuhan dasar kebutuhan primer itu kan tidak terlalu jauh. Yang mungkin yang menjadi safety net mereka karena bertani mereka menghasilkan beras sendiri gitu kan. Tapi itu kan juga mereka perlu mengalokasikan dana anggaran untuk bertani untuk sebelum mereka bisa memanen hasilnya juga.
1: Lebih ke literasi finansialnya gitu juga ya, berarti ya, Bu Retno ya.
0: Literasi keuangan itu yang sebenarnya perlu. Jadi gini, kebutuhan dasarnya itu apa? Mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersiernya. Itu perlu yang kita perlu kenali dulu. Jadi kita bisa bicara bahwa beras itu ada loh yang harganya itu 1 kilonya 50.000. Tapi apa kita mau mengejar yang 1 kilonya 50.000 ketika anggaran dan kita itu cukuplah kalau beli yang 1 kilonya 17.000 gitu. Mancong-mancong seperti itu ya.
1: Kadang kita ada kenaikan sedikit justru malah mengikuti pola yang naikin juga gitu ya, Bu.
0: Itu sangat natural Mas ketika pendapat saya itu antara kita konsumsinya semakin banyak jadi biasanya 1 kilo jadi 2 kilo atau kita naik kelas yang biasanya 1 kilonya harganya 17.000 menjadi 25.000 gitu. Tapi kelihatan kan tetap anggarannya kan bertambah.
1: Iya, tapi boleh tidak Bu Retno memberikan tips ini untuk bisa menjaga diri kita gitu ya ketika terjadi peningkatan pendapatan yang ya tidak signifikan, ya kita juga tentunya harus bisa mengerem juga pengeluarannya nih Bu Retno. Silakan.
0: Kadang-kadang kenapa sih yang di kota yang memiliki sebenarnya income-nya tinggi tapi ternyata by the end of the day atau by the end of the month mereka nggak bisa mengalokasikan banyak untuk tabungan kok malah hilangnya juga banyak. Ternyata yang terjadi itu gini, awalnya masak sendiri kemudian makan di luar. Makan di luar otomatis anggarannya kan lebih gede daripada masak sendiri itu satu. Kemudian bisa jadi merasa kendaraannya sudah nggak tren lagi, perlu ganti, lebih baru lagi, itu kan juga memakan ini kan, atau jangan-jangan awalnya alokasi untuk tempat tinggal itu seberapa, kemudian karena naik, sudah nggak layak lagi nih, saya pindah ke yang lebih bagus lagi, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dihitung, apalagi kalau yang di kota besar banyak tempat untuk hangout gitu ya, nggak terasa tahu-tahu tiap hari keluar minum kopinya satu
1: 50.000
0: atau dua 50.000 100.000 satu bulan itu udah sehat kok gitu. Belum kalau lagi weekendan gitu ya. Nah, itu saya kira gini, kalaupun sudah naik pendapatannya, ada promosi, ada diskon, ada bonus itu, yang pikirkan sebenarnya gini, kalau kembali ke ini ya, kalau kita kembalikan pada prinsip dasar, kita perlu melihat kebutuhan dasar kita itu seberapa, jangan melupakan tabungan, bahkan kalau bisa jangan melupakan investasi. Itu terus-menerus, jadi kalaupun pendapatannya naik, harusnya tiga-tiganya naik, jangan hanya konsumsinya juga yang naik, tapi tabungannya nggak ditambah, investasinya nggak ditambah, itu kan sayang sekali gitu loh.
1: Baik, iya. Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya, pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bu Retno, ke depannya. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu ya.
0: Sama-sama.
1: Pendengar pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Bu Retno Tanding Suryandari.

0: Tindakan serupa dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Baskrim Polri yang membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Fahmi.
1: Baskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Baskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat resiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan dejavu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Dejavu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa dejavu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya dejavu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena dejavu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami dejavu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jam pintar smartwatch saat ini menjadi alat deteksi dini early warning system yang sangat penting untuk memantau kesehatan jantung saat berolahraga, terutama di tengah meningkatnya kasus serangan jantung mendadak pada usia produktif. Nah, kita bahas lebih jauh soal ini ya. Sejauh mana kemudian jam pintar ini juga bisa berfungsi sebagai navigator keselamatan yang membantu Anda mengenali batasan tubuh saat memompa fisik seperti saat berolahraga ataupun aktivitas fisik lainnya. Nah, baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, intervensional kardiologi dan kritikal kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Isman Firdausi. Dr. Isman Firdaus, SPJPK MPH.
2: Ya.
1: Dokter, sebenarnya jam pintar ini sejauh mana sih bisa berfungsi juga sebagai deteksi dini lah paling tidak ya, ketika kita beraktivitas fisik yang berlebihan begitu, deteksi dini untuk kesehatan jantung kita, dokter?
2: Ya, untuk deteksi dini kesehatan jantung seharusnya bukan dengan smartwatch ya, tapi yeah, dengan pemeriksaan biasa, dengan gejala keluhan, kemudian kontrol ke dokter, tensi, pemeriksaan gula darah, EKG, treadmill. Sedangkan smartwatch itu adalah untuk memonitoring saat kita aktivitas.
1: Seperti olahraga, misalkan contohnya begitu ya, dokter ya.
2: Olahraga dan kegiatan sehari-hari itu membantu kita untuk monitor gitu. Tapi bukan untuk mendeteksi suatu kelainan ya, tapi monitoring apa yang terjadi aktivitas listrik jantung kita atau memonitor kondisi kesehatan kita.
1: Ya. Nah, itu apa yang bisa dimonitor dari smartwatch itu sehingga kita juga punya patokan bagaimana kondisi kesehatan jantung kita, dokter?
2: Macam-macam smartwatch ya. Yang paling lengkap sampai monitor EKG elektrokardiografi. Tapi yang sederhana, denyut nadi, ya, heart rate namanya, laju jantungnya. Kita bisa lihat apakah laju jantung kita masih dalam batas yang bisa diterima, batas normal. Normal kita kan kalau lagi resting di bawah 100 ya.
1: Yeah.
2: Kemudian apakah kadar oksigen kita turun atau oksimetri kita bagaimana. Dan juga bisa pas smartwatch yang bisa menilai tekanan darah ya, saturasi dan lain-lain.
1: Iya. Nah, itu akurasinya sampai di mana ya, dokter ya, kalau kita deteksi seperti ini dengan menggunakan smartwatch? Kalau yang dari dokter mungkin pernah tahu begitu atau pernah memantaunya.
2: Ya, akurasinya yang benarnya trennya sekali diperiksa kemudian itu sudah hasilnya sudah sesuai, tapi trennya karena masing-masing smartwatch ini kan dipengaruhi oleh gerakan kita.
1: Oh, oke. Okay. Oleh aktivitas kita lah begitu ya, dokter ya.
2: Oleh aktivitasnya begitu ya.
1: Nah, contohnya misalkan ya, fitur seperti memantau elektrokardiogram atau EKG yang tadi dokter katakan tadi ya. Nah, itu sampai batas seperti apa, misalkan angkanya menunjukkan bagaimana, sehingga kita memang harus periksa lebih dini ke dokter jantung misalkan begitu.
2: Ya, elektrokardiogram untuk di EKG, untuk di smartwatch, itu beberapa fiturnya bisa untuk menilai ada gangguan irama, terutama dalam hal ini fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi, denyut yang tidak teratur. Nah, kalau berarti kan resikonya bisa stroke, bisa terjadi kelelahan dan juga gagal jantung ya pada kasus-kasus dengan heart rate yang cepat. Jadi heart rate tidak teratur bisa terdeteksi dengan smartwatch. Sedangkan untuk menilai ada tidaknya serangan jantung, ada beberapa laporan juga yeah, bisa menggunakan smartwatch, namun tidak menjadi standar. Tapi bisa melihat ada sesuatu yang normal, maka langsung harus segera didiagnosis ke rumah sakit atau ke klinik untuk memastikan dengan EKG yang alat yang standar. Demikian.
1: Ya, itu sebagai mungkin bisa dikatakan buat gambaran awal lah dengan smartwatch itu ya, begitu dokter? Bisa seperti
2: ya,
1: itu?
2: Ya, betul. Sebagai monitoring awal dan screening. Jadi ketika melihat ada sesuatu yang abnormal, ada yang tidak teratur, atau mungkin ada gambaran yang tidak seharusnya ada, yang seharusnya itu gambaran abnormal, maka segera untuk membawa diri kita ke dokter ya, untuk pemeriksaan elektrokardiografi lebih lengkap dan lebih akurat.
1: Ya, nah mungkin aktivitas normal dengan aktivitas berlebihan seperti berolahraga ya, dokter ya, mungkin lari santai ataupun jogging yang jalannya agak cepat begitu, yang harus kita perhatikan dari yang dihasilkan oleh smartwatch, angka-angka itu begitu ya, atau ukuran itu seperti apa patokannya kalau menurut dokter?
2: Itu patokannya ada, terutama heart rate ya.
1: Ya.
2: Itu heart rate itu kan kita normal sesuai umur ya. Kalau usianya misalkan 50, itu ada rumusnya tuh. Maksimal heart rate kita itu 220 kurang umur. Kalau umur 50, maksimal 170. Kalau sudah udah 170, ya itu kita harus hati-hati. Kita jangan pemaksaan melebihi itu. Kita untuk aktivitas, untuk kesehatan,
1: yeah,
2: untuk kesehatan ya cukup maksimal 85 juga boleh, 100% boleh, tapi jangan melebihi itu. Jadi mengenali diri kita kalau aktivitas heart rate kita udah sampai melebihi heart rate maksimal, itu tentu akan berbahaya.
1: Ya.
2: Mungkin demikian.
1: Jadi patokannya sebenarnya kita juga harus tahu ya dokter ya, patokan-patokan angkanya, kondisi jantung kita seperti apa yang diukur oleh smartwatch kita begitu ya dokter ya, harus tahu juga begitu.
2: Ya betul, jadi nggak semata-mata pakai smartwatch tapi juga diri kita. Kita nih misalkan contoh ya, kita ada sakit jantung,
1: ya,
2: kita udah penyempitan, kita habis pasang ring misalnya atau operasi bypass, maka batas-batas normalnya maksimalnya kalau bisa jangan lebih dari 85% gitu. Jadi cukup di

0: Jadi kita tahu dulu batas-batasnya, dan setelah tahu baru kita, oh saya ternyata ada habis pasang ring, ya udah kita maksimal 85% aja. Oh ternyata saya nggak ada apa-apa, bagus semua, cek bagus normal, boleh sampai maksimal heart rate 100%, sampai 170 boleh, nggak ada masalah. Dan juga dibatasi juga usia tentu kan,
1: yeah.
0: Usia.
1: Nah dokter, saya punya kawan ini ya, yang memang pakai smartwatch begitu ya. Dia biasa berolahraga lah, kelihatannya kan badannya atletis, bagus, sehat begitu ya. Sering lari santai, kadang-kadang mempostingnya juga ke sosial media, sudah jaraknya berapa sampai di mana begitu ya. Tapi tiba-tiba saya dengar kabar masuk ke UGD dan kena serangan jantung. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu dokter?
0: Nah itu
1: usianya masih muda loh dokter, loh. Masih di bawah 40 lah begitu.
0: Ya, jadi nggak ada kaitannya, walaupun heart rate-nya belum sampai maksimal, tapi kan kita nggak tahu juga di kita tuh jantung ada masalah. Jadi walaupun heart rate-nya itu sesuai dengan target heart rate yang sudah kita ukur, tapi kalau kita ada masalah kondisi jantung, juga berbahaya. Contoh, ada penyempitan. Kita nggak tahu penyempitan. Kita walaupun heart rate-nya normal, kita masih heart rate-nya bisa accepted lah, masih tadi lah di bawah 85%, itu bisa terjadi sesuatu. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya antara heart rate yang tercapai ada sakit jantung atau yang penting kenali diri kita.
1: Kenali diri kita juga begitu ya dokter ya.
0: Betul sekali.
1: Dan angka yang ada di smartwatch itu mungkin bisa harus kita ketahui juga secara umum ukurannya seperti apa, bisa menjadi tanda-tanda awal juga lah begitu ya, alarm begitu ya dokter ya.
0: Iya, tidak semata-mata menggunakan smartwatch lalu menganggap kita ini bisa mengetahui kesehatan kita.
1: Ya.
0: Tapi kita kenali dulu diri kita, tubuh kita ada masalah apa enggak sih kita ini jantungnya. Kalau enggak ada masalah, baru kita gunakan smartwatch untuk bisa lebih terukur dalam latihan kita.
1: Ya.
0: Berapa kapasitas aerobik kita gitu, level fitness kita.
1: Nah kalau begitu apa saran dari dokter sehubungan dengan anak-anak muda sekarang ini kan ternyata banyak yang juga terkena serangan jantung begitu ya, meskipun mereka rajin olahraga, pakai smartwatch segala begitu, apa saran dari dokter kalau begitu?
0: Ya yang pertama know your body ya, jadi kita kenali diri kita lah, jadi check up dulu, apalagi umur 30 sampai 40 ini di check up ya, melihat ada nggak, bagaimana kadar kolesterol, gula darah, tensi kita, nggak ada irama yang tidak teratur, nggak ada riwayat nyeri dada, pingsan atau rasa sesak ya, atau yang berat nggak. Kalau itu nggak ada masalah berarti kan kita aman ya. Lalu yang kedua kita respect teknologi ya.
1: Yeah.
0: Jadi gunakan, use technology wisely. Kita gunakan teknologi smartphone dengan bijak. Artinya tentu bijak ya, tujuan kita apa? Kalau kita untuk kebugaran ya cukup 85% dan kita parameter-parameternya gunakan smartphone yang memang sesuai untuk kita. Yang terakhir kita respect terhadap red flag ya. Jadi batasan-batasan yang udah harus kita stop aktivitas kita kalau ada keluhan, mulai pusing, mulai nggak nyaman dadanya, mulai iramanya atau dari smartwatchnya sudah melebihi batas, itu juga menjadi salah satu yang penting. Jadi tadi kenali diri kita gunakan teknologi secara bijak, dan yang terakhir respect the red flag ya. Kita kenali batasan-batasan yang membahayakan diri kita. Kalau lagi demam, meriang, jangan olahraga. Lagi kecapean, kurang tidur, jangan terlalu dipaksakan. Ya, kalau nggak pernah olahraga, jangan maksimalkan.
1: Yeah.
0: Jadi harus gitu. Red flag-nya juga harus tahu.
1: Dan mengenali tubuh kita seperti apa, begitu ya, dokter. Itu yang paling penting ya, dokter ya.
0: Betul sekali, Mas. Betul.
1: Baik, kalau begitu, dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami. Dokter Isman.
0: Selamat.
1: Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, intervensional kardiologi dan critical kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. RRI.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, terima kasih Ketua Komisi 2 sebagai pimpinan rapat dengar pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, kemudian seluruh anggota Komisi 2 dan Kapoksi di Komisi 2, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Mungkin pada kesempatan ini kami langsung saja menyampaikan laporan kepada Komisi 2 DPR RI berkenaan dengan giat pengawasan pelayanan publik yang kami lakukan beberapa saat lalu. Mungkin sebagai pengantar, bahwa giat ini merupakan giat rutin Ombudsman sebenarnya yang selalu dilakukan, bukan hanya ke Lapas Cibinong. Latar belakangnya pertama adalah bahwa beberapa saat yang lalu beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan praktek penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas maupun rutan. Dan kemudian kedua, tren peningkatan laporan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor pemasyarakatan. Nah, berdasarkan hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi kami, Ombudsman Republik Indonesia, perlu untuk melaksanakan pengawasan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan pencegahan terstruktur melalui SIDAK, sosialisasi hak pelayanan, dan penyediaan posko pengaduan secara langsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Orientasi hasil yang kami harapkan dari kegiatan ini pertama adalah terpetakannya potensi-potensi maladministrasi secara lebih mendalam. Kemudian kami juga menindaklanjuti kelebihan warga binaan secara cepat kalau memang menyampaikan pada saat kami sidak dan kami membuka posko pengaduan, sehingga bisa langsung kami sampaikan kepada kepala lembaga pemasyarakatan ataupun petugas yang ada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang kami kunjungi. Kemudian ketiga itu adalah kami memperoleh data operasional substantif yang berguna untuk perbaikan kebijakan. Jadi ini juga adalah cara kami untuk mendapatkan data-data yang bisa kami ramu, kami kaji, dan kami analisa, sehingga kami bisa memberikan saran perbaikan kebijakan kepada institusi terkait, dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan. Kemudian yang keempat adalah perbaikan kebijakan tata kelola pemasyarakatan di tingkat nasional yang lebih baik, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 2 sebagai pimpinan rapat. Inilah ujungnya yang akan kami lakukan. Berikutnya, bahwa mungkin dasar kami melakukan kegiatan ini kami pikir tidaklah kami bacakan, tetapi memang kami punya menjalani perintah undang-undang, terutama di pasal 4 huruf D Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, yaitu membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Selanjutnya kami perlu sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati, bahwa kami mengambil ada 5 sebenarnya yang sudah kami lakukan sidak. Pertama adalah Lapas Kelas 2A Cibinong yang kami lakukan sidak pada tanggal 18 Juni 2026. Namun untuk sidak 18 Juni ini dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional. Kedua, dalam rangka pengawasan rutin sebagaimana yang tadi kami sebutkan di awal, kami menentukan titik untuk sidak itu ada 3 sebenarnya, yaitu untuk Rutan Pondok Bambu yang kami laksanakan pada 15 September 2026, kemudian Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang yang kami lakukan di 22 September 2026 dan lapas kelas 2A Cibinong tanggal 23 September ini yang teragenda sebenarnya. Kemudian kenapa muncul Kepulauan Riau, lapas perempuan kelas 2B Batam, itu karena kami mendapatkan laporan ada pungli yang terjadi di lapas perempuan kelas 2B Batam, sehingga kami memutuskan bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau untuk melakukan sidak pada tanggal 17 September 2026. Tahapan pelaksanaan pengawasan atau sidak ya, atau kunjungan tanpa pemberitahuan ini, pertama kami pastinya kedatangan tim Ombudsman RI tanpa pemberitahuan ini kami sampaikan kepada pejabat yang berwenang di lapas tersebut, dalam hal ini kepala lapas ataupun pejabat yang ada di sana. Kedua, kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan serentak di beberapa titik ya, terutama adalah blok dan kamar hunian untuk memastikan keberadaan warga binaan itu apakah komposisinya sudah sesuai ataupun terjadi diskriminasi dalam penetapannya. Kedua, kami akan melakukan pengecekan terhadap area kunjungan, apakah itu disediakan oleh lapas atau tidak, kemudian klinik kesehatan, sanitasi dan air, fasilitas ibadah, keamanan dan keselamatan warga binaan dan pekerja lapas, kemudian dapur yang mengelola konsumsi untuk warga binaan, serta bimbingan kerja, dan terakhir adalah fasilitas telekomunikasi yang kami ketahui bahwa ini menjadi salah satu program pembinaan warga lapas di mana Dijen Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga itu menyediakan sarana telekomunikasi yang bisa digunakan oleh warga binaan. Ketiga, kami melakukan pemeriksaan dokumen administratif berkaitan dengan data warga binaan dan atau tahanan, administrasi sel isolasi jika memang ada warga binaan yang harus ditempatkan di sel isolasi, kemudian mendata tahanan yang masuk dalam masa pengenalan lingkungan atau mapenaling, dan juga data mutasi warga binaan ke lapas lain, data riwayat perpindahan kamar, temuan penggunaan handphone, narkoba dan pelanggaran lainnya, serta bagaimana SOP pengamanan yang diterapkan di lapas atau rutan tersebut. Ketiga, kami melakukan kegiatan sosialisasi dan pembukaan gerai atau posko pengaduan di sekitar area lapas. Ketua, wakil ketua, dan anggota komisi dua yang kami hormati, sidak bersama lapas kelas 2A Cibinong yang tadi kami sampaikan pada 18 Juni 2026 itu kami lakukan bersama dengan tim kerjasama untuk penyiksaan atau KUPP, di mana tahun ini Ombudsman adalah sebagai koordinator KUPP itu, di mana KUPP ini terdiri dari Ombudsman, kemudian Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami bersama-sama melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan dalam rangka monitoring penyiksaan di institusi yang diselenggarakan oleh negara, termasuk lapas. Kemarin juga bukan hanya lapas tapi juga ke panti sosial, rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, sekolah-sekolah kedinasan. Ini menjadi tempat kami melakukan pengawasan juga. Dan pada saat itu tim sidak tidak diperbolehkan masuk oleh petugas lapas kelas 2A Cibinong. Nah, hasil pengawasan di rutan kelas 1 Pondok Bambu, ini mungkin kami sampaikan, tim sidaknya adalah saya sendiri, kemudian dibantu oleh keasistenan utama 1 yang membidangi politik dan keamanan, keasistenan utama 2 yang membidangi penegakan hukum, perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, dan keasistenan utama pengaduan masyarakat. Pada kunjungan ke rutan kelas 1 Pondok Bambu tanggal 15 September 2026, kami menemukan pertama ada beberapa blok seperti blok C dan D yang overcrowded, sedangkan untuk blok A relatif normal. Nah, ini juga kemarin kami pertanyakan kepada Kalapas terkait ini, dan mereka berjanji pada saat itu akan melakukan penataan dan penempatan warga binaan untuk mengisi blok-blok yang masih longgar. Kedua, bahwa kondisi air di rutan kelas 1 Pondok Bambu itu kuning dan terkadang keran air tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kekurangan air bersih. Ketiga, bahwa kami mendapatkan informasi dari warga binaan bahwa untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar itu ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000, dan untuk masuk bisa mereka menggunakan handphone di dalam rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp250 juta. Kemudian ditemukan alat pemadam kebakaran yang kedaluarsa. Nah, ini yang menjadi temuan kami di rutan kelas 1 Pondok Bambu. Dan saat itu kami bertemu langsung dengan Ibu Kalapas, Ibu Nur, beserta jajaran. Dan kami dipersilahkan untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya, hasil pengawasan di lapas perempuan kelas 2B Batam. Tim SIDA adalah keasistenan utama 2 dan ombudsman perwakilan Kepulauan Riau. Kami menemukan pertama di sana ada koperasi, ketua dan pimpinan komisi 2. Harga barang di koperasi untuk warga binaan itu sangat mahal dan tidak punya standar yang baku seperti di lapas atau rutan lain. Nah, ini yang kami temukan. Ini yang tulisan tangan adalah catatan dari warga binaan yang belanja di koperasi tersebut. Dia selalu membandingkan harga hari ini berapa, besok berapa. Jadi ini yang kami temukan. Kedua, kondisi matras yang sudah tidak layak pakai. Nah, ini kemarin langsung setelah kami melakukan SIDA, saya bersama tim ketemu langsung dengan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Riau, dan kami sudah menyampaikan hal ini dan beliau berjanji akan menindaklanjuti dengan mengecek apakah penganggarannya itu di pusat atau di wilayah. Nah, nanti kalau memang di pusat, maka kami di pusat, Ombudsman akan mendorong Ditjen Pemasyarakatan untuk segera menurunkan pembelian matras pengganti. Kalau itu di wilayah, kami minta untuk disegerakan karena ini mengandung binatang yang bikin gatal, itu apa namanya, tungau. Itu tungau ya, bahasanya apa sih, saya bahasa ilmiahnya apa? Iya, itu dia. Jadi saya ini. Nah, kemudian temuan berikutnya adalah seperti yang tadi disampaikan, semua kita sudah tahu bahwa persoalan di lapas itu adalah salah satunya overcrowded penghuni, fasilitas yang tidak layak atau tidak sesuai standar, kamar mandinya tidak punya pembatas, jadi mereka harus pakai kardus untuk menutupi toilet untuk mereka mandi di dalam sel tersebut. Kemudian adanya anak yang ikut serta bersama warga binaan, anak dari warga binaan yang belum mendapatkan fasilitas berupa susu, popok, dan imunisasi, ya. Jadi ada bayi yang ikut ibunya karena mungkin melahirkan di lapas perempuan, kemudian tapi anak ini tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, belum ada puskesmas terdekat yang datang untuk mengimunisasi anak tersebut. Kemudian belum adanya fasilitasi komutasi pidana untuk warga binaan dengan ponis seumur hidup. Jadi belum ada fasilitasi yang disediakan oleh lapas terhadap warga binaan dengan ponis seumur hidup ini. Dan kemudian kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah WBP sehingga kondisi hunian menjadi padat. Jadi memang di lapas perempuan kelas 2 Batam ini memang sangat overcrowded dan sangat menyedihkan karena kebetulan lapasnya dekat dengan kali, sungai. Dan itu kalau hujan dia banjir. Nah, banjir nanti baru surut sekitar 4-6 jam. Jadi akhirnya mereka itu tidak bisa tidur. Ini yang kita temukan. Kemudian kondisi fasilitas banyak yang rusak dan tidak memenuhi syarat standar pelayakan. Fasilitas dasar untuk anak belum tersedia dan belum terdapat mekanisme yang jelas tentang pemberian fasilitasi komutasi pidana bagi warga binaan dengan vonis seumur hidup. Hasil pengawasan di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Tim sidaknya ini saya tidak sebutkan lagi, tapi didampingi oleh Pak Kartono Samino. Jadi kami secara bergantian pimpinan, tidak semuanya, ini kebetulan kami memang memilih nanti ke depannya semuanya kami akan terlibat dalam pengawasan ini. Temuan kami tetap sama, overcrowded. Kedua, kondisi air agak kekuningan, ya, berbau karat dan besi. Porsi makan sedikit dan tempat makanan yang tidak bersih. Nah, ini terhadap porsi makan dan tempat makan, kami langsung menyampaikan kepada Pak Kalapas, Pak Fadil, dan beliau berjanji akan menindaklanjuti. Kami menyarankan tempat makannya jangan terbuat dari plastik, tapi langsung dari ompreng itu yang dari aluminium. Jadi membersihkannya juga mudah. Dan standar makanannya kami minta karena sudah ada dari Dijen Pemasyarakatan untuk tetap diterapkan sehingga warga binaan juga mendapatkan, nih laki-laki pasti porsi makannya lebih besar daripada perempuan. Kemudian klinik yang hanya buka pada pagi sampai dengan siang hari saja. Dan kemudian WBP mengeluhkan terkait kepastian permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan tidak kunjung mendapatkan kejelasan, termasuk adanya WBP yang bukan WBP ya, mohon maaf saya koreksi, tahanan yang belum dieksekusi karena dia sudah putusan ingkrah dari pengadilan tapi belum mendapatkan BA17 sehingga dia belum bisa dimasukkan dalam program integrasi pemasyarakatan, yaitu program remisi, pembinaan, dan asimilasi. Nah, untuk lapas kelas 2 Cibinong, saya pikir kami hanya menyampaikan beberapa hal perlu kami sampaikan pada forum yang terhormat ini, bahwa sekali lagi kedatangan Ombudsman ke semua lapas dan rutan ini adalah untuk memastikan pelayanan publik di dalam lapas dan rutan, terutama bagi warga binaan dan keluarga yang mengunjunginya itu terlayani dengan baik, terfasilitasi dengan baik, dan tidak ada tindakan diskriminasi, tidak ada tindakan-tindakan pungli dan tindakan kekerasan kepada warga binaan. Nah, kami memang mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapas kelas 2A Cibinong. Kalaupun kami diizinkan, kami sudah menyampaikan kepada petugas yaitu kepala KPLP surat tugas sama seperti kami datang ke 3 lapas sebelumnya, tapi ini tetap tidak diizinkan. Dan kalau pimpinan menanyakan kenapa pilihannya ke Cibinong lagi padahal pertama sudah ditolak, memang Cibinong yang awal itu adalah dalam rangka KUPP, tapi yang ini dalam pengawasan rutin yang kami lakukan. Nah, dan kami kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan menunggu selama 30 menit, kami tidak juga mendapatkan informasi. Dan kami mendapatkan setelah kejadian, kami menemukan bangunan itu, saya kemarin baru ketemu dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, terinformasi rupanya sebenarnya ketika kami masih menunggu konfirmasi, Pak Kakanwil itu menghubungi Kepala Perwakilan Jakarta Raya untuk menyampaikan bahwa ini ada Ombudsman Pusat datang ke Cibinong, dan beliau mempertanyakan bukankah ini adalah wilayah pengawasan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Dan ya memang kami agak menyayangkan, seharusnya kalau memang sudah mendapatkan informasi itu kami dibiarkan masuk untuk kami bisa melihat dan kami bisa memberikan saran perbaikan pada saat itu juga. Temuan berikutnya ini kami mungkin hanya menggambarkan sama seperti yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, dan kami cukup mengapresiasi dan menghargai bahwa meskipun tadi disampaikan Ketua kemarin Komisi 13 juga menginginkan Ombudsman hadir, kami pada prinsipnya meyakini bahwa mitra kami sesungguhnya adalah Komisi 2, maka kami wajib melaporkan kepada Komisi 2 dulu baru bisa kami menyampaikan kepada pihak lain. Nah, kemudian ditemukan penghuni yang mengaku sebagai WBP, Bapak Ibu, dan ini mungkin sudah terkonfirmasi kemarin berdasarkan siaran langsung RDP di Komisi 13. Bisa lanjut slide-nya? Lewat aja ya. Dan kemudian ditemukan sejumlah kendaraan juga dan ini dalam konfirmasi juga ke Korlantas Mabes Polri, kami sedang melakukan pengecekan. Dan ini kami perlu sampaikan untuk jadi masukan, nanti kami mengajak Komisi 2 bersama-sama sama kami untuk mengawasi pelaksanaan saran perbaikan yang nanti akan kami sampaikan. Kami belum menyampaikan saran perbaikan kepada Pak Menteri, ini pas akan kami sampaikan seharusnya seyogianya hari ini, tapi tidak jadi karena memang beliau minta reschedule. Nanti kami akan sampaikan juga undangannya kepada Komisi 2, pimpinan Komisi 2, untuk bersama-sama kami menyampaikan saran perbaikan. Terutama yang paling kami sorot adalah keamanan, Pak. Bisa lanjut, ini kendaraannya ini tidak punya pagar yang, ini jalan itu akses ke masyarakat. Dan ini tempat pembuangan sampah, di bawahnya kami menemukan mobil mewah 2, kami tidak tahu itu untuk siapa. Dan saya waktu menanyakan di sini juga kami menemukan botol-botol miras bekas yang kemudian kami belum bisa mendapatkan konfirmasi, tapi berdasarkan keterangan kemarin ini perlu dicek lagi kebenarannya, kami akan mendalami lagi ya. Jadi yang paling penting kami sorot adalah keamanan. Dan kemudian itu yang tempat berdiri 2 orang Ibu Uswatun itu bisa terhubung ke gedung ke blok tahanan. Jadi blok tahanannya tidak punya kawat berduri sebagaimana lapas yang ada atau rutan yang ada di tempat lain. Untuk di Cibinong ini tidak dipasang, Pak. Jadi pagarnya juga lepas. Jadi ini yang kita khawatirkan, kami paling menyorot ini. Di selain tadi ditemukannya bangunan-bangunan yang peruntukannya masih perlu didalami dan diinvestigasi oleh Kementerian IMIPAS dan perlu disampaikan kepada kami dan kepada publik serta DPR. Kami menemukan juga adanya kartu rumah sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu adalah Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area lapas kelas 2 A Cibinong. Ya, kemudian kami menemukan masih ada pungli terhadap warga binaan sebesar Rp150.000 per minggu yang di salah satu blok yang berada di area lapas, itu kami peroleh dari keluarga warga binaan yang habis melakukan kunjungan. Jadi ketemu di halaman itu kami langsung lakukan wawancara. Nah ini mungkin Bapak Ibu mungkin kami gambarkan lanjut peta area yang tadi kami tunjukkan yang tidak ada pagarnya. Jadi pagar itu yang hanya putih, tapi ini ada jalan yang kuning itu yang tidak berpagar, tapi itu masih area lapas, tempat pembuangan sampah yang resmi. Nah jadi pada kesempatan ini mungkin kami melalui Komisi 2 untuk bisa disampaikan kepada mitra kerja komisi mitra kerja Kementerian IMIPAS Komisi 13 untuk bisa ini dipastikan kedepannya ada pembenahan terkait dengan keamanan lapas dan juga status fasilitas rumah hunian yang kami temukan yang isi dalamnya itu mungkin sudah diketahui dari mungkin kepolisian sangat tegas berisi berbagai macam fasilitas rumah yang tidak seperti wajarnya untuk perumahan, tapi lebih tepatnya seperti hunian villa atau apartemen. Jadi ini beberapa hal Pak Ketua dan pimpinan Komisi 2 serta anggota Komisi 2 yang kami hormati. Nah, tindak lanjut yang telah dilakukan Ombudsman RI pasca pemeriksaan sidak ke lapas 2 kelas 2 A Cibinong, kami akan menyampaikan saran perbaikan kepada Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Republik Indonesia, di mana penyampaian saran perbaikan ini nanti akan kami sampaikan juga ke Komisi 2. Pada intinya ada beberapa poin. Poin pertama soal hambatan yang kami alami dalam melakukan pengawasan. Kami bukan bermaksud untuk menyatakan kami ini kebal hukum, tetapi kami dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan pengawasan sehingga tidak boleh ada institusi yang menghalangi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami apabila kami memang mendapatkan informasi tentang dugaan maladministrasi yang terjadi di kementerian atau lembaga. Kedua, bahwa kami menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan lapas dan rutan yang terjadi di Cibinong ini adalah merupakan puncak gunung es yang memang kedepannya akan semakin membesar kalau tidak diperbaiki secara sistemik. Dan terakhir kami mungkin meminta nanti dalam uraian lengkap saran perbaikan kami meminta evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir yang harus dilakukan oleh Kementerian IMIPAS yang perlu ditindaklanjuti segera, termasuk soal regulasi, kesejahteraan pegawai, kemudian tata kelola pelayanan publik di dalam.
2: Woi, maju, maju, serasi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian serius kita bersama. Karena di Nusa Tenggara Barat baru-baru ini, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram atau LPA Kota Mataram mencatat ada sebanyak 23 kasus terjadi di lingkungan pondok pesantren sepanjang 2023 hingga September 2026. Nah, dari jumlah itu sebanyak 15 pelaku merupakan oknum, yakni terdiri dari pimpinan, pendiri, bahkan hingga pengajar yang dikenal sebagai tuan guru. Situasi ini tentu tidak hanya menyisakan luka bagi para korban, tapi juga menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk bagaimana kita lebih memperhatikan pendidikan di tanah air, termasuk di lembaga pondok pesantren. Lalu bagaimana fenomena ini secara utuh, kita akan mendengarkan bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram, Bapak Joko Jumadi.
5: Wawancara Pro 3.
4: Salam sehat, Pak.
6: Salam sehat, alhamdulillah sehat.
4: Amin, semoga selalu sehat. Tapi kita cukup miris ya mendengar adanya 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren NTB. Ini kasusnya temuannya sejak kapan dan dari kapan, Pak?
6: 2000 itu yang kasus yang terjadi hanya dari 2023.
4: Ini khusus dari untuk 2003, lembaga pesantren.
6: Khusus yang lembaga pondok pesantren dan itu khusus juga untuk kekerasan seksual saja.
4: Oke.
6: Okay. Yang untuk kekerasan fisik tidak masuk dalam data 23 itu.
4: Nah, itu ya, turut miris juga menjadi perhatian kita bersama. Terkait dengan 23 kasus ini, jumlah korbannya berapa, Pak? Dari temuan LPA.
6: Wah. Kalau jumlah korbannya sampai ratusan karena beberapa kes kan umpamanya satu pondok saja umpamanya yang di Sumbawa itu 29 santriwati. Kemudian di Lombok Timur sempat ada satu kasus itu 41 santri. Kemudian yang di terakhir Walid Lombok itu ada yang kami dampingi 23.
4: Oke. Bagaimana kemudian langkah dari LPA untuk mengawal kasus-kasus di Mataram ini ya, agar mendapatkan penangguhan penahanan mungkin untuk pelaku ataupun perhatian kepada korban?
6: Ya, yang pertama kita memang mendorong proses penegakan hukum dijalankan ya. Makanya ini momen, artinya saya pikir ini momen ketika banyak korban speak up itu adalah momen untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan bersih-bersih lah gitu loh. Pondok-pondok yang kemudian bermasalah ya kita perbaiki gitu loh ya. Ada oknum-oknum yang bermasalah, disitulah yang kemudian kita harus hilangkan gitu. Nah, tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya yang menjadi perhatian kita sekarang ini adalah setelah tahapan kita bongkar-bongkar penanganan kita, ya kami anggap ini adalah pemadam kebakaran kan, tetapi yang tidak kalah pentingnya setelah itu adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, kemudian perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah ini PR besar kita sebenarnya di situ. Kalau PR untuk membongkarnya lebih mudah, tapi PR besar kita untuk melakukan perbaikan tata kelola ini membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian, dan tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Ini harus sistemik dilakukan gitu. Nah salah satunya memang kita berharap pemerintah bisa kemudian memberikan perhatian yang lebih kepada pondok pesantren untuk perbaikan tata kelola pondok pesantren.
4: Oke, sebelum lanjut lagi Pak, tadi dari 23 temuan itu apakah seluruhnya aduan yang didapat oleh LPA dari korban atau LPA yang mendata ya ke berbagai pihak termasuk ke kepolisian juga?
6: Iya, sebagian besar adalah memang kasus-kasus yang LPA dampingi. Ada beberapa case itu memang didampingi oleh stakeholder lain. Ada satu yang didampingi oleh NGO atau ada yang didampingi oleh UPDD-PPA. Nah itu totalnya yang 23, tapi sebagian besar itu didampingi oleh LPA.
4: Oke, untuk korbannya sendiri ini usia berapa Pak? Kira-kira mayoritas?
6: Mayoritas di jenjang sanawiyah dan aliyah.
4: Oke, berarti kisaran usia berapa ya?
6: 14-an lah. 13, 14 sampai 18.
4: Oke, mereka ketika bercerita ini mengaku apa Pak yang dilakukan oleh oknum ya kita sebut? Apa misalnya saja yang merugikan mereka ini?
6: Ya, macam-macam. Sebagian besar cabul sampai disetubuhi.
4: Oh, sampai ke arah sana, disetubuhi. Nah, berarti ketika adanya temuan, kemudian LPA mendampingi untuk pelaporan ke kepolisian?
6: Betul.
4: Nah, ketika itu bagaimana tindak lanjut dari kepolisian dan juga mengawal ya, agar kasus ini berhenti, tidak lagi ada korban-korban berikutnya, Pak?
6: Ya, tadi, sebagian besar kasus sebenarnya kan sudah putus ya. Sebagian besar sudah putus. Yang emang ada yang kami catat ada dua kasus yang tidak berjalan.
4: Oke.
6: Satu di Sumbawa, satu di Lombok Tengah. Yang di Lombok Tengah itu karena dia kabur, pelakunya kabur sampai sekarang masih buron.
4: Oke.
6: Yang di Sumbawa itu dugaan kami memang ada pihak-pihak yang menjadi apa istilahnya yang melindungi gitu dari si pimpinan pondok itu.
4: Oke, sehingga yang prosesnya tidak berlanjut gitu ya.
6: Betul. Jadi dua itu tidak lanjut. Kalau yang sedang berjalan kira-kira ada 5 lah sedang berjalan saat sekarang ini.
4: Oke. Nah, dari korban yang melaporkan tadi ada tidak bentuk semacam intimidasi ataupun tekanan yang diterima oleh para korban maupun keluarganya selama proses ini berjalan, Pak?
6: Banyak.
4: Seperti apa banyak itu, Pak?
6: Jadi ya tadi iming-iming untuk tidak melapor, iming-iming kalau cabut laporan nanti dikasih, ada yang dikasih uang, ada yang dikasih dalam bentuk barang. Ada juga yang dijanjikan beasiswa, kuliah, pokoknya di luar negeri gitu. Ada juga yang dalam bentuk ancaman-ancaman.
4: Terhadap keluarganya ancaman, juga, tidak hanya korban saja?
6: Iya, terhadap korban, terhadap keluarganya, termasuk terhadap pendamping pun sekarang sudah mulai banyak fitnah. Fitnah dibiayai oleh asing, fitnah bahwa LPA itu adalah agen-agen Yahudi. Itu
4: muncul akhirnya stigma-stigma ya ketika proses mengawal ini.
6: Stigma gitu.
4: Okay.
6: Dan itu yang menyatakan adalah orang-orang yang saya pikir punya, ya umpamanya ketua forum pondok pesantren NTT itu menyatakan bahwa ini LPA itu adalah agen Yahudi. Itu kan fitnah besar, Ustaz.
4: Oke, padahal niatnya adalah untuk mengawal ya korban untuk mendapatkan kepastian hukum ya, dan juga perlindungan pastinya. Nah, terkait dengan kondisi psikologis dan juga pemulihan, bagaimana LPA mengawal ini, juga memperhatikan ini, sehingga mereka yang berusia masih usia sekolah ini bisa terus melanjutkan pendidikannya, Pak?
6: Iya, jadi kalau untuk yang psikologi, emang selain kita sendiri dari LPA ya, psikolog LPA, kita juga bekerja sama dengan teman-teman UPTD PPA baik kabupaten kota maupun provinsi NTB untuk melakukan proses pendampingan. Nah, baru-baru ini kita juga kerjasama dengan teman-teman Ikatan Psikolog Klinis untuk kemudian membantu proses pendampingan para korban.
4: Itu ya, terus dikawal. Kalau misalnya ada temuan lagi, bagaimana masyarakat ataupun santri bisa mengakses kanal pengaduannya LPA, Pak, secara aman dan bahkan tidak diketahui ya, hingga akhirnya menimbulkan kekhawatiran juga untuk mereka takut ketahuan atau seperti apa ini, Pak?
6: Ya, saya disclaimer dulu sebentar, kaitannya dengan kasus yang kemarin viral.
4: Oh iya.
6: Yang kemudian wajah korban itu dikeluarkan gitu. Secara prosedural di LPA itu sangat melindungi korban. Selama ini tidak ada satupun korban yang kemudian kita keluarkan, baik identitas, inisial pun tidak kita keluarkan. Tetapi khusus untuk yang di pondok pesantren kemarin, memang para korban itu memang menghendaki, mereka meminta secara khusus untuk mereka melawan sendiri dengan cara mereka tampil sendiri. Mereka daripada sembunyi-sembunyi, dia memilih untuk tampil ke publik gitu. Jadi itu kemauan dari para korban yang kami juga sudah mengingatkan sebenarnya. Tapi korban menghendaki itu sebagai perlawanan terakhir mereka terhadap kasus mereka gitu.
4: Cukup berani untuk menampilkan wajah.

0: Resiko-resikonya, tapi mereka memilih untuk kemudian melawan karena menganggap bahwa itu adalah perlawanan terakhir. Nah, di sisi lain, untuk tadi pertanyaan tentang hotline, kami membuka hotline di 081-7751-222. Yang saat sekarang ini sebenarnya setelah kasus yang kemarin viral, kami sudah masuk beberapa laporan. Laporan yang pertama kemarin kita sudah juga bongkar juga kan, yang di Lombok Barat itu ke hotline. Nah, saat sekarang ini kami juga masih mendalami ada 4 laporan lain lagi. Tetapi memang biasanya memang kasus-kasus kayak gini kan sulit untuk pembuktiannya, sehingga memang kalau kasusnya sudah terjadi agak lama, memang kami harus melakukan investigasi lebih dalam.
1: Jadi tidak terputus di tengah gitu maksudnya ya Pak? Ketika iya. Ada aduan, jadi, kemudian iya, silakan.
0: Jadi aduan masuk itu kami harus dalami, kami harus investigasi, sehingga seringkali tidak bisa langsung kita share ke publik, tidak bisa langsung kita laporkan ke pihak kepolisian. Karena khawatirnya kalau kita belum memiliki alat bukti yang
1: kuat ataupun valid ya.

Salam jumpa saudara pendengar dimana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 92,5 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Saya Alif dulu yang dan juga Kak Dina Yulianti yang menemani Anda di Rote pagi ini. Dan edisi hari ini 5 Oktober 2026 dengan berbagai rangkaian acara, di antaranya kita lanjut langsung di pagi ini Mutiara Pagi Agama Katolik. Dan selepas Mutiara Pagi dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi. Dan juga di pukul 6.30 ya, selepas Warta NTT Pagi, kita masuk kembali yakni Rote Pagi ini. Di Rote Pagi ini tentunya kami menghadirkan berbagai informasi terbaru dari portal kami rri.co.id, dan juga menghadirkan hiburan musik untuk kita dengarkan bersama. Hingga di pukul 8 pagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dan selepas Warta Berita lagi kita kembali yakni dengan acara Rote Menyapa hari ini. Rote Menyapa hari ini juga kita menghadirkan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id. Dari pukul 8.30 hingga pukul 10 pagi nanti. Dan di pukul 10 hingga pukul 11 kita masuk acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan di Rote Siang ada teman Yonas Ape ya, akan menemani Anda di Rote Siang. Dan di malamnya ada Kak Ica Kukun yang menemani Anda di Rote Malam nanti. So pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Ikuti rangkaian acara kami dari pagi ini hingga malam nanti. Jadi itu dia pendengar, dan sambil menanti kita masuk acara Mutiara Pagi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Dina Yulianti, dan kita akan ada di acara kita yang satu ini. Well, di mana lagi kalau bukan di Mutiara Pagi. Kali ini agama Katolik ya, kita di hari Senin, otomatis agama Katolik untuk kita semua. So pastikan pendengar semua, Anda yang mau mendengarkan atau yang sudah bangun di pagi hari ini, bisa ikutan untuk mendengarkan renungan di pagi hari ini bersama tentunya yang sudah hadir di studio, penyuluh agama Katolik Kemenak Rotendao. Selamat pagi Bapak Wenceslaus Lakamdasi SAG.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Apa kabar di pagi hari ini Bapak?
1: Kabar baik selalu.
0: Puji Tuhan ya. Di pagi hari ini kita akan ada dalam perenungan tentunya, dan tentunya juga

0: Time perenungan, kita akan berdoa bersama dengan tema kita hari ini, apa yang harus kita buat dalam hidup kita sebagaimana orang beriman. Nah, seperti apa? Sebelum kita masuk dalam perenungan di pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Silakan, Bapak.
1: Baik, terima kasih. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, salve, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pagi yang indah ini dalam Mutiara Pagi Katolik bersama saya Wan Selakom Nasi, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, edisi Senin 5 Oktober 2026. Tema atau judul Mutiara Pagi Katolik hari ini adalah apa yang harus kita buat dalam hidup ini sebagai orang beriman. Mari kita buka jumpa kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur berlimpah atas rahmat kehidupan yang kami alami sejak bangun dari tidur tadi. Di pagi yang indah ini kami ingin merenungi mutiara kehidupan yang telah Kau firmankan kepada kami dalam ayat-ayat suci. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkannya dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mewujud nyatakannya dalam perbuatan-perbuatan kami terhadap sesama kami dan dalam kebersamaan kami dengan orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita buka kitab suci Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang harus kita buat dalam hidup ini sebagai orang beriman? Saudara-saudariku yang terkasih, iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian kata Yakobus. Iman harus diwujud nyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Hukum yang terutama dan utama bagi orang Katolik adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, jika hukum kasih seperti itu, lalu apa yang harus kita buat dan siapakah sesama kita? Yesus hari ini menyampaikan perumpamaan kepada kita tentang seorang Samaria yang murah hati untuk menjelaskan kepada kita tentang perbuatan kasih. Ada seorang imam yang melihat namun melewati begitu saja. Ada seorang Lewi yang lewat tetapi juga membiarkannya begitu saja. Dan datanglah seorang Samaria yang murah hati. Ia menolong, bahkan segala biaya ia menanggungnya. Saudara-saudariku, kita tidak hanya sebatas beragama, tetapi harus lebih dari itu, yaitu beriman. Tetapi tidak hanya beriman, melainkan harus dibuktikan dan ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kasih. Orang yang beragama belum tentu beriman. Dan orang yang beragama belum tentu mampu melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Tetapi orang yang beriman sudah pasti beragama. Apalagi imannya ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kasih. Jadi, jika kita menyebut diri sebagai orang yang beragama, maka tunjukkan itu lewat iman diwujud nyatakan dengan perbuatan-perbuatan kasih. Orang yang sungguh-sungguh beragama harus menghayati nilai kasih. Sebab setiap agama tidak mengajarkan kejahatan, melainkan mengajarkan kasih, cinta, dan persaudaraan. Taatilah perintah-perintahnya dan jauhilah larangan-larangannya. Kita tengok perumpamaan tadi yang kita baca dalam Injil Lukas. Ada imam dan orang Lewi, tetapi mereka jalan lewat saja tanpa beban. Padahal mereka adalah orang-orang beragama dan disegani, dihormati, dan ditakuti. Orang-orang Israel yang dianggap umat pilihan Yahweh. Sedangkan seorang Samaria adalah orang asing yang tidak digolongkan masuk bangsa Israel. Dibilang kafir, tidak beragama, dan penyembah berhala. Di sini tampak jelas bagi kita bahwa perbuatan kasih menembus segala sekat, menembus segala perbedaan. Tidak peduli apa sukumu, tidak peduli apa agamamu, tidak peduli apa pekerjaanmu, tidak peduli apa jabatanmu, tidak peduli apa kedudukanmu, tidak peduli apa statusmu. Tetapi yang terpenting adalah manusianya. Harus peduli dengan kemanusiaan manusia. Itulah perbuatan kasih. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, siapakah sesama kita? Sesama kita adalah dia yang sama persis dengan kita, yang adalah manusia yang sama seperti kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi takarannya jelas. Kita sayang dan mengasihi diri kita seperti apa? Itulah yang menjadi takaran dan ukuran untuk kita pakai mengasihi orang lain. Tanggalkan semua atribut yang melekat pada diri seperti suku, agama, ras, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Maka yang tertinggal adalah kita sama-sama manusia yang sama. Kita sama-sama memiliki nilai lebih tentang manusia dan kemanusiaan kita. Jadi, sejahat apapun manusia, itulah sesama kita. Seburuk apapun manusia, itulah sesama kita. Sehebat apapun manusia, itulah sesama kita. Sebaik apapun manusia, itulah sesama kita. Karena itu, boleh benci perbuatan sesama kita yang tidak baik, jahat, tetapi manusianya jangan. Hadirlah untuk memberi motivasi, menolong, dan memberi kekuatan agar yang salah diperbaiki jadi benar, yang jahat berubah jadi orang baik, yang sombong berubah jadi rendah hati, yang malas berubah jadi rajin, yang tak berdaya ditolong menjadi berdaya, yang sakit ditolong menjadi sembuh, yang membenci berubah jadi mengasihi, yang iri hati diubah menjadi suka hati, yang suka fitnah berubah jadi orang realistis, yang suka omongin orang lain diubah untuk jangan omong orang lain lagi. Sebagai ilustrasi di akhir renungan ini, di zaman FB Pro, hal yang seharusnya tidak boleh diumbar di medsos malah semakin menjadi-jadi. Lalu datanglah komentar atau tanggapan yang aneh-aneh. Kita sendiri yang ciptakan masalah, tetapi ketika orang lain tanggapi, malah kita yang marah-marah. Jadi, jika ada sahabat atau temanmu yang curhat, janganlah jadikan curhatan temanmu jadi konten FB Pro. Tetapi jagalah rahasia pribadi temanmu seperti kamu sendiri sedang menjaga rahasia pribadimu. Semoga. Terima kasih.
0: Baiklah, ini kalau kita berbicara soal untuk menjaga iman begitu ya Bapak ya, tadi saya sempat mendengar juga bahwa ya kalau kita benci, jangan benci orangnya begitu ya. Nah ini bagaimana nih, berikan ke kami nih orang-orang untuk pengen tahu tipsnya seperti apa. Karena biasanya ada orang yang, ini kan beberapa tipe orang begitu ya Bapak ya, jadi kadang-kadang kalau kotong agak jengkel sedikit dengan depo orang, kotong sebenarnya malas begitu, mau lidip muka sesuatu mau gitu. Nah bagaimana supaya kotong tuh diberikan hati yang bisa melunak begitu?
1: Oke, terima kasih. Lihatlah orang lain sebagai diri kita sendiri, karena dia sama dengan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kita sama. Yang berbeda adalah perbuatan kita. Karena itu, kita tidak bisa membenci orangnya. Kita sebatas membenci perbuatannya. Itu yang Tuhan inginkan. Bahwa orang jahat pun kita harus mengasihi dia. Tapi perbuatan jahatnya itulah yang kita benci. Bagaimana orang akan berubah jika yang jahat kita terus menjauhinya? Jika orang yang membuat jengkel kita, kita terus menjauhinya, kita melihatnya saja tidak, kita tidak suka. Nah, itu yang harus kita tinggalkan. Nah, sebagai pengikut Kristus, itu harus tinggalkan. Bahwa manusianya yang dikasihi, bukan perbuatannya. Perbuatannya kita benci. Benar, kita benci. Dosanya kita benci, benar. Tetapi orangnya jangan ditinggalkan untuk dia berjalan sendirian. Terima kasih.
0: Oke, dan ini bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjaga iman kita setiap hari, Bapak? Di saat kita kan sekarang memang banyak orang yang selalu menyibukkan diri ya, bukan sibuk juga, yeah, cuman selalu menyibukkan diri begitu. Jadi yeah, bagaimana kita tetap menjaga supaya iman percaya kita itu selalu bertumbuh di saat kita sedang sibuk-sibuknya.
1: Terima kasih. Yesus orang sibuk, mm-hmm, tapi selalu punya waktu untuk menyendiri dan berdoa. Guru kita sudah bilang seperti itu. Lalu kenapa kita tidak bisa? Kita boleh sibuk, tapi biarkan satu detik, satu menit, kita berdiam diri, kita berdoa. Atas apa yang kita kerjakan hari ini, atas apa yang kita sibuk betul hari ini. Kita ingat, Yesus itu selalu setelah dia berkarya, dia kemudian pergi ke tempat yang sepi, dan dia berdoa. Apa yang dia doakan? Dia bersyukur. Kita pun seharusnya seperti itu. Setiap kesibukan kita harus berakhir dengan bersyukur. Harus berakhir dengan bersyukur. Karena Tuhan telah membiarkan kita untuk sibuk segala hal untuk kepentingan kita. Tetapi biarkan satu menit untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih.
0: Oke. Ini bagaimana supaya kita lebih selalu bisa meluangkan waktu begitu, Bapak? Kalau bisa bagikan kepada kami tips-tipsnya supaya kita tetap meluangkan waktu kita di saat meluangkan waktu khususnya mungkin mendengarkan firman Tuhan, berdoa seperti yang tadi dikatakan begitu ya, yeah, kalau Tuhan selalu menyempatkan diri untuk berdoa, yeah. Nah, bagaimana supaya berikan kami kepada kami tips bahwa bagaimana caranya untuk kami bisa menyempatkan waktu-waktu idealnya seperti apa begitu?
1: Oke, baik. Setiap bangun tidur ketika kaki menyentuh lantai, itu harus bersyukur. Yang kedua, sebelum tidur, biarkan satu kesempatan sekecil apapun. Sebelum tidur, sebelum kaki meninggalkan lantai untuk naik ke tempat tidur, bersyukur bahwa hari ini kita sudah menyelesaikannya. Lalu yang kedua, Tuhan sudah memberi kita 6 hari kerja. Bayangkan 6 hari kerja. Tapi Tuhan punya hari hanya satu, hari Minggu. Kenapa? Hari Minggu juga manusia merampas hari Tuhan untuk bekerja. Padahal Tuhan sudah memberi kita 6 hari kerja. Begitu banyak ya. Tapi kok dianggap tidak cukup, dan hari Minggu lagi dipakai untuk bekerja. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, biarkanlah hari Minggu menjadi hari Tuhan. Palingan kita ke gereja berapa menit, berapa jam? Mungkin hanya 1-2 jam. Bayangkan, 6 hari kita kerja, pagi sampai malam. Tapi Tuhan, hari Minggu, hanya butuh kita 1-2 jam untuk mendengarkan firman-Nya. Mengapa itu kita tidak bisa lakukan ya? Ya, itu saja ya.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak, terima kasih untuk renungannya di hari ini ya. Dan juga kesempatan untuk closing statement dan doa, silakan.
1: Saudara-saudariku yang terkasih, ya, apa yang harus kita perbuat? Hukum cinta kasih hanya ada 2, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Allah tidak kelihatan, hanya manusia yang kelihatan. Maka perbuatlah sebaik mungkin kepada sesama kita, karena Allah akan melihat itu. Terima kasih. Itu saja.
0: Oke, kita akan berdoa untuk menutup acara Mutiara Pagi di pagi hari ini. Silakan.
1: Oke, terima kasih. Mari kita tutup Mutiara Pagi kita ini dengan sama-sama berdoa. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dan dengan mati suci kami dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Berkatilah kami semua, terutama aktivitas kami hari ini, orang-orang yang kami doakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
0: Baik, terima kasih Bapak, dan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, semoga aktivitas kita hari ini tetap melibatkan Tuhan dalam setiap memulai aktivitas kita. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Ya, dari hasil pot tadi di beberapa rumah ya, untuk data yang saya yang maksimal saya belum ini, tapi artinya lumayan lah, hampir semua Kecamatan Kudi, Kecamatan Kudi Mengedo untuk sementara ya lumayan hampir semua apa rumah tinggal mereka mengalami kerusakan berat, Bu.
2: Potong generasi sekarang, potong mewujudkan, potong melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bermacam aspek keberlanjutan negara ini, daerah ini.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Senin 5 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Pantai Barat Daya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 Oktober 2026. Dari beranda selatan NKRI, masyarakat Rotendao diajak menjaga persatuan melalui semangat Pancasila, Ita Esa dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Sejumlah rumah di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi mengalami kerusakan berat dan ringan akibat guncangan gempa tektonik 5,9 magnitudo yang mengguncang Pulau Sumba dan sekitarnya. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Gempa bumi tektonik mengguncang Pulau Sumba dan sekitarnya, khususnya di wilayah Pantai Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 5,55 waktu Indonesia Barat atau 6,55 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut memiliki magnitudo 5,9 dengan kedalaman 30 km. Episenter gempa berada pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, tepatnya di laut sekitar 59 km barat daya Kecamatan Kudi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pihak BMKG menjelaskan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di WK Bubak. Analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI dari masyarakat setempat yang terdampak gempa, Fabianus Mone saat dikonfirmasi RRI mengatakan bahwa situasi terkini pasca gempa di Kecamatan Kodi, banyak rumah warga yang mengalami kerusakan, ada yang rubuh dan retak. Saat ini warga yang bangunan rumahnya terdampak gempa dan mengalami rusak parah sedang mengungsi di rumah keluarga atau rumah warga terdekat yang tidak mengalami kerusakan atau terdampak gempa.
1: Ya, dari hasil pot tadi di beberapa rumah ya, untuk data yang maksimal saya belum ini, tapi artinya lumayanlah hampir semua Kecamatan Kudi, Kecamatan Kudi Mengedo untuk sementara ya lumayan hampir semua apa rumah tinggal mereka mengalami kerusakan berat, Bu. Ya, ada roboh bangunan, ada yang retak sampai sudah ini tidak bisa lagi untuk ditempati. Ya, saya dari rumah tempat tinggal saya dan saya di lapangan sekarang sekitar 1 kilo lebih. Ya, untuk sementara kami ada di...
4: Sampai dengan saat ini, belum ada informasi resmi dari pihak BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya terkait adanya korban jiwa akibat gempa yang mengguncang 5,9 magnitudo dan penanganan kondisi masyarakat yang terdampak gempa tersebut. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau SEGMAP, intensitas 6 MMI dirasakan di Kodi Belagar, Kudi Mengedo, dan Kecamatan Kudi. Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh seluruh penduduk dan banyak warga terkejut hingga berlari ke luar rumah. BMKG menyampaikan, sementara kekuatan gempa intensitas 4 MMI dirasakan di Tambolaka, Waikabubak, Waibakul, sedangkan intensitas 3 MMI tercatat di Kota Bima. Dari Sumba Barat Daya, Jirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong UMKM naik kelas melalui Floba Morata Kreatif Expo 2026 di Kota Kupang sebagai langkah memperkuat ekonomi daerah yang berdaya dan berkelanjutan. Gubernur NTT bersama Gubernur Bank Indonesia berharap gelaran ini menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca gempa Flores pada Agustus 2026. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
5: FC ini menjadi bagian dari pengungkit ekonomi NTT dan bagian dari untuk memastikan bahwa ekonomi di daerah Flores yang terdampak gempa ini bisa segera dipulihkan dengan baik.
6: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada Sabtu kemarin menegaskan Floba Morata Kreatif Expo 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan upaya memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, membuka akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong produk-produk unggulan NTT semakin bersaing di pasar nasional dan internasional. Menurut Gubernur NTT, FCE 2026 mempertemukan karya-karya UMKM NTT serta membantu menggerakkan kembali ekonomi di Flores yang mengalami gempa. Ia menuturkan sambutan Bank Indonesia melalui Floba Morata Kreatif Expo 2026 menjadi pengungkit ekonomi Nusa Tenggara Timur dan memastikan ekonomi di Flores yang terdampak gempa bisa dipulihkan.
7: Mari kita dukung produk lokal, bangga terhadap karya masyarakat NTT, memastikan bahwa setiap potensi yang dimiliki NTT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ibu Gubernur saja datang tadi sudah pakai dengan turun NTT, tepuk tangan buat Ibu Gubernur. Itu sudah salah satu contoh konkret dukungan beliau bagi kita. Dengan semangat impactful, inklusi, integrasi dan sinergi, mari kita terus bangun ekonomi NTT, ekonomi kota dan kabupaten se-NTT, berbasis potensi lokal, terbuka terhadap inovasi dan berkelanjutan.
6: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti yang hadir di Kota Kupang ikut menyaksikan Floba Morata Kreatif Expo 2026 merasa kagum dengan produk-produk NTT, tidak saja kain tenun tetapi juga kopi dan kuliner lainnya. Oleh karena itu, ia mendorong Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku UMKM, mitra strategis lainnya untuk melakukan karya kreatif tenun, wastra, kopi, dan sejenis kuliner lainnya di NTT menjadi produk berdaya saing di tingkat nasional dan mendunia.
8: Floba Morata Kreatif Expo ini bukan hanya menggambarkan keberagaman dari produknya, tapi ini mencerminkan NTT keseluruhan gitu. Jadi ini adalah produk-produk unggulan keseluruhan NTT yang tidak hanya tenun, tapi banyak produk lain yang tentu nanti ini menjadi sasaran kita nih untuk bagaimana meningkatkan produk kita ini menjadi produk unggulan untuk meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan pekerjaan di NTT.
6: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Doyo Prakoso, turut menyampaikan bahwa Floba Morata Kreatif Expo 2026 merupakan salah satu upaya membangkitkan kembali semangat pelaku UMKM berkarya, berkreasi menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan pasca gempa Flores. Hadir dalam Floba Morata Kreatif Expo 2026 di Lippo Plaza Kota Kupang pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026, para pelaku UMKM dengan berbagai produk unggulan tenun dan wastra, kopi lokal NTT, kuliner dan pangan lokal, serta berbagai jenis produk lokal NTT ikut dipasarkan dan pertunjukan seni serta hiburan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tenaga kesehatan atau nakes harus memiliki kemampuan terapi ESIF sehingga bukan saja mendapat bantuan diri, maksudnya dapat membantu dirinya tetapi juga untuk lain yang membutuhkan. Selengkapnya laporan Vence Zakarias.
9: Untuk meminimalisir tingkat depresi akibat tekanan pekerjaan bagi tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan tenaga kesehatan atau nakes di Rumah Sakit Bayangkara telah dilatih kemampuan untuk melakukan terapi USFT. Bukan hanya bagi tenaga kesehatan atau nakes itu sendiri, tetapi terapi tersebut dapat diberikan kepada pasien yang mengalami depresi akibat sakit sehingga bisa ditekan. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada RRI di Kupang.
10: Ya tentu, ini sudah kita lakukan. Kita awali dengan di Rumah Sakit Bayangkara, nakes sudah, karena beberapa nakes juga sudah kita tersertifikasi, baik dokternya, perawatnya, karena termasuk di nakes di Rumah Sakit Bayangkara itu kan pelayan. Ya. Bagaimana dia bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien yang sedang menderita sakit, kalau dalam dirinya pun, ya seperti contoh almarhumah masih ada masalah. Jadi kita untuk mencegah itu, kita sudah melakukan dua kali bahkan itu ya, dan nanti kita terus lakukan. Jadi internal di Polda, kemudian juga ke masyarakat.
9: Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko, selain kemampuan terapi USFT, Polda Nusa Tenggara Timur juga memiliki program Rumah Bahagia yang dapat digunakan oleh masyarakat melakukan konseling maupun terapi akibat depresi yang dialami. Kapolda berharap dengan fasilitas yang ada, semua tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan terapi yang baik sehingga mampu mengendalikan emosi dan tingkat depresi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu membantu orang lain yang mengalami depresi.

0: Rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifuni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
1: Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
0: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
2: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
0: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari beranda selatan NKRI, masyarakat Rotendao diajak menjaga persatuan melalui semangat Pancasila, Ita Esa, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Momentum Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Wakil Ketua 1 DPRD Rotendao Denison Moy mengajak masyarakat menjadikan Pancasila pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, peringatan Pancasila tidak boleh sebatas seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
5: Potong generasi sekarang, potong mewujudkan, potong melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bermacam aspek keberlanjutan negara ini, daerah ini. Jadi kotong menjewai falsafah dasar negara ini dengan baik. Hari Kesaktian Pancasila, kotong jangan hanya seremonial, tetapi kotong maknai dalam jiwa raga untuk kotong maknai bahwa ini bagian dari arah perjuangan kotong generasi-generasi sekarang, dan tetaplah untuk mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan kita di medan lain kita masing-masing. Dan terhadap adik-adik kita, mari kotong bersama tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu yang penting.
4: Sementara itu, tokoh aktivis muda Rotendao Max Vio mengajak generasi muda memperkuat toleransi, gotong royong, dan semangat persatuan. Ia menyebut semangat Ita Esa atau Kita Satu sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Max juga mengingatkan pentingnya literasi digital agar media sosial digunakan secara bijak dan tidak merusak persatuan.
6: Rotendao ya, ada kalau Indonesia punya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Rotendao punya semangat atau semboyan Ita Esa, Kita Satu sebagai nomor satu daerah. Karena itu tidak ada pertentangan antara semangat Ita Esa dan Bhinneka Tunggal Ika, semuanya memberi pesan yang jelas bahwa kita beragam, kita menjemuk, tapi kita tetap satu sebagai saudara sebangsa dan setanah air, dan juga sebagai satu daerah yang siap untuk bahu-membahu membangun bangsa dan daerah ini menuju apa yang dicita-citakan oleh para founding fathers, para pemimpin bangsa ini, bahwa negara ini harus dibangun menuju sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa ini.
4: Kedua tokoh Rotendao tersebut berharap generasi muda Rotendao semakin

0: aktif memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, daerah, dan bangsa. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumda Air Minum Kota Kupang belum menyetorkan kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Perusahaan menyebut kondisi modal dan pemenuhan cadangan umum menjadi pertimbangan. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
2: Perumda Air Minum Kota Kupang belum menyetorkan kontribusi PAD tahun 2026. Perusahaan menyebut kondisi modal dan pemenuhan cadangan umum menjadi pertimbangan. Di sisi lain, pemerintah Kota Kupang mengakomodir penyertaan modal, sementara Perumda kembali mengkaji penerapan smart water meter. Kebijakan anggaran tersebut dipaparkan dalam ruang konferensi pers evaluasi kinerja dalam periode waktu setahun pengelolaan Perumda Air Minum di bawah kepemimpinan Isi Dorus Lili Jawa. Konferensi pers yang menghadirkan sejumlah awak media, yang dalam kesempatan itu, manajemen menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan ketentuan pembagian laba dan cadangan umum perusahaan dengan modal sekitar 36 miliar rupiah. Kebutuhan cadangan umum disebut mencapai sekitar 7,6 miliar rupiah, sementara akumulasi laba belum mencapai angka tersebut.
3: Dan berkaitan dengan PAD ini, kita sudah konsultasi dengan BPKP, dan memang saran BPKP adalah ikuti regulasi yang ada, bukan karena kita

0: dan BPKP akan minta untuk dikembalikan.
1: Laba yang tersedia diprioritaskan untuk pengembangan jaringan, perluasan pelayanan, dan penggantian jaringan perpipaan. Untuk memperkuat kapasitas perusahaan, pemerintah Kota Kupang mengusulkan penyertaan modal. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD, 10 miliar rupiah dialokasikan untuk Perumda Air Minum. Sekretaris Daerah Sekda Kota Kupang Jeffrey Edward Pelt mengatakan penyertaan modal telah diakomodir karena ranperda terkait disiapkan untuk dibahas bersama DPRD.
2: Alhamdulillah, kita mengakomodir penyertaan modal sebesar 10 miliar yang diperlukan bagi BPD dan Perumda Air Minum karena rancangan perda terkait penyertaan modal tersebut sudah disiapkan untuk dibahas bersama Perumda DPRD Kupang dalam sidang 1 DPRD.
1: Selain penguatan modal, Perumda kembali mengkaji smart water meter. Meteran digital ini ditujukan agar penggunaan dan pemeliharaan air lebih terukur. Penerapannya masih dikaji, termasuk kemungkinan dilakukan secara bertahap pada klaster pelanggan tertentu. Penguatan modal, kepastian regulasi, penyertaan modal, dan transformasi layanan menjadi agenda Perumda Air Minum dalam meningkatkan pelayanan air minum masyarakat. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Pantai Barat Daya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 Oktober 2026. Dari beranda selatan NKRI, masyarakat Rotendao diajak menjaga persatuan melalui semangat Pancasila, Ita Esa, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu.

0: Mu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rote, dan saya Alif Ndolu, dan juga
1: ada saya Dina Yulianti.
0: Ya, kami akan menemani Anda di rangkaian Rote pagi ini, edisi 5 Oktober 2026.
1: Oke, dan seperti biasa ya, kita bakal temenin pendengar semua di acara kita yang satu ini, di Rote pagi ini, dengan berbagai informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.
0: Ya, pendengar, ya, kebersamaan kita yang jadi pukul 8 pagi nanti, sehingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

aku lelakimu dari Firsa. Dan pendengar, saya dekan satu informasi, yakni dari komunikasi hingga mitigasi bencana. Ini peran penting satelit, yakni pekan antariksa dunia yang diperingati pada 4 hingga 10 Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat teknologi antariksa. Salah satu teknologi tersebut yaitu satelit, yakni berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Dilansir dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, satelit komunikasi telah mendukung telekomunikasi, siaran televisi, radio, hingga layanan internet. Selain itu, membantu mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah komunikasi antar wilayah. Perekayasa Ali Muda Pusat Riset Teknologi Satelit PRTS BRIN, Ega Asti Anggrani, mengatakan setiap jenis satelit memiliki fungsi berbeda. Menurut dia, satelit memungkinkan komunikasi tetap berlangsung meskipun wilayah layanan terpisah lautan dan memiliki kondisi geografis sulit dijangkau. Indonesia telah memanfaatkan teknologi satelit komunikasi sejak peluncuran Palapa A1 pada tahun 1990.

teknologi komunikasi satelit. Selain komunikasi, satelit juga menghasilkan data penginderaan jauh untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Menurut BRIN, data tersebut telah dimanfaatkan untuk pemantauan daratan, pesisir, laut, dan kebencanaan. BRIN juga memanfaatkan data satelit Terra dan Aqua untuk memantau lingkungan serta perubahan iklim. Di antaranya mencakup informasi mengenai atmosfer, daratan, dan lautan. Pemantauan satelit juga membantu mendeteksi potensi kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia. Informasi tersebut dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui pengolahan data. Di bidang kelautan, data satelit dapat membantu menentukan zona potensi penangkapan ikan. BRIN menyebut informasi tersebut dapat membantu nelayan mencari ikan secara lebih efisien. Data satelit juga dapat mendukung pemantauan tanaman pangan seperti padi dan palawija. Informasi tersebut dapat membantu memperkirakan ketersediaan pangan dan meningkatkan efisiensi subsidi pertanian. Satelit juga memiliki peran dalam pemantauan aktivitas kapal melalui sistem automatic identification system atau AIS. Teknologi ini membantu mengamati lalu lintas maritim untuk kebutuhan keselamatan dan keamanan transportasi laut. Dalam penanganan bencana, teknologi penginderaan jauh dapat menyediakan informasi mengenai perubahan

Selain itu, teknologi sintek aperture radar atau SAR juga dapat bekerja siang dan malam dalam pemantauan permukaan bumi. Teknologi ini juga memiliki kemampuan menembus kondisi cuaca tertentu dibandingkan sensor optik. Satelit juga mendukung pemantauan kehutanan, lingkungan

beraksi nih pagi-pagi ya. Dan pastikan pendengar semua sebelum bepergian, make sure Anda sarapan pagi dulu ya. Nina punya beberapa informasi untuk Anda. Salah satunya bahwa para ahli keamanan pangan mengingatkan sejumlah makanan yang mudah rusak yang dapat berisiko bagi kesehatan. Nah, jika terlalu lama kita biarkan pada suhu ruangan, terutama ketika berada dalam zona berbahaya dengan suhu sekitar 4 hingga 60 derajat Celcius. Menurut laporan Eating Well, pada Sabtu kemarin, makanan yang mudah rusak yang berada dalam zona bahaya selama 2 jam atau lebih dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri penyebab penyakit. Bakteri tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cara cepat ya pada rentang suhu yang hangat. Jadi pendinginan atau penyimpanan tempat di dalam lemari es dapat membantu mengurangi risiko penyakit akibat makanan. Berikut sejumlah makanan yang perlu diperhatikan. Pizza, dia kerap menjadi pilihan saat menyajikan makanan untuk banyak orang ya. Namun pizza mengandung keju serta kerap dilengkapi daging atau sayuran yang telah dimasak sehingga mudah rusak begitu jika dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang. Direktur program Stop Foodborne Illness Vanessa Kaufman PhD mengatakan bakteri dapat berkembang dengan cepat ketika makanan berada dalam zona bahaya selama lebih dari 2 jam. Dalam kondisi tersebut ya, beberapa jenis bakteri itu bahkan dapat berlipat ganda setiap 20 menit. Kaufman juga menyarankan pizza segera dipindahkan ke wadah dan disimpan di dalam kulkas dalam waktu 2 jam. Pizza kemudian dapat dipanaskan kembali hingga mencapai suhu internal 160 derajat Fahrenheit ya, atau sekitar 74 derajat Celcius sebelum dikonsumsi. Nextnya adalah buah dan sayuran yang sudah dipotong. Jadi buah dan sayuran yang telah dipotong juga perlu nih segera disimpan di dalam kulkas. Kaufman juga menjelaskan bahwa ketika buah dan sayuran dipotong, lapisan pelindung pada bagian luarnya rusak sehingga permukaan yang terbuka itu lebih rentan terhadap kontaminasi dan pertumbuhan bakteri. Nah, hal tersebut juga berlaku nih bagi buah dan sayuran yang disajikan dalam nampan atau telah dipotong sebagai bagian dari satu hidangan. Nextnya adalah nasi mateng. Itu mengandung spora bacillus cereus, bakteri yang mampu bertahan selama proses masak. Nah, ketika mateng gitu ya, dibiarkan pada suhu ruang ya, spora tersebut dapat berkembang menjadi bakteri yang menghasilkan toksin dan menyebabkan penyakit akibat makanan. Jadi nextnya itu daging olahan. Wah, ini kentang panggang berbungkus aluminium foil. Jadi kentang panggang dibungkus aluminium foil juga berisiko nih jika terlalu lama dibiarkan pada suhu ruang. Senior Program Coordinator for Grants and Cooperative National Environmental Health Association, Ashley Miller, MPHCPFS/RS, mengatakan bahwa kentang memiliki kandungan air yang tinggi dan tingkat keasaman yang rendah. Jadi ketika kentang dibungkus aluminium foil dan dibiarkan pada suhu ruang, kondisi rendah oksigen di dalam pembungkus itu dapat mendukung pertumbuhan spora, jadi botulimun ya, dan produksi toksin gitu. Jadi untuk mengurangi risiko kentang panggang, sebaiknya dijaga tetap panas hingga disajikan atau segera dingin gitu ya, dan dengan cara melonggarkan pembungkus aluminium foil itu sendiri tentunya. Baiklah, kita bakal dengerin lagu yang bakal diputarin untuk Anda, so tetap di sini, well, di RRI Persatu Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini, Dina mau ngajak untuk tetap semangat dan tetap lakukan yang terbaik untuk hari ini, karena seperti biasa ya, kita hadir untuk selalu memberikan yang terbaik di hari ini untuk kita semua. Tetap semangat, dan kita akan mendengarkan lagu lagi. Setelah itu Dina bakal bagikan informasi untuk Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gaya hidup bebas perkotaan picu risiko demensia pada usia dini. Yakni dokter spesialis neurologi yakni menjelaskan penyebab gangguan fungsi otak pada usia produktif dan gaya hidup tertentu dapat memicu berbagai penyakit yang berdampak pada fungsi otak. Demensia dini merupakan gangguan fungsi kognitif yang muncul sebelum seseorang mencapai usia 60 hingga 65 tahun. Kondisi tersebut dapat berkembang hingga mengganggu aktivitas dan kemandirian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Yakni tekanan kehidupan perkotaan dapat mempengaruhi kualitas tidur dan pola makan masyarakat. Kondisi tersebut juga membuat aktivitas olahraga menjadi lebih jarang dilakukan. Dan kebiasaan tersebut dapat memicu berbagai penyakit yang berhubungan dengan gangguan fungsi otak. Penyakit tersebut antara lain hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Yakni berbagai penyakit tersebut dapat mengganggu aliran darah dan kemudian berdampak terhadap fungsi otak. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab gangguan fungsi kognitif pada kelompok usia produktif. Dan penyakit yang dahulunya lebih banyak ditemukan pada usia lanjut, kini mulai bergeser. Dan kondisi tersebut bahkan mulai ditemukan pada masyarakat berusia di bawah 50 tahun. Yakni seseorang pasien berusia 32 tahun yang mengalami stroke setelah memiliki hipertensi selama 5 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan penyakit yang berkaitan dengan gangguan otak semakin ditemukan pada usia muda. Dan untuk mencegah gangguan fungsi otak, masyarakat mulai memperhatikan pola hidup sejak usia muda. Kebiasaan tersebut mencakup makanan yang bergizi, yakni olahraga teratur, tidur berkualitas, dan menjaga interaksi sosial. Dan juga pentingnya olahraga teratur karena membantu melancarkan aliran darah dalam tubuh. Olahraga dapat membantu memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang diperlukan otak. Dan juga dokter mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan otak. Kesehatan fisik dan mental perlu dijaga untuk membantu mencegah gangguan fungsi otak sejak usia muda. Dan juga masyarakat mulai memperhatikan pola hidup sehari-hari untuk menjaga fungsi otak tetap optimal. Kebiasaan sehat tersebut diharapkan dapat membantu menunda atau mencegah gangguan fungsi memori. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz. Pendengar, langkah sederhana menjaga ginjal tetap sehat setiap harinya. Yani ginjal merupakan sepasang organ berbentuk seperti kacang yang berada di kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk. Organ ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Setiap harinya, ginjal menyaring sekitar 120 hingga 150 liter darah untuk membuang zat sisa dan kelebihan cairan melalui urin. Ginjal juga membantu mengatur tekanan darah, mendukung pembentukan sel darah merah, serta menjaga keseimbangan mineral yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang. Pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat dapat meningkatkan risiko gangguan ginjal. Dan dirangkum dari halo.com, beberapa kebiasaan berikut yang dapat dilakukan untuk membantu mempertahankan fungsi ginjal, yakni 1. Batasi garam dan makanan tinggi natrium. Terlalu banyak natrium dapat meningkatkan tekanan darah dan menambah risiko kerusakan ginjal. Kurangi penggunaan garam serta batasi makanan olahan dan kemasan. Dan yang kedua, kurangi gula tambahan. Minuman manis dan makanan dengan gula tambahan sebaiknya dikonsumsi secara terbatas. Asupan gula yang berlebihan dapat meningkatkan risiko berat badan berlebih dan diabetes yang berkaitan dengan penyakit ginjal. Dan yang ketiga, pilihlah protein dengan porsi yang sesuai, yakni ikan, ayam tanpa kulit, telur dan kacang-kacangan dapat menjadi pilihan sumber protein. Jumlah protein sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, terutama bagi orang yang sudah memiliki gangguan ginjal. Dan yang keempat, penuhi kebutuhan cairan, yakni minum air putih, membantu tubuh membuang zat sisa melalui urin. Namun, kebutuhan cairan setiap orang berbeda. Penderita penyakit ginjal tertentu justru dapat membutuhkan pembatasan cairan sesuai anjuran dokter. Dan yang kelima, pilih lemak yang lebih sehat. Yakni batasi makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Sumber lemak seperti alpukat, kacang-kacangan, dan minyak nabati dapat menjadi pilihan dalam pola makan seimbang. Dan yang keenam, jaga berat badan dan tetap aktif. Ini berat badan berlebih dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan diabetes. Aktivitas fisik secara rutin membantu menjaga berat badan serta membantu mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, hindari rokok dan batasi alkohol. Merokok dapat merusak pembuluh darah dan mengganggu aliran darah ke ginjal. Konsumsi alkohol berlebihan juga dapat berdampak pada keseimbangan cairan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yakni menjaga ginjal tidak bergantung pada satu jenis makanan atau kebiasaan saja. Pola makan seimbang, aktivitas fisik, tidak merokok, serta mengendalikan tekanan darah dan gula darah merupakan bagian penting dari upaya menjaga fungsi ginjal. Bagi orang-orang yang memiliki penyakit ginjal, pola makan dan kebutuhan cairan sebaiknya mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, saya hadirkan lagi.
0: Wah, ada informasi lagi nih dari Kak Ali. Kira-kira informasinya mengenai apa nih?
1: Ya nih, cara ampuh mengatasi jantung berdebar. Jantung berdebar atau palpitasi merupakan kondisi di mana jantung berdetak lebih cepat atau tidak beraturan. Kondisi ini biasanya hanya terjadi selama beberapa detik. Meski begitu, tak jarang kondisi ini membuat orang yang mengalaminya merasa khawatir. Jantung berdebar biasa saja terjadi sebagai respon alami tubuh saat merasa terancam. Jadi pendengar, Anda perlu atau tidak perlu lagi merasa khawatir ketika jantung berdebar, karena kondisi ini tidak selalu merupakan suatu kelainan. Dan juga selain itu, Anda tak perlu khawatir karena cara mengatasi jantung berdebar sebenarnya mudah dan bisa dilakukan sendiri maupun oleh dokter. Yakni cara mengatasi jantung berdebar yang harus disesuaikan dengan penyebabnya. Jika Anda tidak memiliki kondisi medis tertentu, jantung berdebar kencang umumnya terjadi ketika Anda sedang dehidrasi, stres, atau memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Dan berikut berbagai cara mengatasi jantung berdebar, yakni yang pertama, minum air putih. Dehidrasi menjadi salah satu kondisi yang menyebabkan jantung berdebar. Saat dehidrasi, darah menjadi lebih kental dan jantung perlu bekerja lebih keras untuk memompa darah. Hal ini yang dapat menyebabkan jantung menjadi berdebar-debar. Dan untuk itu, minum banyak air putih biasa, yakni bisa menjadi cara mengatasi jantung berdebar sekaligus mengatasi dehidrasi yang mungkin sedang Anda alami. Dan yang kedua, tarik napas dalam-dalam. Yakni jantung berdebar seringkali terjadi saat Anda sedang merasa cemas. Misalnya, saat hendak menjalani wawancara kerja dan melakukan presentasi, atau saat hendak naik pesawat. Jika hal ini terjadi, menarik nafas dalam-dalam bisa menjadi cara mengatasi jantung berdebar sekaligus menenangkan pikiran Anda. Dan yang ketiga, yakni konsumsi pisang. Pisang terkenal sebagai buah yang kaya akan kalium. Elektrolit ini diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan jantung. Jika tubuh kekurangan elektrolit, bukan tidak mungkin jantung akan berdebar-debar. Oleh karena itu, Anda bisa mengonsumsi pisang sebagai cara mengatasi jantung berdebar. Selain pisang, alpukat, bayam, dan ubi jalar juga termasuk sumber kalium yang dapat Anda konsumsi untuk mengatasi jantung berdebar. Dan yang keempat, konsumsi makanan sehat. Selain kalium, masih ada beberapa elektrolit yang diperlukan untuk menjaga kesehatan jantung, untuk mengatur kerja jantung. Beberapa elektrolit tersebut adalah kalium, magnesium, dan natrium. Susu dan produk olahan, seperti ada juga sayur, yakni sayuran hijau, ikan, dan kacang-kacangan, merupakan beberapa sumber makanan yang dapat Anda konsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang tubuh akan elektrolit. Dan juga mengonsumsi makanan sumber elektrolit tersebut, yakni termasuk cara mengatasi jantung berdebar. Dan yang kelima, konsumsi vitamin D. Cara mengatasi jantung berdebar berikutnya adalah dengan memastikan asupan vitamin D. Yakni Anda tidak bisa mendapatkan vitamin ini dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D maupun suplemen vitamin D. Seperti yang telah dijelaskan sebelum, kekurangan elektrolit dapat menyebabkan jantung berdebar. Meskipun bukan termasuk elektrolit, vitamin D berperan dalam menyerap dan mengedarkan elektrolit ke seluruh tubuh agar kerja jantung menjadi teratur serta tidak berdebar. Dan yang keenam, yaitu jalani gaya hidup sehat. Menjalani gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, sering mengonsumsi minuman alkohol, serta mengonsumsi kopi secara berlebihan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya jantung berdebar. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut dan beralih menjalani gaya hidup sehat seperti rutin berolahraga serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang, yakni menjadi cara mengatasi jantung berdebar yang harus Anda lakukan. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir, yaitu kelola stres dengan bijak. Tingkat stres yang tinggi akan menyebabkan jantung berdebar kencang. Oleh karena itu, Anda perlu belajar untuk mengelola stres dengan bijak sebagai cara mengatasi jantung berdebar. Dan sejumlah strategi yang terbukti efektif untuk mengelola stres dan juga bisa menjadi cara mengatasi jantung berdebar, yakni menerapkan mindfulness dan juga melakukan teknik pernapasan dan ya rutin berolahraga dan juga mengurangi konsumsi kafein seperti meminum kopi. Yaitu dia pendengar, saya dengar beberapa cara untuk mengatasi jantung berdebar. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya Kalip ya, masih bareng sama Dina di sini.
1: Dan juga Alifin dulu.
0: Tapi kita sudah harus berpisah karena udah 57 menit lepas dari pukul 7 di pagi hari ini. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alifin dulu.
0: Ada juga
1: operator teknik yang bertugas, ada Bung Dermas Fateh.
0: Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, selamat pagi dan sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: That's a coworker.
3: No, it's fine. It's fucking fine. No, it's fine.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang ya. Kita berilai warta berita dari Pro 3 Jakarta untuk hari ini. Oleh karena itu tetap di RRI Pro 1 Rote, karena kami akan kembali untuk menemani pendengar semua. So tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.
1: Anahan. Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
2: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
4: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
4: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
4: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
1: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
6: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas